0: penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
1: Laporan khusus.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
2: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
3: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
4: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
3: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
5: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
3: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
6: Menurut saya koordinasi antar lembaga harus diperkuat.
1: Dikarenakan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga belum menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Menteri boleh berganti arah politik.
10: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
9: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
10: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
11: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
10: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: silakan.
1: Baik, selamat pagi buat pendengar kita di mana saja berada, dan juga terima kasih buat rekan-rekan Circle Wheel untuk di pagi hari ini. Dalam kabar aja kita langsung saja menghubungi, yaitu terkait dengan PMKG, yaitu yang akan memberikan nanti informasi cuaca pagi untuk pagi hari ini. Baik, kita langsung terhubung bersama Angga Dirta.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, dipersilakan terkait dengan info cuaca pagi hari ini.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta RRI. Berikut kami sampaikan informasi berkait cuaca untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Secara umum, BMKG hari ini mencatat kondisi cuaca yang cukup signifikan hujannya, sehingga pada pagi hari secara umum

0: kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Sabang dan sekitarnya, kemudian Aceh Jaya dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami pantau cukup baik juga, secara umum cerah berawan. Kemudian di sore hari ini terdapat potensi hujan khususnya untuk wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Bagan Raya, hingga Aceh Selatan. Untuk wilayah tengah juga sama, kami perkirakan pada siang hari. Pada sore hari terjadi hujan, intensitasnya sedang hingga lebat, mulai dari Aceh Tengah, Bandar Raya, Galau, Sulawesi Tenggara. Sementara untuk wilayah pesisir utara itu kami pantau juga sebagian kecil Aceh Utara, dan juga wilayah Aceh Tamiang juga berpotensi hujan sedang hingga lebat. Sementara pada malam hari ini potensi kembali berkurang, masih konsisten ataupun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah tengah yaitu mulai dari Aceh Tengah, Bandar Raya, Galau, Sulawesi Tenggara, sementara untuk wilayah lainnya itu dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari selatan hingga ke barat, kecepatan gerakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena biasanya angin akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang pada hari ini masih cukup baik secara umum. Lintasan penyeberangan pada Sabang itu gelombangnya berkisar antara kategori tenang hingga sedang 0,5 sampai 2,5 meter, artinya masih cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Cawang Sinabang, Labuan Sinabang ataupun Labuan Sinabang juga kami pantau gelombangnya cukup baik, berkisar dalam kategori tenang hingga sedang. Ya, ini cukup aman juga untuk atas pelayaran. Namun perlu kami informasikan khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, ini gelombangnya cukup tinggi, yaitu maksimum sampai 2,5 meter. Dan ini sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Sementara untuk support sendiri, itu kami pantau hari ini dan juga kemarin masih nihil. Dan juga untuk seminggu ke depan juga kami pantau masih akan potensi nihil. Karena memang potensi hujan dalam seminggu ke depan masih cukup tinggi. Begitu, Kak.
1: Ya, baik. Apa maksud kami, ada pesan nggak nih apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita?
0: Baik, karena memang hari ini pada sore hingga malam hari potensi hujan masih cukup tinggi untuk wilayah Aceh, sehingga kepada masyarakat pemimpin untuk lebih waspada, lebih berhati-hati karena potensi bencana hidrometeorologi itu masih berpeluang terjadi untuk wilayah Aceh, khususnya untuk wilayah tengah dan wilayah pesisir barat. Ini memang kami pantau potensinya masih cukup tinggi. Buat masyarakat juga mengimbau untuk lebih memperhatikan sekitar, kemudian masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor ataupun daerah rawan banjir genangan, kami mengimbau juga untuk lebih waspada kembali. Kemudian juga untuk masyarakat yang akan berkendara, kami mengimbau untuk lebih memperhatikan sekitar dan lebih berhati-hati, karena biasanya hujan akan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang ataupun menyebabkan jalan menjadi licin. Informasi terkini terkait cuaca dapat diakses di website kami di bmkg.go.id ataupun kami update secara berkala melalui sosial media kami di info BMKG Aceh. Begitu, Kak.
1: Baik, untuk Angga Dirta, terima kasih nih informasi cuacanya dan selamat pagi kami ucapkan kembali. Selamat menjalankan aktivitas ya, semoga semangat terus.
0: Terima kasih kembali, Kak.
1: Baik, dan untuk rekan-rekan Circle Royal, dan tentunya kita akan menyapa dulu sebelum kita nantinya akan mendengarkan berbagai informasi yang akan disampaikan. Ada Bung Putra di Banda Aceh, dan ada Ritka di Sabang, dan ada juga Yati di Tagengon, di Loksmawe ada Dewi ini. Baik, mungkin saya langsung beralih ke Singkil, tapi di Singkil ini siapa namanya? Coba dulu kita langsung Singkil. Halo, Singkil, ada
2: halo,
1: Ningsih ya? Iya, Ningsih. Baik, bagaimana kabarnya Ningsih di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar hari ini sehat. Cuaca di Aceh Singkil juga cerah ini pagi ini.
1: Ya, alhamdulillah ya. Ini kira-kira apa informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini? Dipersilakan.
2: Ya, baik. Dari Aceh Singkil, satu informasi ini terkait desil yang tidak akurat. Warga miskin di Aceh Singkil terancam kehilangan bantuan. Di mana anggota DPRK Aceh Singkil, Doni Maradona, mendesak ya pemerintah daerah dan juga instansi terkait segera memuktahirkan data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Doni yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menilai ketidakakuratan ya penetapan data desil ini berpengaruh atau berpotensi ini menyebabkan masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak terakomodasi dalam daftar penerima manfaat tersebut. Dan ia menilai tingkat kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya mengacu pada data administrasi saja. Kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Nah, menurutnya persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari instansi teknis agar masyarakat prasejahtera tidak kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial akibat data yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Nah, Doni meminta pihak terkait segera melakukan verifikasi dan validasi ulang termasuk dengan turun langsung ke desa-desa untuk memastikan kondisi ekonomi warga. Langkah tersebut dinilai penting agar data yang digunakan oleh pemerintah ini benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat. Dan ia juga berharap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini dapat mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemutakhiran data secara objektif diperlukan agar program bantuan sosial dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Nah, demikian satu informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Melabo.
1: Ningsi, kira-kira untuk di pagi hari ini apa ada dialog nih?
2: Kita dialog ikut ke Banda Aceh biasanya.
1: Baik, Ningsi, terima kasih.
2: Perjaringannya.
1: Baik-baik. Mungkin kita langsung beralih ke Loksmawe. Di Loksmawe ada Dewi. Dewi, bagaimana kabarnya? Ya.
3: Alhamdulillah, baik. Emma, gimana kabar kau juga?
1: Alhamdulillah juga sehat ya, masih kelihatan pagi hari ini ya.
3: Masih, alhamdulillah.
1: Baik, baik, baik. Mudah-mudahan cuaca juga baik untuk hari ini ya.
3: Insya Allah, amin. Ya.
1: Pendengar kita juga sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan informasi dari Loksmawe. Silakan Dewi.
3: Ya, terima kasih rekan semua, baik pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh untuk hari ini. Dari Loksmawe kita ada informasi di mana ada prestasi yang membanggakan ya, kembali ditorehkan oleh siswa SMA Negeri 1 Dewantara Aceh Utara. Empat siswa sekolah tersebut berhasil menembus top 25 Olimpiade Pendidikan Agama Islam Nasional kelima tingkat kabupaten kota dan berhak melaju ke babak semifinal tingkat provinsi. Dan pastinya juga ini membanggakan. Dan Kepala SMA Negeri 1 Dewantara Jalaluddin juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian para siswa yang telah menunjukkan kemampuan dan kerja keras hingga berhasil ya, lolos ke tahap berikutnya. Dan itu dia informasinya, dan pihak sekolah juga berharap keempat siswa ini dapat ambil maksimal nanti pada babak semifinal dan juga kembali mengukir prestasi sekaligus membawa nama baik SMA Negeri 1 Dewantara dan Kabupaten Aceh Utara di tingkat yang lebih tinggi. Begitu Emma. Dan untuk informasi dialog di pagi hari ini, RRI Loksmawe akan menghadirkan dua narasumber pendengar. Kita akan bicara soal pasien rumah sakit terus meningkat, apa yang terjadi dengan kesehatan masyarakat nanti di informasi pukul 8 setelah informasi dari BMKG Melikus Saleh. Begitu Ima, informasi dari Kota Loksmawe.
1: Baik Dewi, terima kasih ya. Semoga tetap semangat dan senyum selalu ya. Oke deh. Dan kita beralih juga langsung ini ke mana dulu nih? Ke Takengon. Di Takengon ada Yati. Yati. Halo Yati, Takengon.
4: Halo.
1: Iya.
4: Iya, Kak Emma.
1: Yati, bagaimana ya. Kabarnya pagi hari ini di Takengon?
4: Ya, untuk kabar, alhamdulillah sehat, baik Kak Emma ya.
1: Cuaca
4: dan
1: gimana?
4: Cuaca juga untuk pagi ini cerah. Dan ini diinformasikan oleh BMKG tadi cerah berawan hingga siang hari kemungkinan Kak Emma.
1: Baik. Bagaimana informasi nih? Sudah siap?
4: Oke, satu informasi dari wilayah tengah ya, Bupati Bandar Meriah, Insinyur Haji Tagori Abu Bakar menghadiri upacara peringatan HUT ulang tahun ke-27 Kabupaten Biren yang berlangsung pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Kehadiran Bupati Bandar Meriah dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Biren tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi dan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Biren menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan pembangunan daerah, mengevaluasi berbagai capaian yang telah diraih, serta memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Tagori Abu Bakar berharap Kabupaten Biren tersebut berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Ia juga berharap semangat kebersamaan dan gotong royong senantiasa menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Demikian satu informasi kami kembalikan ke Melabu bersama kami.
1: Iya. Terkait dengan dialog, bagaimana adakah dialog pagi hari ini, Yanti? Dari Takengo?
4: Ya, untuk dialog pagi hari ini kami masih menantikan flyer, Kak Ima.
1: Oke, baik-baik. Tetap semangat Yanti ya.
4: Okay.
1: Baik, itulah tadi informasi pendengar dari Takengon yang telah disampaikan oleh Yati di sana, dan kita menuju ke Sabang. Halo untuk Sabang, Ritka.
3: Halo Kak Ima, selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini? Ceriakah, sedihkah, gembirakah?
3: Masih tetap ceria ya, walaupun sudah pertengahan bulan ya Kak Ima.
1: Pasti,
3: untuk
1: ya.
3: Di Sabang. Untuk di Sabang sendiri cuaca hari ini juga terpantau cerah berawan. Dan tadi subuh ini sempat hujan, tapi untuk sekarang sudah reda dan keadaan juga sudah kondusif begitu ya.
1: Iya, berarti hujan sesaat gitu ya.
3: Hujan sesaat. Ya,
1: baik. Gitu. Terkait informasi ini apa ya ingin disampaikan kepada pendengar kita di Kabar Aceh?
3: Baik, terima kasih Kak Emma dan juga rekan-rekan Skorwil 17 Banda Aceh. Dari Sabang dapat kami informasikan mengenai Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI Kota Sabang. Ini akan menggelar Lomba Fashion Show Busana Kasual Eco Print dan Bazar UMKM nanti di hari Sabtu 17 Oktober 2026 dan berlangsung di Aula Lantai 4 Kantor Wali Kota Sabang. Digelar dalam rangka memperingati Milad IPMI Sabang ke-6. Lomba Fashion Show mengangkat tema busana kasual eco print yang memadukan fashion dengan motif alami pada kain. Panitia telah menyediakan busana yang akan diperagakan peserta dengan memperebutkan piala Ibu Wali Kota Sabang dan juga hadiah jutaan rupiah. Pendaftaran peserta ini dibuka hingga 13 Oktober 2026 dengan biaya sebesar Rp100.000 per orang. Panitia juga menjadwalkan pertemuan teknis pada 13 Oktober dan gladi pada 16 Oktober. Dan satu informasi selanjutnya, siswa kelas 12 SMA Islam Al-Mujadid Kota Sabang Salman Al-Farisi berhasil lolos ke tingkat nasional dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 bidang kimia. Prestasi ini menjadi catatan bersejarah bagi sekolah tersebut karena untuk pertama kalinya siswa SMA Islam Al-Mujadid berhasil melaju ke kompetisi tingkat nasional. Olimpiade Madrasah Indonesia sendiri ini Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 November di Jakarta. Dan prestasi ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para siswa SMA Islam Al-Mujadid, khususnya untuk terus belajar dan membuktikan bahwa pelajar dari daerah juga mampu bersaing di tingkat nasional. Demikian dua info dari Sabang, Kak Emma, kembali ke Melabu.
1: Iya. Bagaimana dengan dialog pagi hari ini?
3: Baik, Kak Emma, untuk dialog juga dari Sabang biasanya nanti kita akan menunggu dari Banda Aceh, begitu.
1: Oke, baik untuk Rizka ya. Terima kasih nih atas informasinya. Dan kita menuju ke Banda Aceh. Di Banda Aceh ada Bung Putra. Halo Bung Putra.
5: Iya, halo. Assalamualaikum Kak Emma.
1: Iya, sehat ya. Tambah ganteng terus ya.
5: Alhamdulillah. Iya, pagi hari ini segan kali sepertinya sebagai pria sendiri ya.
1: Iya benar, kelihatan makanya,
5: sebagai seorang pria sendiri.
1: Makanya dari tadi diam terus gitu ya.
5: Saking segannya Kak Emma.
1: Iya, Bung Putra, bagaimana di Banda Aceh? Apa ada dua informasi pagi hari ini? Apa satu, apa dua? Mudah-mudahan dapat dua gitu ya.
5: Tapi yang Putra sampaikan nih mungkin yang sangat penting aja informasi satu informasi bisa Putra sampaikan Kak Emma. Biar kita dikejar waktu Kak Emma.
1: Betul.
5: Iya. Baik, untuk cuaca sendiri Banda Aceh berawan tapi belum tahu juga nanti bagaimana kondisinya ya. Dari kemarin juga sempat diguyur hujan juga. Hari ini masih berawan tapi agak-agak sendu gitu ya di pagi hari ini Kak Emma.
1: Oke,
5: baik, untuk satu informasi disampaikan terkait dengan cuaca juga perubahan cuaca saat ini mungkin seperti Dok Usmawi tadi beritanya dari Kak Dewi juga pasien banyak yang dirawat di rumah sakit ya. Sama juga seperti untuk Banda Aceh sendiri, ini influenza meningkat karena dengan cuaca seperti ini. Jadi untuk Dinas Kesehatan Aceh sendiri juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan influenza seiring tren peningkatan kasus di sejumlah kabupaten atau kota. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman SP KKLP MKM menjelaskan, perkembangan kasus dipantau melalui sistem surveillance, kewaspadaan dan respon berdasarkan laporan mingguan. Pemantauan tersebut menunjukkan peningkatan ISPA dan influenza dalam 3 minggu terakhir di sejumlah daerah, diantaranya Abdia, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Banda Aceh, dan juga Langsa. Kemudian katanya ini kan masih dalam pola tren musiman yang dipantau setiap minggu, namun trennya mulai meningkat dibandingkan tahun lalu, sehingga kita harus menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten kota agar lebih waspada, begitu kata Dr. Iman. Dan menurut Dr. Iman, perubahan cuaca pada masa pancaroba seperti suhu panas pada pagi hingga siang hari, yang kemudian diikuti mendung dan juga hujan, perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu juga kewaspadaan perlu ditingkatkan tanpa menimbulkan kepanikan. Kemudian Dr. Iman menghimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin juga mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menggunakan masker saat mengalami batuk atau flu. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan juga lanjut usia yang berisiko mengalami komplikasi influenza lebih berat, begitu katanya. Ya, Kak Emma, itu dia satu informasi bisa putra sampaikan untuk pagi hari dari Banda Aceh. Kembali ke Melabu.
1: Iya. Terkait dengan dialog, Bung Putra?
5: Untuk dialog pagi hari ini, Putra belum mendapatkan flyer ya. Mungkin saat lagi mungkin sudah ada informasinya. Baik, mudah-mudahan baik. Ada dialog kita di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk Bung Putra.
5: Sama-sama, Kak Emma.
1: Baik, pendengar dalam kabar Aceh ini terakhir juga kita langsung satu informasi dari Melabu. Yaitu Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengajak seluruh masyarakat memperkuat kebersamaan, menjaga warisan budaya dan meningkatkan kepedulian sosial saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabu di halaman kantor Bupati Aceh Barat, yaitu Senin 12 Oktober 2026. Ajakan tersebut disampaikan dalam amanat upacara sebagai momentum memperkuat persatuan dan mendorong pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ia mengatakan peringatan hari jadi Kota Melabu bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mengenang perjalanan sejarah dan menghargai warisan budaya daerah. Menurutnya, kecintaan terhadap daerah harus diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dan juga, selain pelestarian budaya, Tarmizi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga generasi penerus dengan menumbuhkan kepedulian dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan juga jadikan Aceh Barat ini seperti keluarga besar tanpa terkotak-kotak lagi dan tanpa ada pemusuhan. Dan ia berharap kebersamaan tersebut mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, damai, dan membahagiakan seluruh masyarakat. Itulah tadi satu informasi dari Melabu untuk pendengar dan juga rekan-rekan Serkowil, yaitu terkait dengan HUT ke-438 Melabu, Bupati Aceh Barat ajak warga memperkuat kebersamaan. Baik, teman-teman Serkowil, terima kasih untuk di pagi hari ini atas informasi dan kebersamaannya, dan juga kita akhiri. Selamat pagi dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya di pagi hari ini dalam kabar Aceh untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, Mak?
2: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa ya? Kamu nyium juga enggak?
2: Iya, Ninai. Aku cium juga. Bau apa ya?
1: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
2: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang enggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti enggak bikin bau gini.
3: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
4: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi yang cukup sejuk ini. Tepatnya di hari ini, di hari Selasa, di 13 Oktober 2026. Saya di sini, Emma Karisma, akan kembali melanjutkan menemani Anda sampai ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Nah, seperti biasa pendengar di program Labo Menyapa untuk hari ini, dan juga kita sudah terhubung bersama narasumber kita nanti. Namun sebelumnya juga untuk pendengar baik yang berada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, bisa langsung mendengarkan atau menonton, menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melabuh seperti biasa di program Melabuh Menyapa. Kita sudah terhubung bersama Dr. Syuhada. Assalamualaikum, selamat pagi, Dok.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, alhamdulillah sehat, Dok, ya. Sepertinya ya, memang dipertemukan lagi kita di program Melabuh Menyapa, Dok, ya.
5: Iya, Ibu.
4: Ya, baik, Dok, juga semoga sehat untuk hari ini dan juga tentunya tetap semangat kita di pagi hari ini dalam melakukan berbagai aktivitas, Dok, ya. Baik, ini tema yang sudah dipersiapkan di kesempatan pagi hari ini, yaitu dalam Melabuh Menyapa terkait dengan Melabuh Menyapa dengan tema Ayo Peduli Kesehatan dengan Melakukan Cek Kesehatan Gratis CKG, Dok, ya.
5: Iya.
4: Iya, pendengar, di pagi hari ini kita juga narasumber, ya, bersama Dr. Syuhada, Kepala Puskesmas Johan Pahlawan. Oke. Dan juga pendengar, nanti di program ini kita juga berikan kesempatan kepada pendengar kita baik di kota maupun desa yang ingin bertanya-tanya langsung nanti. Jangan malu-malu atau juga jangan segan-segan untuk mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Nah, pendengar, tentunya juga kesehatan merupakan aset yang berharga yang harus kita jaga. Namun, terkadang kita baru memeriksakan kesehatan ketika tubuh kita mulai terasa sakit. Padahal pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Walaupun kita tahu pemerintah juga telah menghadirkan program seperti cek kesehatan gratis atau CKG sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang akan pentingnya menjaga kesehatan. Nah, untuk lebih menjauh lagi nanti kita langsung berbincang-bincang sama Dr. Syuhada, Dok. Ini mungkin langsung ke pembahasan, Dok, ya. Boleh ya?
5: Gimana,
4: mungkin langsung ke pembahasan, ya.
5: Baik, boleh.
4: Boleh. Nak, ini bisa dijelaskan nih kepada pendengar kita, apa yang dimaksud barangkali dengan program cek kesehatan gratis atau CKG, dok?
5: Baik, Ibu. Jadi kan kita membahas hari ini tentang peduli kesehatan ya, Bu ya.
4: Iya.
5: Kita sebelum kita masuk ke CKG.
4: Oke, oke.
5: Ya, seperti Ibu sampaikan tadi pada buka bahwa masyarakat kita sampai saat ini kondisinya memang masih kurang ya, kurang memperhatikan kesehatannya. Kapan akan kita memperhatikannya? Pada saat mulai sakit,
4: mulai sakit,
5: terasa sudah ada keluhan, ya Ibu ya. Sementara waktu sedang kondisi sehat, kita kuat, mestinya kita bisa melangkahkan kakinya kita ke sarana layanan kesehatan, itu masih kurang punya motivasi untuk memeriksakan kesehatan. Karena kalau kita tanya kenapa, saya masih sehat, ngapain saya ke puskesmas? Ya selalu kalau saya ketemu sama pasien, halo dokter ketemu lagi ya, iya sudah lama ketemu, iya ngapain saya kemari, saya sehat loh. Kok begitu kan mindset kita, masyarakat kita. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke slogan orang tua kita dulu ya, mencegah daripada, lebih baik daripada mengobati ya Bu ya. Ya kan, itu sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh orang tua kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi masih juga belum terbuka pada masyarakat kita saat ini. Nah, jadi melalui program cek kesehatan gratis ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berharap itu jadi seluruh masyarakat di Indonesia ini bisa terdeteksi masalah kesehatannya sedini mungkin. Nah, makanya pada pelaksanaannya itu terbagi dalam beberapa siklus hidup. Mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dewasa di situ ada juga ibu hamilnya, sampai dengan lansia atau geriatri. Ya, jadi intinya dengan melalui program cek kesehatan gratis ini dengan melingkupi seluruh siklus hidup, insya Allah derajat kesehatan masyarakat di Indonesia insya Allah bisa lebih meningkat. Dengan kita dapat mendeteksinya sedini mungkin.
4: Baik, baik. Tapi walaupun dok, ini kan memang seperti tema kita gratis ya, cek kesehatan. Tapi barangkali dari masyarakat kita dan mungkin mengatakan mengapa masyarakat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan meskipun tubuhnya sehat dan tidak mengalami keluhan gitu ya. Mungkin kalau sudah dicek baru tahu.
5: Gimana kalau sudah dicek?
4: Baru tahu kali ya penyakit baru, apa.
5: Iya, benar. Jadi kan kita ketahui tren penyakit saat ini justru sudah mulai bergeser. Dulu mungkin kita kena ambil satu sampel, itu contoh penyakit diabetes. Penyakit kencing manis kalau masyarakat katakan. Dulu kalau seseorang itu dengan gejala kencingnya banyak gitu ya, kemudian sebentar-bentar haus, sebentar-bentar lapar, itu adalah gejala awal atau yang khas terhadap seseorang terkena penyakit diabetes. Tapi sekarang, itu sudah sulit kita jumpai keluhan seperti itu. Tiba-tiba saja kita jumpai masyarakat, pasien, berkonsultasi, kita cek gulanya, tiba-tiba gulanya sampai 500. Jadi, kalau tidak diketahui sedini mungkin, kita hanya begitu datang, kondisi pasien itu sudah tahapan, kalau nggak berat, sedang. Jarang kita jumpai masih tahapan ringan. Ya, makanya diharapkan dengan program CKG ini gratis. Masih masyarakat masih kurang termotivasi, karena gratis kali ya Bu ya. Tapi kalau berbayar mungkin ada gengsi. Wah, berbayar gitu. Makanya, melalui program ini kita harapkan keluhan-keluhan yang tidak muncul itu kita bisa deteksi dia punya potensi terkena suatu penyakit atau tidak. Dengan program ini kita melakukan pemeriksaan anamnesa atau wawancara kepada masyarakat atau pasien terhadap kondisi perilaku gaya hidupnya. kita bisa memprediksi ini bapak, ini ibu punya peluang terkena penyakit, apakah penyakit jantung, apakah penyakit stroke, apakah penyakit diabetes, melalui pemeriksaan cek kesehatan ini. Dan ini kita mulai dari siklus hidup bayi. Jadi dari anak yang baru lahir akan dilakukan pemeriksaan, kemudian kondisi anak balita, anak-anak, itu semua kita lakukan pemeriksaan. Cuma nah itu dia. Dia kita kan lebih banyaknya itu jemput bola. Baik, misalnya ke posyandu kita lakukan juga, ke sekolah-sekolah, ke posyandu ILP, dan juga di dalam gedung itu sendiri. Cuma lagi-lagi kadang masyarakat pada saat kita hadapkan dengan ibu, bapak, kita ingin melakukan cek kesehatan. Ini kita bentuknya aktif, kalau pasti justru lebih sedikit lagi yang mau memeriksaannya. Begitu kita aktif, masyarakat sebahagian itu memberikan alasan, aduh saya nggak punya waktu, gitu. Kita berwawancara, menanyakan apa riwayat penyakitnya, dia mau buru-buru saja. Padahal kalau nanti sudah sakit, ya baru nanti teringat, oh iya, saya sebenarnya sudah bisa diketahui dari beberapa bulan yang lalu. Program ini sebenarnya sangat-sangat baik, cuma pelaksanaannya teman-teman kita di nakes, tenaga kesehatan, mengalami kesulitan, ya itu dia, respon masyarakat itu, kalau dia memang belum sadar akan pentingnya kesehatan untuk dirinya, dia mencari-cari alasan. Aduh, saya mau jemput anak ini, saya harus belanja, saya harus... Padahal dia hanya meluangkan waktu sekitar 15-30 menit saja. Itu yang memang kita hadapi selama ini.
4: Baik. Pendengar yang ingin bergabung silakan ya di program Labu Menyapa di 0811-688-9697. Kami sangat menanti partisipasi pendengar di mana saja berada. Dok, ini kalau kita membahas terkait dengan cek kesehatan gratis ya, ini sudah tahu gratis, tapi kenapa dok ini penyebabnya masyarakat kita ini masih saja apakah bisa dikatakan kurang pahamkah, kurang mengertikah, atau memang tidak punya keinginan, atau memang ada faktor lain, walaupun gratis, tetapi seperti dok tadi mengatakan, masih malas, masih kurangnya peduli terkait dengan cek kesehatan kesehatan gratis. Padahal ini memang gratis ya dok ya, tapi kenapa penyebabnya? Apakah memang karena takut setelah tahu, nanti... penyakitnya ini, jadi ketahuan. Ini bagaimana pandangan dari dokter sendiri?
5: Iya, jadi kita ibaratkan perjalanan ya Bu ya. Perjalanan dari Melabu ke Banda Aceh.
4: Oke.
5: Jadi yang dengan mengendarai kendaraan motor atau mobil. Jadi pada saat kita mau naik Gunung Burute, ada berpas-pasan dengan kendaraan lain. Dia bilang, hati-hati di atas ada tumpahan minyak CPO. Berarti peluang kecelakaan besar. Ya kan? Sehingga mobil yang kita ini lebih berhati-hati. Dibandingkan dengan kita berkendara sendiri tanpa ada yang mengingatkan, kita langsung jalan, kira-kira beresiko yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, pasti ya. Karena nggak ada yang mengingatkan, ya kan, resiko kecelakaan, resiko tertabrak atau jatuh ke jurang. Nah, ini kita analogikan dengan kondisi saat ini. Masyarakat kita belum terpikir oleh masyarakat kita dengan deteksi ini. Kita sudah diingatkan, oh bapak ternyata gula darahnya tinggi, oh ibu tekanannya tinggi, atau oh ibu ternyata hasil pemeriksaan kolesterol lemaknya juga tinggi.
4: Baik dok, kita break dulu ya karena ada penelpon ya.
5: Baik,
4: kita beri kesempatan. Baik, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Ya.
4: Dengan Bapak Kasiman di Pantai Cermin, Pak.
6: Iya, benar.
4: Baik, ini langsung bersama Dr. Syuhada, Pak. Apa yang ingin ditanyakan di kesempatan pagi hari ini? Silakan.
6: Ya, assalamualaikum nih Bapak Dokter.
4: Waalaikumsalam.
6: Nah, sebenarnya ini memang banyak mau ditanyakan kita masyarakat awam ini kan kurang tahu masalah kesehatan.
5: Iya.
6: Yang pertama ini pemeriksaan kesehatan gratis ini di mana diadakan, di apakah khusus di Cutnyadin ataupun ada di puskesmas, ataupun ada di lapangan seperti Cianjur dan lain-lain. Nah, kami kan kurang tahu. Kami memang memang masyarakat ini perlu juga ini mau cek kesehatan. Hmm. Apalagi saya memang kurang sehat. Memang saya perlu cek. Dan memang saya sudah ada juga cek kesehatan itu. Maksudnya DM saya 124. Nah, kemudian kolesterol 205. Asam urat 9,2. Cuman ini saya mau tahu ini di mana pemeriksa yang harus lebih aktif lagi, lebih jelas lagi gitu. Supaya bisa kita periksa lebih mendetail penyakit-penyakit kita. Seperti diabetes. Nah, ini apakah langsung kita periksa diabetes itu ataupun ini nanti dari gejala-gejala dari DMK atau gejala dari asam lambung nanti akhirnya timbulnya ke diabetes. Nah, ini kami kan kurang tahu masyarakat. Nanti tolong Bapak jelaskan dari Bapak Dokter supaya kami mengetahui penyakit. Mungkin saya mungkin udah komplikasi, kurang tahu juga ini. Asam lambung saya memang belum periksa. Sebab waktu itu saya mau periksa, katanya habis bahan untuk periksa asam lambung. Nah, habis bahan itulah bahan apanya, saya pun kurang tahu. Cuman nggak ada bahannya. Nah, itulah. Cuman yang ada saya periksa itu tiga macam tadi. Kalau DM saya 124. Kalau kolesterol 205. Asam urat itu 9,2. Nah, tolong Bapak jelaskan ini apakah saya sudah terkena ini, sudah berat ataupun masih gejala. Nah, ini tolong nanti Bapak jelaskan dari hasil-hasil yang sudah saya periksakan ini. Nah, itu aja. Itu yang selanjutnya. Nah, ini gimana tadi yang saya tanya tadi, yang lebih mendetail kita untuk memeriksakan kesehatan kita secara gratis. Atau kalian harus ke Cutnyadin, puskesmas, atau di mana, ini tolong Bapak jelaskan. Supaya kami masyarakat bisa mengetahui. Bukan masyarakat tidak mau periksa, mungkin kurang tahu. Termasuk saya ini kurang tahu di mana yang paling cocok kita memeriksakan kesehatan. Nah, kan. Nah, cuman itu aja lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga cepat sehat Bapak Kasiman nih. Baik dok, silahkan dok.
5: Iya. Jadi Pak Kasiman, sangat bagus sekali, menarik sekali pertanyaan Bapak. Jadi Bapak pertama terkait melakukan cek kesehatan gratis. Ya. Jadi kita pahami kalau kita di Aceh Barat ini, kita punya rumah sakit pemerintah maupun pemerintah rumah sakit swasta. Tapi keberadaannya itu kan di kota ya Pak ya, jauh dari masyarakat kita yang di pelosok. Nah, di kecamatan atau di daerah pelosok, di mana tempat kita sebenarnya mendapatkan pelayanan ini? Itu sebenarnya puskesmas adalah satu-satunya tempat masyarakat mendapatkan layanan terdekat. Apakah di puskesmas bisa dilakukan cek kesehatan gratis? Insya Allah bisa. Karena memang itulah program pemerintah pusat mencanangkan kegiatan atau program cek kesehatan gratis ini untuk menjangkau seluruh masyarakat. Tidak mungkin masyarakat yang jauh-jauh dari Sungai Mas harus ke Melabuh atau kota Melabuh untuk misalnya sekedar cek kesehatan. Habiskan biaya, habiskan waktu.

layanan kesehatan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok-pelosok, Pak. Itu pertama, Pak Kasima. Jadi bisa dilakukan, Pak, di desa atau di kecamatan yang memang memiliki posyandu dan puskesmas. Nah, jadi mungkin ini harus kita paham kepada masyarakat maupun aparat jampung bahwa posyandu di desa itu mestinya benar-benar diperhatikan. Jangan terkesan posyandu itu milik puskesmas, itu tidak tepat. Kenapa? Bahwa posyandu itu miliknya masyarakat dan untuknya masyarakat. Jadi aparat desa mungkin butuh support dana desanya untuk mensupport keberlangsungan kegiatan posyandu. Di mana letak puskesmas? Puskesmas kita mempersiapkan tenaga, tenaga kesehatan untuk membantu pelayanan di posyandu. Di mana letaknya masyarakat dan desa? Partisipasi. Mungkin di posyandu itu perlu tikar atau kursi supaya masyarakat nyaman menunggu. Jadi untuk menunggu pelayanan bergilir itu ngantrinya tidak membosankan, lebih nyaman gitu. Mungkin perlu tenda, perlu tikar, kursi, sehingga itu adalah peran masyarakat. Apa dilentangkan tikar sehingga masyarakat menunggu itu lebih nyaman. Mungkin ada panas, kipas angin, itu tidak mungkin dari puskesmas siapkan. Jadi sama-sama nih bersinergi sehingga pelayanan di posyandu itu lebih baik dan masyarakat berminat datang. Jadi kita mengharap masyarakat datang ke posyandu, tapi posyandu itu tidak menyenangkan. Coba gimana masyarakat mau datang? Oh, itu harus puskesmas siapkan. Mungkin itu keliru pendapatnya. Kenapa? Kita puskesmas mendatangkan tim kesehatan, bukan menyiapkan tempat. Nah, itu mungkin harus kita pilah-pilah koordinasi kita. Itu kemudian Pak Kasiman tadi ceritakan dengan kondisi Bapak sudah mengecek gula darah, mengecek kolesterol, mengecek asam urat. Dari tanya yang saya lihat, kelihatannya kalau untuk gula darah Bapak bagus, normal itu Pak, 124. Kolesterol Bapak lebih sedikit, 205, karena batas normal kolesterol itu di bawah 200. Jadi kalau kita berbicara kolesterol tidak begitu aneh. Pola makan kita khususnya masyarakat Aceh itu tinggi dengan lemak-lemak ya Bu ya. Ada santan, ada goreng-gorengan. Betul. Ya wajar. Tambah lagi mungkin kita kurang suka dengan sayur-sayuran. Sayuran itu adalah salah satu zat yang bisa membawa lemak itu keluar tubuh. Sudah makanannya berlemak, sayurnya kurang, jadi lemak itu bertumpuk di badan kita. Nah, jadi sayur itu, buah-buahan itu adalah zat yang bisa membungkus lemak itu untuk membuang itu lemak itu melalui kotoran. Nah, ini yang mungkin terus kemudian asam urat Bapak 9,2. Batasan asam urat untuk laki-laki itu 7. Jadi 9,2 itu tinggi. Apakah tadi saya tidak ada terasa nyeri-nyeri Pak di lutut, di pergelangan kaki? Ya, kayak saya bilang tadi di awal, pergeseran sekarang itu sudah sulit kita lihat dari gejalanya. Ada orang asam uratnya sampai 10, 12, 13 tapi tidak merasa nyeri. Ada orang asam uratnya baru 8, baru 7,5, sudah sakit-sakitan nyeri-nyeri. Nah, ini kita lihat seperti ibarat alarm di tubuh kita. Alarm di tubuh kita kemungkinan itu sudah bergeser. Mungkin awalnya begitu naik sedikit kita langsung terasa, oh ya ini alarm mengingat bahwa saya harus menjaga pola makan, saya harus meminum obat jika perlu. Tapi yang bahayanya alarm kita sudah perfect. Sudah tinggi kadarnya tapi tidak memberikan sinyal. Nah, itu kira-kira baik atau tidak baik? Pasti tidak baik menurut saya. Iya kan? Nah, asam urat itu nanti lama-lama dia akan mengganggu proses saringannya, itu adalah di ginjal. Hubungannya itu ke ginjal. Nah, jadi hal-hal yang demikian masyarakat mungkin belum banyak tahu. Kita punya gadget, punya HP, tapi kita jarang menggunakan secara bijak. Kita lebih senang mungkin scroll-scroll infotainment, drama-drama, tapi berita terkait informasi kesehatan mungkin sangat

0: minim kita minatnya. Atau ada kita buka, kita mendapatkan sumber yang tidak tepat, sehingga kita mendapatkan informasi yang kurang tepat. Contoh mungkin sampel terkait imunisasi. Banyak masyarakat mendengar imunisasi informasi yang macam-macam di media sosial, sehingga anaknya tidak diberikan imunisasi. Nah, itu mendapatkan informasi yang keliru. Kalau kita dari 12 kecamatan di Aceh Barat, itu 12-12-nya itu memiliki puskesmas, ada tenaga kesehatan. Mungkin di situ lah bisa diberdayakan teman-teman nakes ini untuk bisa tempat berbagi, berdiskusi. Mungkin di desanya, kalau Pak Kasiman bilang, masyarakatnya banyak yang belum tahu. Tahunya lewat media sosial, tapi hati-hati, media sosial beresiko. Jadi gimana solusi yang jalan yang terbijak? Ajak tenaga kesehatan yang dari puskesmas. Nah, jadi ada pertemuan di desa, diundang melalui kepala puskesmasnya, bilang, Pak atau Ibu, kami butuh tenaga kesehatan yang mungkin bisa memberikan informasi terkait kesehatan di desa kami. Nah, ini lebih proaktif masyarakatnya kepada kesehatan itu sendiri.
1: Dok, mungkin itu saja untuk Pak Kasiman jawabannya ya. Iya, demikian Pak Kasiman, semoga cepat sehat Pak ya. Dan tadi dok tentunya juga sudah menyampaikan terkait dengan cek kesehatan gratis nih di mana saja, tapi Pak Kasiman sudah dijelaskan tadi di Posyandu, di Puskesmas ya dok ya, di rumah sakit. Juga yang pastinya sudah menjelaskan sendiri tadi tempat-tempatnya di mana. Jadi untuk Pak Kasiman sudah bisa nih untuk cek kesehatan gratis. Baik dok, mungkin kurangnya
0: harus ke rumah sakit gitu kan, kita ada yang dekat.
1: Ngapain harus yang jauh dok ya? Kalau memang ya, Pak Kasiman dan
0: seandainya nanti dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, kita bukan nanti ke rumah sakit. Tapi untuk screening awal bisa dilakukan di puskesmas. Tadi mengenai gejala asam lambung, itu kan mungkin tidak bisa kita periksa langsung. Jadi harus kita tanyakan keluhan-keluhannya bagaimana, ya kan? Nah, jadi memang perlu masyarakat kesabaran kalau nanti ditanyakan, diwawancara oleh tenaga kesehatan. Itu tujuannya untuk menggali bapak ini mengarah ke masalah kesehatan kemana. Itulah perlu nanti wawancara, diskusi, tanya jawab. Jadi kadang masyarakat kita bosan ya Bu ya, jadi terlalu lama nih, cepat-cepat aja, mau cepat-cepat gitu. Padahal kita tenaga kesehatan diberikan kemampuan ilmu untuk memeriksa pasien itu dengan teliti, dengan teratur, tidak boleh tergesa-gesa. Karena risikonya nanti pada pasien juga, pada masyarakat juga.
1: Baik-baik. Dan pendengar kembali yang ingin bergabung bersama Pro 1 RM Labo, silakan saja dipergunakan via pesawat telepon kami kembali di 0811-688-9697 yang ingin bertanya kembali bersama Dr. Syuhada dengan cek kesehatan gratis. Dok, ini kalau boleh tahu cek kesehatan gratis ini haruskah mendaftar dulu atau memang harus antri dok?
0: Iya, jadi berdasarkan memang mekanismenya itu kan cek kesehatan gratis ini melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu apa melalui aplikasi Satu Sehat itu yang ada dari Kementerian Kesehatan, bisa di-download di HP Android. Tapi jangan khawatir kalau masyarakat tidak memiliki HP Android, sebenarnya bisa langsung saja ke puskesmas, nanti akan dibantu oleh tenaga kesehatan. Jadi cek kesehatan ini melalui aplikasi Satu Sehat itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui HP Android-nya. Cuma kadang kalau masyarakat kita yang jauh-jauh mungkin tidak memiliki HP Android atau smartphone, bisa langsung ke puskesmas. Jadi insya Allah dibantu sama teman-teman di puskesmas. Nah, ini harus diinput ke dalam aplikasi tersebut, sehingga nanti kalau suatu ingin menunaikan ibadah haji, itu data kesehatan kita itu sudah terekam di dalam aplikasi data sehat itu. Lebih memudahkan memudahkan pendataan kondisi kesehatan calon jamaah haji. Nah, itu mungkin target pemerintah bahwa seluruh masyarakat itu terdata di bank data kesehatan dan bisa diakses dari mana saja. Nah, misalnya Pak Siman mau ke Jakarta, dia berobat ke rumah sakit di sana. Itu data Pak Kasiman sudah terdata itu di dalam sistem aplikasi Satu Sehat. Sehingga kalau ketemu sama tenaga dokter atau kesehatan di luar Pulau Sumatera atau di Pulau Jawa atau di luar negeri sekalipun, sebenarnya tetap bisa diakses. Jadi dokter itu membutuhkan riwayat penyakit sebelumnya untuk mendiagnosa penyakit saat ini. Jadi tidak bisa masyarakat datang, dia nanti akan ditanya-tanya lagi. Itu yang membuat kadang masyarakat kita tidak sabar. Ya kan? Oh, lama kali Bapak ini nanya. Saya sudah sakit ini. Kan gitu. Kita perlu bertanya untuk memastikan.
1: Ya, betul.
0: Gitu. Tapi kalau sudah terdata di aplikasi Satu Sehat, yang sistem kesehatan Indonesia itu semua riwayat penyakit terekam di situ melalui cek kesehatan gratis, sebenarnya tidak lama lagi ini kita untuk menggali informasi dari pasien tersebut. Itulah mungkin yang diharapkan masyarakat kita itu harus mau nih, karena dari data kita masih sedikit memang warga masyarakat kita yang berminat ya untuk memeriksakan kesehatannya ke layanan kesehatan.
1: Baik, baik. Pendengar kita masih memberikan kesempatan yang ingin bertanya, ingin bergabung, silakan saja untuk ibu-ibu rumah tangga dan siapa saja masih kami menanti di 0811-688-9697. Dok, ini sebagai Kepala Puskesmas Johan Pahlawan, dok, nih, bagaimana kesiapan peralatan dan fasilitas dalam memberikan layanan cek kesehatan gratis nih kepada masyarakat?
0: Iya, ini sebenarnya ada sedikit informasi gembira ya, informasi yang menyenangkan kepada masyarakat, karena yang saya perhatikan selama ini di puskesmas, masyarakat kita kalau ke puskesmas itu yang paling sering dan sangat senang diminta itu adalah cek kolesterol. Benar ya Bu ya? Kadang masyarakatnya juga kecewa kolesterolnya cek sticknya cepat habis. Nah, jadi mendukung dari program CKG ini, cek kesehatan gratis ini, pemerintah pusat juga menyiapkan alat-alat, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menunjang pemeriksaan ini. Salah satunya adalah pemeriksaan kolesterol tadi, yang selama ini kita sangat terbatas untuk melayani pasien yang meminta cek kolesterol, walaupun sebenarnya cek kolesterol ini adalah pemeriksaan penunjang yang memang tidak rutin dilakukan, tapi perlu dan sebulan sekali kita paling itu 3-6 bulan sekali. Jadi kadang masyarakat kita itu berpikir seperti dia cek gula darah. Kalau cek gula darah, apalagi yang memiliki riwayat DM, itu wajib hukumnya paling lama 1 bulan sekali. Itu kalau gula darah ya, tapi kalau kolesterol, karena itu dia prosesnya itu lama, itu memang tidak perlu setiap sebulan sekali, bisa per 3 bulan atau per 6 bulan sekali. Nah, jadi untuk mendukung pelaksanaan CKG ini, kita sudah dipersiapkan bahan untuk pemeriksaan kolesterol ini untuk mengantisipasi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi ataupun penyakit jantung. Sehingga dengan diketahui kadar kolesterolnya atau memang belum pernah cek kesehatan sama sekali, kita bisa mengingatkan kepada masyarakat bahwa Bapak, Ibu, kondisi kolesterol Bapak ini tinggi. Ini berdampak nanti resikonya ke penyakit jantung atau penyakit darah tinggi dan ujung-ujungnya bisa kena stroke. Nah, ini yang kita harapkan kepada masyarakat lebih peduli dengan dirinya. Jangan nanti ketahuan di masyarakat tiba-tiba si bapak ini masuk rumah sakit karena kena serangan jantung, masuk ke rumah sakit karena kena stroke. Kenapa? aneh kan masyarakat dulu, bapak itu sehat lah, masih bisa ke ladang, masih bisa ke sawah, tapi kok tiba-tiba kena serangan jantung, kok tiba-tiba kena stroke. Rupanya mungkin dia tidak pernah cek kesehatan, tidak pernah cek tekanan darahnya. Padahal itu cara terbaik untuk melakukan deteksi awal kepada diri kita. Apalagi yang sudah usia di atas 40 ya Bu ya, itu sangat resiko. Yang usia di atas 40 mestinya rajin, di samping rajin ke masjid, laki-laki rajin juga ke puskesmas. Kalau sekedar cek tekanan darah, boleh. Akan diprotes lah sama nakesnya. Ngapain sih bapak kemarin cek-cek kesehatan? Tak mungkin dimarahin. Karena itu memang haknya masyarakat.
1: Iya.
0: Sambil pergi ke sawah, sambil pergi ke ladang atau ke kantor, nampak puskesmas, mampir saja. Izin bapak, bu, saya mau cek tekanan darah. Pasti saya yakin dibantu. Tidak mungkin tidak dibantu.
1: Baik, baik.
0: Jadi,
1: silakan.
0: Persiapkan alat-alat dukungnya, tinggal, nah itu dia. Ini kita sudah memberikan informasi melalui media RRI ini. Semoga masyarakat banyak mendengar bahwa lebih antusias nih melakukan kunjungan ke puskesmas. Jangan tunggu sakit baru ke puskesmas, gitu Ibu.
1: Baik. Dr. Syahada, ini apa kendala yang biasanya dihadapi ini dalam mengajak masyarakat pemeriksaan kesehatan secara rutin, Dok?
0: Iya. Ya seperti saya bilang, jadi kita insya Allah sudah banyak cara dalam lakukan itu ya. Baik di menunggu di dalam gedung, kita juga melakukan jemput bola datang ke desa-desa. Ini yang sedang dalam ini adalah tracing, program tracing penderita TBC yang digandeng dengan cek kesehatan gratis. Kita ketahui penyakit TBC itu masih cukup tinggi.
1: Iya.
0: Di Indonesia mungkin kalau ada waktu kita mungkin bisa membahas tentang TBC ya, karena memang masih cukup tinggi kita.
1: Iya,
0: jadi penyakit TBC ini termasuk penyakit yang menular, yang bisa membuat seseorang itu sakit yang lebih parah. Sehingga kalau dideteksi lebih awal, jika ada satu penderita TBC, dia berpeluang menularkan ke 10 orang di sekitarnya. Itu secara teori begitu. Nah, jadi hal seperti ini masyarakat kita masih kurang. Ini kita sedang pelaksanaan tracing TBC ini masih diminati oleh masyarakat karena ada kami kasih titipan dari program provinsi atau pusat ini, ada uang jalannya oleh masyarakat yang mau datang. Itu mungkin tertariklah masyarakat karena ada iming-imingnya. Padahal di belakang itu jauh pulang sendirinya, tidak harus dalam bentuk finansial atau materi. Nah, jadi kita sedang melakukan sekarang itu. Alhamdulillah banyak yang datang karena dikasih uang ganti transportnya. Tapi pada saat tidak ada iming-iming yang lain, masyarakat kita tuh enggan datang ketemu dengan kita di apakah posyandu yang sekarang dikatakan dikenal dengan posyandu ILP. Itu kita lakukan setiap sebulan sekali di desa masing-masing. Tapi masih juga masyarakat kita tuh sedikit peran sertanya, entah mungkin dia sibuk atau apa. Sebenarnya dengan meluangkan waktu setengah jam saja itu sudah selesai. Tentu satu orang bisa bergantian, bergiliran. Jadi lagi-lagi saya bilang informasi seperti ini masyarakat kita masih sedikit ya diterima, sehingga ini kendala yang kita hadapi Ibu. Sehingga capaian kita untuk menjaring masyarakat melakukan cek kesehatan gratis ini masih sangat rendah. Jadi kalau informasi terakhir yang saya peroleh untuk kita di Aceh Barat itu masih sangat rendah, sekitar 25% yang masyarakat kita terjaring. Itu memang sangat disayangkan ya, padahal ini program pemerintah yang sangat bagus, gratis, tapi juga itu dia masih sedikit minat dari masyarakat kita.
1: Dok, sebenarnya apa sih ini bisa dikatakan apa ya, suatu rintangan atau juga mungkin tantangan ya, untuk mengajak masyarakat ini lebih peduli tentang cek kesehatan gratis, dok.
0: Ya, ini kalau saya lihat lebih daripada pola ya, pola masyarakat kita yang memang belum merasa perlu terhadap kesehatan dirinya. Kalau kita lihat, atau mungkin masyarakat harus sering-seringlah melihat rumah sakit atau di puskesmas di kecamatan itu yang puskesmasnya rawat inap, yang ada perawatan pasien. Jadi kita sekarang bermasalah dengan tempat layanan perawatan. Seperti rumah sakitnya penuh, ya kan? Kenapa penuh? Berarti banyak nih orang yang sakit.
1: Iya.
0: Ya kan? Apakah kita siap pada saat kita sakit, kita tidak diterima di rumah sakit kita dan harus dirujuk ke luar Aceh Barat? Sebenarnya itu yang menjadi motivasi masyarakat. Bahwa ya, saya harus sehat. Belum lagi kita lihat aspek tanggung jawab dia di rumah. Misalnya seorang bapak sebagai kepala rumah tangga, kalau dia sakit, siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya? Lihat itu bapak-bapak yang masih muda itu kan, dengan gaya hidupnya kalau saya lihat tidak sehat, masih aktif merokok, masih aktif dengan makanan-makanan berlemak. Masih tidak mau berolahraga. Itu sebenarnya adalah bekal untuk menjadi sakit itu. Apalagi juga tidak mau memeriksakan diri. Sudah komplit lah itu bekalnya untuk menunggu waktunya sakit gitu.
1: Iya. Jadi bisa dikatakan masih kurangnya kesadaran, dok ya.
0: Ya, itu dia.
1: Dok, benar, ini Ibu. Ujung closing,
0: karena,
1: dok.
0: Karena kita akan merasa butuh kalau kita sudah sakit kan, Bu?
1: Iya.
0: Ya kan? Pada saat kita tidak bisa bekerja, aduh ternyata benar ya. Baru. Kalau sehat itu sangat sangat sangat bermanfaat, sangat butuh. Tapi apa boleh buat kalau sudah sakit ya, berobat.
1: Iya.
0: Iya, Ibu.
1: Baik-baik, di ujung closing, dok, ini. Ini kan sebelum kita mengakhiri dialog interaktif kita hari ini, dok, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Aceh Barat, terutama di seputaran Kecamatan Johan Pahlawan, dok, ya, agar lebih peduli nih terkait terhadap kesehatan dan memanfaatkan kesehatan gratis ini, dok.
0: Iya, jadi Ibu, sebagai closing statement saya, pertama, lebih kurang saya bertugas sebagai kepala puskesmas di Puskesmas Johan Pahlawan ini, saya melihat teman-teman nakes yang bekerja di puskesmas ini dan mungkin juga puskesmas yang lain berkomitmen melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Tapi lagi-lagi kami sebagai manusia punya keterbatasan dan kadang menghadapi masyarakat yang berbagai macam model. Itu yang kami juga terpancing mungkin emosi kami. Kami menjadi apa ya, putus asa. Banyak teman-teman yang bilang, Pak, capek kali ya Pak, kita udah begini pontang panting. Tapi respon masyarakat kita ada yang diam saja, ada yang semangat. Yang kita khawatirkan malah kontraproduktif. Kalau nggak sabaran dia bisa marah-marah. Sehingga kami
1: Suaranya tidak kedengaran lagi.
2: Pertama.
1: Baik-baik. Ini disebabkan jaringan
0: begitu.
1: Iya, jadi butuhnya kesabaran itu sangat perlu ya, Dr. Syuhada ya. Baik, Dr. Syuhada, terima kasih ini atas waktunya, karena kami yakin sesibuk-sibuk apapun masih mau meluangkan waktu berbincang-bincang bersama RRI di pagi hari ini dalam tema kita yaitu cek kesehatan gratis. Dok, terima kasih sekali lagi atas waktunya, semoga tetap semangat dan sukses selalu. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dan langsung ya dengan tema yang lain. Nah, pendengar di mana? Baik, terima kasih, dok.
0: Sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih.
1: Pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi dalam program Labu Menyapa, dan juga semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Syahda tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita dalam pemahaman, juga apa yang telah disampaikan bisa memberikan suatu kepuasan tersendiri buat kita di mana saja berada. Nah, pendengar, sampai di sini program Labu Menyapa. Saya di sini Emma Karisma, tak lupa mengucapkan selamat pagi, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela bukan paksaan dari orang lain.
2: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
1: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
3: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar. Jumpa kembali bersama saya di sini, John Nehru Satria, di hari Selasa 13 Oktober 2026. Salam jumpa dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, dan saya di sini Joni Rusatria menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yang telah kami susun di kesempatan pagi hari ini. Dari RRI.co.id, Bupati Aceh Barat Tarmizi SP memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT Kota Melabuh yang ke-438. Dalam sambutannya, Tarmizi mengatakan momentum HUT Kota Melabuh ini dapat memperkuat rasa cinta terhadap daerah dan menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, serta mendorong semua pihak untuk terus memberikan kontribusi bagi daerah. Peringatan HUT ke-438 ini merupakan momentum bagi kita semua untuk mengenang perjalanan sejarah, menghargai warisan budaya, sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun Aceh Barat.

0: di rri.co.id yang telah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Bupati Aceh Barat Tarmizi, pimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT Kota Melabuh ke-438. Tetap bersama kami, jangan pindah frekuensi, dan rangkaian acara terus kami hadirkan musik dan informasi di kesempatan pagi menjelang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio sudah berakhir dengan baik satu lagu. Sudah kami hadirkan untuk Anda dan kembali dengan RRI.co.id kami hadirkan untuk Anda. Bupati Nagan Raya bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan. Dan dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Mendagri tersebut, Bupati TRK mengordinasikan sejumlah agenda strategis terkait percepatan pembangunan, penguatan perekonomian, dan peningkatan kemandirian Kabupaten Nagan Raya. Salah satu

0: Agenda yang dibahas ialah rencana pengibaran bendera merah putih sepanjang 24 km dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan sekitar 12.000 peserta sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta menanamkan nilai perjuangan para pahlawan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menanggapi rencana tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyatakan akan menyampaikan rencana kegiatan itu kepada Presiden Republik Indonesia. Bupati TRK mengapresiasi respon Mendagri dan berharap rencana pengibaran bendera merah putih tersebut dapat terlaksana dengan baik serta menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Dorong percepatan pendirian BUMD. Selain membahas agenda kebangsaan, Bupati TRK turut menyampaikan pentingnya percepatan proses pendirian Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya, pendirian BUMD merupakan salah satu fokus utama sejak awal kepemimpinannya. Keberadaan badan usaha tersebut diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, membuka peluang investasi, serta memperkuat kemandirian fiskal. Dikatakan Teguh Raja Kemangan, pendirian BUMD merupakan salah satu fokus utama sejak awal kepemimpinannya di Nagan Raya. Dia berharap seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan. BUMD dapat beroperasi dan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kemandirian daerah. Dan Mendagri mendukung kemajuan Nagan Raya. Dikatakan Mendagri Tito Karnavian merespon positif berbagai agenda yang telah disampaikan Bupati Nagan Raya TRK yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Dikatakan Tito Karnavian, Nagan Raya dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki, jelas Mendagri. Ia juga memberikan dukungan agar Kabupaten Nagan Raya dapat tumbuh menjadi salah satu kabupaten yang diperhitungkan di tingkat nasional melalui penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan, serta pengembangan potensi ekonomi daerah. Itu pendengar satu informasi dari rri.co.id. Kami hadir kembali di kesempatan pagi hari ini. Itu Bupati TRK bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Terus bersama kami Pro 1 RRI Melabuh, Musi dan Informasi. Terus kami hadirkan di sini saya Joni Rusatria. Setia menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 lewat 40 menit waktu di Pro 1 RRI Melabuh. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Apapun kegiatan Anda baik di pasar, semoga dagangannya cepat laku, lepas habis ya. Yang di rumah sakit cepat sembuh. Dimanapun, di Pasar Nagan Raya, Pasar Simpang Put ya, dan Pasar Bina Usaha, Pasar Calang, Pasar Abdia, Sinabang juga ya. Selamat pagi untuk Anda. Apapun aktivitas Anda yang positif dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sukses selalu untuk Anda.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Ma?
1: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Melabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Melabo di Jalan Nasional Melabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMelabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Selamat pagi menjelang siang untuk Anda, lagu-lagu hiburan dan informasi terus kami hadirkan. Dan selanjutnya ada lagu satu untuk Anda, yaitu Anggun, Jesus Me, Dua Keladi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Naik bis kota dari Ahmad Bar tetap berakhir dengan baik dan Anda tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Malabo yang kami perjelaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu, dan nanti di pukul 10 kita akan membacakan dan pukul 10 yaitu dalam modernisasi beragama merajut persaudaraan dalam bingkai modernisasi beragama. Dan tetap bersama kami, lagu-lagu informan dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami, dan semoga saja di hari ini menyenangkan, dan apapun aktivitas Anda berjalan dengan lancar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, kopi satu gelas, Bang. Kemana tuh Pak Hasan? Pagi-pagi begini udah jalan dengan sepeda. Pak Hasan, mau kemana? Mampir dulu lah, ngopi sini.
2: Ya, baik Om Karim. Terima kasih. Pagi-pagi sudah di warung, Om.
1: Ngomong-ngomong pagi-pagi begini, mau kemana, Pak?
2: Biasalah, Om. Selesai salat subuh, sekalian olahraga, Om. Oh ya, Om. Kebetulan mumpung ketemu sama Om. Daerah kita ini kan sering gempa, Om Karim. Nah, bagaimana ya, Om, cara mengatasi bahaya gempa?
1: Wah, wah, wah, Pak Hasan nih, pagi-pagi sudah kasih soal untuk saya. Setahu saya begini, Pak, kalau tiba-tiba ada gempa, cepat-cepat keluar dari rumah, ruang kerja, atau gedung. Dan kita jangan sampai panik. Dan apabila terdengar suara alarm tsunami, usahakan cari tempat yang lebih jauh dari tepi pantai. Ingat, bila ada gempa dan tsunami, agar kita tenang dan menghindar dari bencana, segera mencari tempat yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Melabuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara, modernisasi beragama adalah kunci utama untuk merajut persaudaraan di tengah keragaman bangsa. Kalimat merajut persaudaraan dalam bingkai modernisasi beragama menegaskan bahwa sikap beragama yang seimbang, adil, dan tidak ekstrim moderat merupakan pondasi terbaik untuk menjaga persatuan antar manusia, baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama. Berikut tiga pilar persaudaraan yang dibangun melalui bingkai modernisasi beragama. Yang pertama, persaudaraan sesama umat, yaitu ukhuwah Islamiyah, itu internal, menghargai perbedaan mazhab, pandangan, atau cara peribadatan dalam satu agama tanpa saling mengkafirkan atau menyalahkan. Persaudaraan sebangsa dan setanah air, yaitu ukhuwah wataniyah, menyatukan seluruh warga negara tanpa memandang suku, ras, atau agama demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Persaudaraan kemanusiaan, yaitu ukhuwah basariyah, insaniyah, yaitu memandang semua orang sebagai sesama manusia yang memiliki hak dasar yang sama untuk dihormati, dikasihi, dan dilindungi. Cara merajut persaudaraan dengan moderasi beragama, yaitu mengedepankan toleransi, menghormati pelaksanaan ibadah, dan keyakinan orang lain tanpa harus ikut meyakinkannya. Menolak ekstremisme, menghindari sikap radikal, atau merasa paling benar sendiri yang dapat memicu konflik sosial. Dan selanjutnya, mengutamakan dialog, menyelesaikan setiap kesalahpahaman atau perbedaan pendapat melalui musyawarah dan komunikasi yang sejuk. Selanjutnya, menjaga komitmen kebangsaan, menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kesepakatan bersama dalam hidup bernegara. Itu dia pendengar, modernisasi beragama yang seimbang, adil, dan tidak ekstrim telah kami sampaikan. Dan Anda tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, modernisasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang mengambil jalan tengah, adil, seimbang, serta menghormati harkat martabat kemanusiaan. Tujuannya adalah merajut persaudaraan dan kerukunan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ada 4 indikator utama modernisasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menerima kebinekaan. Toleransi, itu menghargai perbedaan, keyakinan, pendapat, dan cara beribadah kelompok lain. Dilanjutkan anti kekerasan, menolak segala bentuk pemaksaan kehendak atau tindakan kekerasan atas nama agama. Akomodatif terhadap budaya lokal, itu menerima tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Mengapa modernisasi beragama penting? Yaitu mencegah ekstremisme menjadi penangkal paham radikalisme, liberalisme berlebihan, serta konflik berbau agama. Dan selanjutnya menjaga persatuan, menjadikan perbedaan suku, perbedaan ras dan agama sebagai kekuatan untuk hidup berdampingan secara damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menyemai persaudaraan sejati, yaitu mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama tanpa menutup ruang silaturahmi. Dunia pendengar, dalam informasi 4 indikator utama modernisasi beragama. Anda tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, Kawai 16 Aceh Barat. Di kesempatan ini pukul 10.23 menit waktu Indonesia Barat di studio kami. Apa kabar Anda di mana pun Anda berada di seluruh barat selatan Aceh? Mulai dari Tapak Tuan, apa kabar Anda? Lanjut di Abdia di Blang Pidi dan juga di Nagan Raya, mulai dari Betung Banggalang hingga Kuala Pesisir ya. Dan di Aceh Barat, di Aceh Jaya, di wilayah sana di Aceh Barat, wilayah barat, wilayah induk, wilayah timur, apa kabar Anda? Dan di juga di Sungai Mas ya, sampai ke Pandanru, lanjut ke 16, Merubo, Pandai Cermin, Arungan, Lambali. Semua sudah kami sapa Anda. Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan pindah-pindah frekuensi, tetap di 97 FM. Hingga saya ada Johnny Rusatira bertugas hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih dalam program-program acara pagi, kami hadirkan untuk Anda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, Bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tanang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalik mengendalikan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurut 14 wakil di Denmark Open 2026, 8 wakil lainnya akan mulai bermain, pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri mentargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasinjambu KW 16 Aceh Barat. Dan ini baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta dan kembali lagu-lagu Aceh. Kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang yang baik ini. Cuaca di luar yang sangat panas ya. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya tetap berhati-hati. Selamat sampai tempat tujuan. Dan kami sapa Anda di Barat Selatan Aceh. Mulai dari Tapatuan, apa kabar Anda di sana, di Blang Pidi, lanjut di Nagan Raya, di Pulau Semilu, di Aceh Jaya dan Aceh Barat. Salam sejahtera untuk Anda. Dari kami yang bertugas di sini, saya Joni Rusatria, hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, dengan lagu-lagu Aceh kami hadirkan untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendum tu cerai sedara di pat mana mantang di balhoronyo yang nak diblang yang nak bak gede dan yang tengah mata dan mendum sedara lung di pat mantang salam leho dari kamu petugas lung Joni Rusatria dan lagu-lagu ce kamu hadirkan untuk anda dan betul ni balhoronyo nanti azan kemandang leho berkemandang bak poh 12 lewat 25 minit kemudian azan leho untuk abdia poh 12 lewat 22 minit untuk Aceh Jaya azan leho poh 12 27 minit Nagan Raya poh 12 lewat 25 kemudian Simulu poh 12 lewat 20 minit.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan.

0: lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 12, terdengar berita Banda Aceh, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Selamat mendengarkan dan nyokonyo berita Banda Aceh untuk cedera lalu di Pak Namendeng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komak ngenayah bahagia cedera mutua. Merumpat tanya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun Tuan John Nehru Satria. Bupati Aceh Barat Termiti geluncurkan gerakan tanam dalam rangka peringati ulang tahun PUT 8 Kota Melabu. Dalam kegiatannya, Bupati Termiti gepegah bahwa gerakan tanamnya naku telah terbawa bagian rangkaian peringatan ulang tahun Kota Melabu PUT 8. Gepegah dalam Termiti, manfaat atau dampak positif dari gerakan tanamnya naku akan takalan pada mtun uku bak-bak kaya produktif telah terbawa bak mangga dan lain je akan ditanam di tip rumah masyarakat. Kemudian bak seluruh masyarakat Aceh Barat mulai uronyo ka dilaunching gerakan tanam akan diijuk bak mangga, bak lain je lagi bak rambut tanaman supaya ditanam bak rumah, di samping rumah, di ke rumah dan masing-masing. Selain tanam berbuah nyancit ibu kata mencicit, ujuk bibit sayur-sayuran lagi bak campli, bak tomat untuk ditanam di ke rumah masing-masing dengan harapan sehingga kebutuhan dapur jadi dibantu dengan najih tanamannya. Haba lain, rangkaian HUT Kota Melabu meskipun digelur ujung dalam acaranya rangkaian kegiatan penampilan seni dan budaya maupun tari-tari berjalan dengan lancar. Selain penampilan seni dan budaya berakhir bulan depan HUT Kota Melabu PUT 8, pemerintah Aceh Barat berhasil getih penghargaan dari Museum Rakor Dunia Indonesia MURI atas sajian kopi kup yang telu di dunianya setelah 226 buah yang dipegat di lapangan Tukuma Melabu. Piagam penghargaan dari medali MURI-nya diserahkan langsung oleh Direktur Operasional MURI Awan Rahargo kepada Bupati Termiti akhir di Melabu. Termiti gepegah uke akan lelom kegiatan-kegiatan sosial, namun secaranya membuka peluang bagi pelaku UMKM supaya ajut timbul pendapatan dan meningkatkan ekonomi masyarakat kit. Kesuguhkan dengan hiburan berbagai acara di Aceh Barat sehingga hanapun leli cari hiburan dengan bahu-bahu tepeng ke daerah lain. Bahkan orang dari daerah lain dijak ke Nong Melabuh mepeng ke pegawai Bupati Termiti. Cedera mendua hendak dilihat baru yang kamu putra bapak cedera Lun Tuan John Nehru Satria. Akhikalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cedera mendua yang ke haba berita bahasa Aceh. Kali sudah dengar teman-teman dan cedera mendeng dengan kamu Radio Republik Indonesia Melabuh yang kamu siarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Jambu ke 16 Aceh Barat. Puhabah Mbak Luhonyo cedera mendung di Pak Mendeng dan yang kata tiap untuk terhad ya dan ci yang tengah santai dan pun tengah mata-mata ada pun dan mandum cedera lalu di Pak Mendeng dari mulai dapat tuan hingga di Calang, di Belang Pidi, di Tinabang dan ci di Nagan Raya ya puhabak-abak luhurnya dan tadi ngalam tabuh lagu Top Padi nah Rara Termiti.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nyanku lagu-lagu Aceh cedera cukup mengata dengar ba luhurnyo dan semoga cedera mandung di pat mandang terhibur dan satu poh 12:25 tanyo akan kumandangkan kumandang azan luhur untuk wilayah barat selatan Aceh. Untuk abdia azan luhur poh 12:22 untuk Aceh Jaya azan kumandang luhur ba poh 12:27. Sedangkan di Nagan Raya, azan kumandang luhur bak poh 12:25. Untuk Pulau Temulu di Sinabang, azan luhur poh 12:20. Dan tadi sama-sama kita kumandangkan azan kumandang luhur.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
0: Selamat menjalankan ibadah sembahyang luhur. Semoga manteng amal ibadah tanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, segera kita ikuti berita lintas siang produksi RRI Melabu.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Lintas Siang, Selasa 13 Oktober 2026. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Bupati Aceh Barat pimpin upacara peringatan HUT ke-438 Kota Melabu. Bawaslu Aceh Jaya edukasi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah.
3: Selamat memperingati hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu tahun 2026. Semoga momentum ini.
4: Pramuka Universitas Umar telah menyelenggarakan kegiatan Umar Scout Competition kedua tahun 2026 dengan sangat baik dan lancar. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, dari pimpinan, ya, Rektor UTU, serta jajaran dan juga teman-teman mahasiswa dalam yang tergabung dalam

0: Inilah berita pertama selengkapnya bersama saya, John Heru Satria. Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Sawu Sikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah. Pada Senin, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Berikut laporan selengkapnya.
1: Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Gosto School atau Bawaslu Sawu Sikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Ketua Bawaslu Aceh Jaya Muhammad Afzal mengatakan pendidikan demokrasi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda menjadi pemilih yang kritis dan bijak.
2: Yang mana tujuan ini agar kegiatan ini bisa setidaknya memberikan pembekalan kepada mereka sebagai pemilih pemula yang akan memilih pada pemilu 2029 nanti.
1: Ia berharap para pelajar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang maupun informasi hoax saat menghadapi pemilu mendatang. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa mendapatkan materi tentang dasar-dasar kepemiluan, asas luber jurdil, peran lembaga pemilu, serta pentingnya kepemilikan KTP elektronik. Para pelajar juga diajak berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, menolak politik uang, serta bijak menggunakan media sosial dengan menyaring informasi. Kepala SMA Negeri 1 Darul Hikmah Zakiyah mengapresiasi langkah Bawaslu Aceh Jaya yang telah memberikan pendidikan kepemiluan secara langsung kepada para siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan wawasan baru bagi pelajar yang sebelumnya belum pernah mendapatkan edukasi kepemiluan secara langsung dari Bawaslu.
3: Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami yang mana mereka belum atau tidak pernah melakukan pemilu, mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melaksanakan pemilih pemula di tahun 2029 nanti.
1: Melalui program Bawaslu Sawu Sikula, Bawaslu Aceh Jaya berharap para pelajar dapat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih pemula. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: The Commerce Good Competition TUSC 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penaga Paya Merbau Aceh Barat Senin sore 12 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Teko Umar Scout Competition atau TUSC tahun 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penaga Paya, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat pada Senin sore. Kegiatan yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa pramuka Universitas Teko Umar, yang mana telah berlangsung selama 4 hari sejak 9 Oktober 2026. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UTU, Rinaldi Iswan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, dan pembina UKM Pramuka yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.
5: Alhamdulillah hari ini UKM Pramuka Universitas Umar telah menyelenggarakan kegiatan Umar Scout Competition kedua tahun 2026 dengan sangat baik dan lancar. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, dari pimpinan, ya, Rektor UTU, serta jajaran dan juga teman-teman mahasiswa dalam yang tergabung dalam UKM Pramuka UTU. Mewakili pimpinan, kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada UKM Pramuka serta Bapak Pembina UKM yang telah mempersiapkan dengan matang kegiatan ini.
4: Ia mengatakan jangkauan peserta TUSC tahun ini semakin luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada pelaksanaan sebelumnya peserta masih berasal dari wilayah Aceh Barat, tahun ini kompetisi tersebut diikuti peserta dari 4 daerah. TUSC 2026 diikuti 248 peserta dari 9 sekolah yang terdiri atas 138 peserta golongan penggalang dan 110 peserta golongan penegak, yang mana para peserta berasal dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Kompetisi tersebut mempertandingkan 8 cabang lomba, yakni masak kreasi, lomba keterampilan baris berbaris, melukis, pertolongan pertama pada kecelakaan, pioneering kreasi, survival kit, dan lomba cerdas cermat. Rangkaian penutupan turut diisi dengan pengumuman hasil perlombaan dan penyerahan piala kepada para pemenang. Hasil akhir dari kompetisi didapati MTsN 3 Aceh Barat berhasil meraih juara umum golongan penggalang, sedangkan MAN 1 Aceh Barat menjadi juara umum untuk golongan penegak. Rinaldi berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta ketika kembali ke sekolah dan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi semangat dan keceriaan peserta sepanjang kegiatan berlangsung. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Siang produksi RRI Melabu. Beralih ke berita lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan serahkan bantuan jaket pelampung kepada nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan saat melakukan aktivitas melaut. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan jaket pelampung pada nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan saat melaut dan mencari ikan. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan nelayan, terutama dalam menghadapi berbagai risiko saat beraktivitas di laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Dede Arisman, mengatakan bahwa jaket pelampung merupakan salah satu perlengkapan keselamatan yang penting digunakan nelayan ketika melaut. Penggunaan jaket pelampung dapat membantu meningkatkan perlindungan bagi nelayan apabila terjadi kondisi darurat di laut.
8: Bersifat selamat apa? Berupa topi, terus ada mantel untuk mereka untuk keselamatan dalam berlayar.
9: Nah, Pak, sedikit Pak, terakhir harapan Bapak-Bapak dengan kegiatan ini.
8: Ya, harapan kami pemerintah dari Aceh Barat melalui SKP terus mendorong dan memberikan pemahaman, memberikan keterampilan terhadap nelayan kita dalam keterampilan melaut, karena kita harus memberikan pemahaman kepada mereka, karena mereka ini para nelayan yang merupakan salah satu mata pencaharian untuk menghidupkan pada keluarganya.
7: Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong agar keselamatan nelayan menjadi perhatian bersama sehingga aktivitas mencari ikan dapat dilakukan dengan lebih aman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Berita terakhir. Bupati Aceh Barat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabu. Upacara berlangsung dalam suasana khidmat di halaman kantor Bupati Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
10: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu. Upacara berlangsung dalam suasana khidmat di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta upacara atas kehadiran pada kegiatan tersebut.
11: Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta upacara yang telah berhadir untuk mengikuti upacara pada hari ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu tahun 2026. Semoga momentum ini semakin memperkuat rasa cinta kita terhadap daerah.
1: Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Kota Melabuh menjadi momentum untuk mengenang sejarah serta menghargai warisan budaya daerah. Peringatan tahun ini mengusung tema Aceh Barat Tamusaho Tapuo Budaya Bangsa yang menekankan pentingnya kebersamaan, semangat gotong royong, dan kecintaan terhadap identitas lokal. Tarmizi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat rasa memiliki terhadap daerah serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh turut diwarnai kebanggaan atas pencatatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan minum kopi kop terbanyak. Tarmizi menyampaikan bahwa kopi kop merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya Melabuh yang perlu dilestarikan sekaligus dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Menutup amanat, Tarmizi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Aceh Barat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kekeluargaan sebagai landasan untuk menjaga persatuan, mempererat kepedulian sosial, serta mewujudkan Aceh Barat yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026, saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan tepat pukul 14, saya Joni Satria pamit mundur, dan sampai jumpa, nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami lainnya. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97 Bengkayan bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang di kesempatan siang hari ini untuk program Pro Dangdut nantinya akan kita hadirkan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Fadil ingin mengucapkan dan juga menyapa bagi seluruh para pendengar ya di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi untuk warga Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu yang terus memantau siaran kami, baik itu dari siaran terestrial, aplikasi RRI Digital dan juga live streaming di rri.co.id. Fadil hadirkan di kesempatan siang hari ini untuk mengawali program Pro Dangdut bersama Fadil hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti atau pukul 3 siang. Di kesempatan hari ini ada Ayu Ting Ting dengan Tatitut Titut.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di kesempatan siang hari ini, Fadil ingin menyapa-nyapa bagi para pendengar yang telah terhubung dan juga bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Fadil, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ina siang hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, kurang sehat.
0: Kenapa Kak Ina?
1: Oh, nah kita ini namanya manusia hidup kan, kadang sehat, kadang kurang sehat.
0: Kadang apa karena
1: baru siap minobat nih.
0: Oh, minobat karena mungkin apa pengaruh cuaca seperti itu Kak Ina ya?
1: Iya mungkin.
0: Kak Ina ada pantun? Di
1: dalam ya, kalau Fadil luar dalam cuacanya, kalau Ina di dalam aja.
0: Ada bisa aja Kak Ina nih. Kak Ina silakan pantun.
1: Ya, Fadil pergi keluar ya, lah Kak Ina di dalam aja, panas juga kan cuacanya.
0: Cepat sembuh ya untuk Kak Ina. Doa
1: ya,
0: dari kami.
1: Amin, doa kamu.
0: Amin, amin. Silakan Kak Ina untuk pantunnya hari ini.
1: Oh, pantunnya. Buah salak, buah kedondong.
0: Cakep.
1: Yang satu botak, yang satu gondrong. Enak Kak Ina sakit kepala nih, Fadil. Tahu apa ini?
0: Yang satu botak, yang satu gondrong.
1: Oh, Fadil suka yang mana tuh? Yang botak apa yang gondrong?
0: Fadil botak aja deh, karena memang enggak suka gondrong.
1: Kan? Upin dari pin tuh, itulah.
0: Upin dari pin.
1: Oh, kalau kalau gondrong tuh semacam pohon atau payung ya kan?
0: Semak kita lihatnya ya.
1: Itulah kayak payung ya. Kalau hujan boleh, tapi takutnya ada kutu enggak?
0: Aduh, itu yang luar, itu yang parah ya musibah ya.
1: Itu yang jangan ya kan? Kemudian jangan, itulah. Makanya botak aja.
0: Iya lah, lebih licir. Biar aman-aman ya.
1: Licir, kan? Biar aman.
0: Silakan Kak Ina, lagu hari ini.
1: Lagunya, lagunya. Nyut-nyut aja ya Doyo. Sesuai dengan lagunya tuh. Oh, dengan pantunnya. Karena kita nyut-nyut kepala, betul. Nyut-nyut kepala, rasanya mau pecah, gitu kan.
0: Tapi ini siapa, kan, menarik kira. Fadil kan, udah gabung di Pro 1, jadi keingat-ingat lagi jadul, apa lagu jadul ya, seperti itu Kak Ina ya.
1: Iya, Fadil tahun jatuh tuh sekolah berapa?
0: Sepertinya masih di SD Kak Ina. Karena ya, Fadil kelahiran 89
1: juga.
0: Ya.
1: SD juga.
0: Tapi coba kita kenang untuk lagu-lagu lawasnya Kak Ina ya, kesempatan siang ini. Terima kasih Kak Ina telah bergabung di program Prodang.
1: Iya, tadi juga tugas ya selalu ya.
0: Terima kasih
1: kalau
0: Kak Ina.
1: Kalau pulang nanti jelas ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung ya dengan lagunya Nyut Nyut Nyut dari Doyok dan Erni Armindi. Dan juga di kesempatan siang hari ini kita akan menerima penelpon selanjutnya bagi para pendengar yang ingin bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Doli di Nagan Raya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Fadila.
0: Gimana cuaca di Nagan Raya siang hari ini, Pak Doli?
2: Ya, ini adem-adem aja nih.
0: Adem-adem ya? Adem-adem ayem gimana gitu ya?
2: Ayem, adem.
0: Pak Doli, kesempatan siang hari ini sebelum kita ke request lagu dangdutnya, ada pantun yang ingin diberikan di kepada para pendengar?
2: Oh, ada. Dari kemarin.
0: Silakan, silakan Pak Doli untuk pantunnya.
2: Jalan-jalan ke kota Paris.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar kota Sibolga.
0: Cakep.
2: Walaupun mati di ujung kering.
0: Cakep.
2: Adik yang satu tetap ku cinta.
0: Ih, romantis banget pantunnya nih padahal. Kira-kira pantun itu sudah berapa lama dipendam Pak Doli?
2: Nggak seringnya lari. Udah tahun 70-an.
0: 70-an. Ini udah mau berapa tahun ini? Udah 2026 Pak Doli ya?
2: Ya, lebih 20 tahun.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Doli untuk pantunnya di kesempatan siang hari ini.
2: Iya, sama-sama Pak Zira.
0: Untuk, lagunya?
2: Kandu di RRI ya.
0: Siap Pak Doli, akan kita sampaikan.
2: Iya.
0: Silakan untuk lagunya Pak Doli.
2: Kalau lagunya terserah Fadil aja ya.
0: Boleh, nanti Fadil siapkan ya Pak Doli ya.
2: Iya, kasih yang bagus ya.
0: Siap Pak Doli, Fadil siapkan.
2: Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Doli di Nagan Raya yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Akan Fadil putarkan dua lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kesempatan siang hari ini. Ada Vita Alvia dengan Kopi Dangdut, Via Valen featuring Kevra Papinka dengan Malam Terakhir, dan juga Doyok dengan Nyut Nyut Nyut. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan menyapa kembali bagi para pendengar yang telah tergabung bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Yang kembali dan saudara kita.
0: Sehat Kak Ida di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cuaca di Senepuk bagaimana siang hari ini Kak Ida? Cerah?
1: Agak-agak mendung-mendung sedikit.
0: Oh, mendung-mendung ya. Semoga turun ya. Hujan di sore hari ya Kak Ida ya.
1: Belum. Nanti ada
0: hujan. Sebelum kita masuk ke lagu, Kak Ida mungkin ada pantun, silakan Pak Kak Ida.
1: Pantun enggak ada,
0: bagaimana? Boleh, enggak apa-apa, kita skip langsung ke lagu ya Kak Ida ya.
1: Lagu.
0: Kak Ida mau lagu apa nih?
1: Lagu apa ya, Anggung Padi?
0: Kalau dangdut itu yang harus Fadil seleksi terlebih dahulu ya, Kak Ida ya?
1: Iya.
0: Mau Fadil siapkan untuk lagu untuk Kak Ida?
1: Iya, mau.
0: Baik, terima kasih Kak Ida telah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut.
1: Ya, buat Anggung Padi ya, sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Berkat umur.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Namanya umur, jong-jong. Berkat umum.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau pulang nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih Kak Ida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebuk yang nantinya kita siapkan pilihan lagu spesial untuk Kak Ida di kesempatan siang hari ini. Nah, kita akan bergabung kembali bersama para pendengar kita yang telah terhubung di layanan telepon kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Sehat Mak Tengok?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Bagaimana cuaca di Sama Tiga hari ini, Mak Tengok?
2: Cerah.
0: Cerah ya?
2: Iya.
0: Mak Tengok, kira-kira ada pantun atau langsung ke lagu nih?
2: Pantunnya.
0: Boleh, silakan Mak
2: Tengok. Kurbannya tinggi.
0: Cakep.
2: Tinggal sebentar di pohon kayu.
0: Cakep.
2: Kalau kita bergabung dengan RRI.
0: Cakep.
2: Harus
0: request. Iya, luar biasa. Terima kasih Mak Tengok atas pantunnya.
2: Lagunya Engkaulah Takdirku.
0: Dengan judul apa tadi, Mak Tengok?
2: Engkaulah Takdirku.
0: Engkaulah Takdirku ya. Engkaulah Takdirku tuh dari Weni ya, Mak Tengok ya?
2: Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Tengok dan juga Kak Ida yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Ada dua lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk Kak Ida dan juga Mak Tengok dan juga seluruh para pendengar yang masih mendengarkan siaran kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan di kesempatan siang hari ini, kami juga akan nantinya sebentar lagi ya, kita akan hadirkan program Dialog Kentongan. Tentunya membahas terkait peran BMKG dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Dengan narasumber kita di kesempatan siang hari ini, yaitu Bapak Muhammad Fahmi Rangkuti. Beliau selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Cuknyakdin Kabupaten Nagan Raya. Dan sembari nantinya, kita akan menunggu narasumber kita akan bergabung melalui via Zoom di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Beberapa lagu-lagu pilihan untuk di kesempatan sore hari ini telah Padil siapkan untuk bisa menemani waktu siang menjelang sore Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, untuk saat ini kita akan hadirkan program Dialog Kentongan membahas terkait peran BMKG dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, Fadil ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam program Dialog Kentongan di kesempatan sore hari ini. Edisi siar hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke 30 menit ke depan dalam membahas peran BMKG dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Dan di kesempatan menjelang sore hari ini, Fadil juga ingin mengajak bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami dalam layanan Dialog Kentongan di kesempatan sore hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697 ataupun nantinya Anda bisa bergabung melalui pesan WA kami di 0812-791-134-007. Namun di kesempatan siang menjelang sore hari ini, Fadil telah terhubung bersama Bapak Muhammad Fahmi Rangkuti selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Cutnyadin Kabupaten Nagan Raya di via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Fadil Tarmizi.
0: Sama-sama Bang Muhammad Fahmi Rangkuti. Ini Fadil panggilnya apa nih Bang? Panggilan akrabnya. Bang Fahmi atau
2: Bang Fahmi aja lah.
0: Bang Fahmi ya. Karena Fadil kalau di sesi dialog Fadil lebih sering panggil Bang nih untuk narasumbernya Bang.
2: Sehat di kesempatan. Mohon maaf Mas Fadil, Bang Fadil Tarmizi. Barusan selesai juga Zoom.
0: Gak apa-apa Bang, yang penting tetap semangat ya Bang.
2: Siap.
0: Gimana cuacanya di Nagan Raya siang menjelang sore hari ini Bang?
2: Kebetulan pada saat ini berawan Mas.
0: Berawan tebal ya.
2: Iya.
0: Kemungkinan ada potensi turun hujan untuk di wilayah Nagan Raya sendiri Bang?
2: Nah, berdasarkan perkiraan kita itu nanti memang perkiraan kita yang kita sampaikan ke masyarakat untuk tanggal 13 ini itu memang peluang hujan, potensi hujan itu di malam hari. Mungkin ada pergeseran sedikit anomali, tapi masih oke lah perkiraan aman, ya? Dari forecaster kita.
0: Iya Bang Fahmi, kita kan membahas terkait peran BMKG dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Seperti kita ketahui bahwa wilayah di Aceh, khususnya Aceh bagian barat dan selatan, juga sering memiliki potensi berbagai bencana hidrometeorologi sebagai pembuka. Dan juga Bapak, bagaimana melihat kondisi cuaca dan potensi ancaman bencana di wilayah Nagan Raya dan sekitarnya sejauh ini Pak Fahmi? Silakan Pak.
2: Siap Mas, untuk kita memulai ini, kita harus perhatikan kalau berbicara tentang bencana hidrometeorologi, kita tidak terlepas dari bukan hanya cuaca. Kalau cuaca itu bersifat hanya sementara, Bang Tarmizi. Tapi kalau untuk berbicara bencana, kita harus masuk ke iklim gitu. Jadi uniknya di Aceh bagian barat ini, ini merupakan daerah perbatasan langsung dengan Samudra Hindia gitu. Nah,
0: ini agak sedikit gangguan jaringan, mungkin kita akan Bang Fahmi mungkin bisa mendengarkan suara Fadil dengan bagus di sana Bang Fahmi?
2: Dengar Bang.
0: Ya, silakan dilanjutkan.
2: Nah, uniknya di Aceh ini itu kita membaginya dalam zona musim, Bang Fadil. Di Aceh ini terdapat 16 zon. 16 zon itu zona musim yang dibagi secara iklim gitu. Kebetulan di pesisir pantai pantai barat dari Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, termasuk Aceh Barat Daya itu termasuk di kategori zon 1 gitu. Jadi Hujan sepanjang tahun itu akan cukup turunnya, Mas, karena perbatasan langsung dari Samudra Hindia dan juga termasuk dari Ekuatorial satu itu sendiri, Mas. Nah, terkait dengan bencana hidrometeorologi. Musim hujan dan perakiraan puncak musim hujan gitu. Nah, dari perakiraan dan analisa klimatologi yang ada gitu kan, kita memang termasuk di zone 12, 13. Nah, itu termasuk yang saya sebutkan tadi, Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya. Nah, itu kita memang sudah memasuki awal musim hujan, yaitu di bulan September kemarin, gitu. Namun yang perlu kita waspadai adalah perakiraan dari data klimatologi seri yang ada, itu puncaknya akan terjadi di bulan November hingga Desember ini, gitu, Bang Fadil, gitu.
0: Dari yang beberapa zonasi Bang Pami sebutkan tadi,
2: Ya.
0: ada berapa zonasi yang ada di wilayah Barat Selatan Aceh terkait dengan prediksi cuaca ini, Bang?
2: Oh, kalau khusus untuk di barat barat Aceh Barat sendiri itu ada 3 zone gitu. Yaitu di zone 11, 12 dan 7. Nah, uniknya di zone 11, 12 itu dia ekuatorial 1. Namun sebagian di sebelah timur dari bagian Aceh Barat itu sendiri itu termasuk di zone 7. Nah, zone 7 ini yang merupakan sedikit perbatasan dengan Aceh Tengah gitu. Nah, disinilah

0: Kita masih mendengarkan untuk siaran dialog Gentongan di kesempatan sore hari ini. Mungkin agak sedikit gangguan jaringan terputus-putus, Bang Fahmi, mungkin bisa dilanjutkan.
1: Nah, saya lanjutkan lagi. Agak sedikit unik di Aceh.
0: Baik pendengar, untuk saat ini kita kembali terputus bersama Bang Fahmi. Untuk di kesempatan siang hari ini kita akan menunggu untuk Bang Fahmi bisa terhubung kembali bersama kami di program Dialog Gentongan edisi sore hari ini dalam peran BMKG dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Bang Fahmi sudah bisa kembali untuk menjelaskan, Bang Fahmi?
1: Nah, siap Bang Fadil. Gimana Bang Fadil, suara saya pas sudah
0: Sudah Bang Fahmi,
1: terdengar
0: silakan.
1: jelas? Sudah.
0: Sudah.
1: Kita lanjutkan terkait dengan khususnya Aceh Barat gitu kan Mas Fadil. Tadi ditanya berapa zoom yang berlaku di daerah Aceh Barat gitu. Aceh Barat itu sendiri terdiri dari 3 zoom, yaitu zoom 3, zoom 7, zoom 11 dan zoom 12. Nah, untuk zoom 11 dan 12 itu dia masuk kata ekuatorial 1 gitu. Jadi hujannya itu memang ada di sepanjang tahun. Nah, namun uniknya di zoom 7 yaitu Aceh Barat bagian timur, nah itu yang berbatasan langsung dengan Aceh Tengah gitu. Jadi dataran tinggi dan dataran dataran tinggi ataupun daerah pegunungan. Nah, disinilah yang menjadi nanti kalau kita kaitkan dengan hidro meteorologinya yaitu mungkin dengan hujan lebat, banjir dan longsor gitu Mas Fadil.
0: Ya, Bang Fahmi, saya menarik ketika melihat kondisi cuaca kita di wilayah barat selatan Aceh, Bang, ya. Kenapa curah puncak hujannya itu terjadi dari bulan 9 hingga ke akhir tahun nih, Bang?
1: Nah, ini kan seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk pesisir barat dan selatan Aceh itu dia yang saya sampaikan zoom ekuatorial 1. Jadi hujan di sepanjang tahun itu hampir merata di setiap tahunnya. Namun terdapat puncaknya itu di bulan masuk bulan September hingga Desember itu yang paling tinggi. Nah, ini dikarenakan banyak faktor, Mas, gitu. Karena pesisir dari barat hingga selatan Aceh ini dia berbatasan dengan juga Aceh bagian tengah gitu. Sehingga kumpulan awan pada saat itu pada saat bulan 9 hingga bulan Desember nanti itu memang tidak terlepas dari yang namanya Indian Ocean Dipole Mode atau IOD Mas. Jadi di situ telah memasuki nilainya yang negatif sehingga perkumpulan awan-awan konvektif juga sudah mulai terbentuk gitu Mas.
0: Ya, biasanya kalau untuk proses dari BMKG sendiri dalam mengamati kondisi atmosfer, analisis data cuaca hingga menghasilkan perakiraan dan peringatan dini yang digunakan oleh pemerintah sendiri untuk BMKG ini, bagaimana untuk proses mengamatinya dalam kondisi cuaca sejauh ini dan memberikan informasi kepada masyarakat kita, Bang?
1: Nah, untuk mendapatkan data itu, nah, BMKG telah membangun 1.800 alat utama. Namun khusus untuk pengamatan cuaca ini, BMKG menggunakan satelit Himawari dan juga radar gitu Mas. Jadi radar ini dipantau ditambah dengan alat utama peralatan-peralatan apa namanya itu peralatan pos-pos hujan. Jadi data yang 30 tahun ini kita kombinasi dengan pemodelan gitu Mas. Nah, gitu.
0: Jadi berproses seperti itu ya, Bang Pami ya.
1: Iya. Dia tetap ada bagian observer gitu kan, observer.
0: Kita kembali terputus bersama Bang Fahmi di kesempatan sore hari ini, dan kita akan menunggu Bang Fahmi kembali tersambung bersama kita. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Namun sepertinya Bang Fahmi Fadil akan masuk ke cara pengurangan risiko bencana di Aceh, khusus untuk Kabupaten Nagan Raya dan wilayah sekitarnya. Apa sih yang menjadi potensi ancaman cuaca ekstrim yang perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama musim hujan maupun saat terjadinya perubahan pola cuaca, Bang Fahmi?
1: Izin Mas Fadil, terputus tadi Mas.
0: Iya, Fadil akan masuk ke dalam pembahasan terkait dengan pengurangan risiko bencana di Aceh dan khususnya di Nagan Raya dan di wilayah sekitarnya, Bang. Untuk di Nagan Raya, seperti kita ketahui, Bang, apa saja yang menjadi potensi ancaman cuaca ekstrim yang perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama pada musim hujan maupun ketika perubahan pola cuaca itu sendiri, Bang Pami?
1: Nah, kalau di Nagan Raya ataupun juga di Melabuh khususnya di Nagan Raya itu ada beberapa titik daerah yang rawan banjir gitu Mas. Nah itu sebenarnya terakumulasi dari curah hujan yang terus-menerus yang menyebabkan tanah itu bersifat jenuh, tidak mampu lagi menampung debit air yang turun dari langit gitu kan Mas. Nah, yang menjadi kendala juga bukan hanya curah hujan ini saja semata yang menjadi faktor utama banjir kita ini Mas. Namun terdapat beberapa apa ya faktor lah kalau kita bisa katakan itu. Mungkin yang sama-sama kita rasakan itu ya kesadaran kita sendiri sebagai masyarakat untuk saluran drainase lah Mas gitu. Karena air dengan bersifat mencari yang dataran
0: Lebih
1: paling
0: rendah.
1: rendah. Nah, di situ kalau terjadi apa namanya drainase yang kurang baik lancar apanya arusnya, maka itu pun juga akan menjadi penyebab banjir gitu Mas. Nah, mengapa beberapa belakangan hari ini hujan hanya sedikit tetapi sudah banjir gitu. Nah, selain dari curah hujan itu kejenuhan dari tingkat dari tanahnya sendiri, tapi memang kesadaran kita sebagai masyarakat juga tentang pentingnya saluran drainase ini sudah mulai menurun. Itu, Mas.
0: Ya, seperti kita ketahui juga kita membahas terkait bagaimana untuk sistem peringatan dini dan juga literasi informasi cuaca ini, karena memang masyarakat kita harus mengenal lebih jeli dan juga banyak membaca seperti itu, Bang Pami ya. Karena memang di tengah arusnya digitalisasi yang cukup kencang, untuk saat ini bagaimana masyarakat bisa dapat membedakan informasi cuaca resmi dari BMKG dengan informasi yang belum terverifikasi ataupun hoax nih, Bang Pami?
1: Nah, untuk info resmi dari BMKG sendiri itu kita sudah menyiapkan beberapa kanal resmi yang kita luncurkan yang resmi dari milik BMKG itu sendiri. Kita bisa mengunjungi websitenya di www.bmkg.go.id, Instagram, itu bisa. Jangan kita menerima dari sumber yang bisa dikatakan tidak diketahui lah kejelasan sumbernya itu. Nah, untuk di daerah Nagan Raya sendiri kita mempunyai yang namanya WhatsApp group, termasuk juga kalau bisa ini saran Mas RRI juga kalau bisa menyiarkan seperti perakiraan ini di waktu pagi hari gitu Mas. Untuk disampaikan ke publik gitu. Nah, yang kedua kita juga mempunyai yang namanya aplikasi Info BMKG. Nah, ini beberapa kali saya galakan untuk masyarakat.
0: Mm-mm. Ya, terputus kembali kita bersama Kepala BMKG Nagan Raya dan juga Pak Doli untuk bisa terhubung kembali bersama kami di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Sembari nantinya kita akan terhubung kembali. Nah, silakan Bapak Pami sudah terhubung kembali.
1: Nah, mungkin kita lanjutkan
0: boleh.
1: Untuk mencari informasi resmi dari BMKG, kita dapat di kanal-kanal resminya BMKG, termasuk www.bmkg.go.id sebagai webnya gitu kan Mas. Untuk di Nagan sendiri kita punya Instagram kita sendiri. Namun saya memiliki saran Mas, kalau bisa informasi yang dari perakiraan kita di awal itu kalau bisa disisipin di sela-sela
0: berita ya, seperti itu, Pak.
1: Ya berita gitu mungkin bisa dipublish gitu Mas. Jadi supaya tidak ada berita simpang siur yang sampai saat ini yang tidak bertanggung jawab gitu.
0: Kita tahan dulu Bang Pami karena memang ada pendengar kita yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Bung Fadil ya.
0: Ini ada di kesempatan sore hari ini kita ada narasumber kita yang telah berhadir yaitu Bapak Muhammad Fahmi Rangkuti, beliau selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Cunyadin Kabupaten Nagan Raya, dan juga pendengar kita nih Bang Fahmi ada Pak Doli dari Nagan Raya. Silakan Pak Doli, ada yang ingin ditanyakan silakan.
2: Ya, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelumnya ini mohon maaf dulu ya, karena ini adalah saya bisa saya kerjakan ini orang yang kurang ilmu lah.
0: Silakan Pak Doli, langsung ke poin.
2: Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama sekali saya kurang mengerti masalah Zoom ya, karena di HP pun ada juga Zoom lah. Apa sama Zoom di HP dengan Zoom di BMKG itu ya? Ya, yang ingin saya tanyakan apa arti itu Zoom? Dan saya dengar tadi ada Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3 kan? Ya, jadi di daerah negara ya ini kena Zoom berapa? Atau di Aceh Barat demikian juga dan seterusnya. Ya, yang kedua yang ingin saya tanyakan sejauh mana itu Bapak tadi saya sudah lupa nama ya.
0: Bapak Fahmi.
2: Ya, sejauh mana bisa Bapak mengontrol dan mengawasi keadaan cuaca dan iklimnya kan? Sampai kemana jauhnya? Ya, yang ketiga, kenapa ini musim hujan itu sering-sering ya? Memang apakah sudah jadi turun-temurun itu dari nenek-nenek kita ataupun dari ayah-ayah kita kan, kalau hujan itu selalu di ber-ber aja, September, Oktober, November, dan Desember. Kenapa tidak hujan di Januari, Februari, dan seterusnya? Itu kenapa selalu di akhir tahun? Ya, cuma itu aja ya, Bung Fadila.
0: Terima kasih Pak Doli telah bersama kami.
2: Mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Doli, Bang Pami di Nagan Raya. Beliau menanyakan terkait dengan definisi dari zonasi tadi dan juga Nagan Raya itu termasuk zonasi berapa. Dan juga BMKG bagaimana tingkat melakukan pengawasan dan juga tadinya kenapa musim hujan itu sering terjadi di seperti bulan September, Oktober, November. Apakah memang itu sudah menjadi tradisi turun-temurun ataupun memang sebenarnya tadi sudah dijawab, namun Pak Bang Pami mungkin bisa menjelaskan kembali terkait dengan soal ini. Silakan Bang Pami.
1: Terima kasih Bang Fadil. Terima kasih Pak Doli. Saya akan mengulangi lagi. Zoom yang di sini yang dimaksud adalah zona musim. Jadi BMKG itu memiliki 699 zoom seluruh Indonesia. Nanti Zoom itu adalah zona musim. Jadi di setiap provinsi sampai di kabupaten itu memiliki beberapa zoom gitu. Kebetulan di daerah Aceh kita itu terdapat 16 zoom. Zoom itu adalah pembagian dari zona musim gitu. Pak Doli, bukan zoom yang seperti kita saat ini tampil di RRI yang melalui via zoom, tapi zoom di sini adalah zona musim. Gitu, Pak Doli, yang pertama. Yang kedua, sejauh mana
0: Pengawasan.
1: para ini sebenarnya para pejuang observer dan forecaster mengontrol cuaca. Nah, cuaca tidak bisa dikontrol, Pak Doli, kan?
0: Ya, kita terputus kembali bersama Bang Fahmi di kesempatan sore hari ini. Kita akan menunggu untuk bisa terhubung kembali bersama Bang Fahmi. Bang Fahmi sudah terkoneksi kembali, silakan untuk dilanjutkan, Bang Fahmi.
1: Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sejauh mana kita bisa mengontrol BMKG gitu tentang cuaca? Kalau nggak salah seperti itu ya, Mas
0: Iya, betul.
1: Bang Fadil.
0: Betul, Bang Fahmi.
1: Ya. Nah, kalau untuk mengontrol cuaca itu kita tidak bisa, tapi kita bisa melakukan yaitu pengamatan dan juga analisa gitu. Dari beberapa seri data termasuk dari peralatan yang ada gitu. Nah, kalau untuk mengontrol data itu nanti jatuhnya di modifikasi cuaca. Nah, itu bisa baru kita kontrol untuk melakukan pengurangan curah hujan, pembentukan awan konvektif, ataupun menambah curah hujan dengan melakukan OMC itu sendiri gitu. Tapi kalau yang di sini mengatur selama 24 jam gitu, itu tidak bisa, Bang Fadil. Untuk yang ketiga, muncul lagi yang seperti yang tadi, mengapa musim hujan terus-menerus di akhir tahun gitu.
0: Iya, di akhir tahun, Bang Fahmi.
1: Nah, di akhir tahun, seperti yang kita bilang, seperti bilang tadi, Nagan Raya, Aceh Barat dan pesisir sampai ke selatan Aceh itu berada di zona musim satu gitu. Mengapa? Itu akibat ekuatorial. Ekuatorial berarti berhubungan dengan pergerakan semu matahari gitu. Jadi matahari semu itu bergerak dari khatulistiwa menuju belahan bumi selatan kita gitu. Yaitu yang dimulai dari bulan September gitu. Nah, dengan pergerakan semu matahari tersebut, maka akan meningkat juga penguapan gitu. Penguapan apalagi kita ada seperti yang bilang berada di daerah pesisir. Nah, penguapan ini akan jenuh dan akan membentuk pendistribusian curah hujan gitu. Berhubungan juga dengan gerak semu matahari gitu.
0: Ya, terima kasih Bang Pami telah menjawab untuk pertanyaan Bang Doli di Nagan Raya. Dan juga kita akan melanjutkan perbincangan di kesempatan sore hari ini. Sembari nantinya kita akan menunggu untuk closing statement dari Bang Pami untuk memberikan himbauan dan juga harapan kepada masyarakat kita di wilayah Barat Selatan Aceh. Biasanya Bang, dalam menghadapi bencana yang semakin membutuhkan kewaspadaan, kolaborasi seperti apa yang harus diperkuat antara BMKG, pemerintah, dunia pendidikan, media, dan juga masyarakat, Bang Pami? Silakan Bang Pami.
1: Nah, BMKG sebenarnya Bang, apa namanya ya, tupoksinya itu harus kita berkolaborasi bersama dengan pemerintah daerah setempat. Kebetulan stasiun meteorologi Cutnya Din

0: Sampaikan informasi peringatan early warning sistemnya yang kita sampaikan kepada pihak pemangku yang pengambil keputusan tersebut. Apakah ini bisa menjadi rujukan untuk misalnya terjadi banjir besar, banjir hidrometeorologi tersebut gitu, Mas. Kita sudah berkolaborasi selalu dengan BPBD-BPBD yang ada di kabupaten yang saya sebutkan tadi, Mas. Pak Bang Fadil.
1: Ya, sebagai penutup di kesempatan sore hari ini, Bang Fahmi, apa yang menjadi pesan utama Bang Fahmi kepada masyarakat yang berada di wilayah Barat Selatan Aceh agar seluruh masyarakat kita lebih peduli dan juga lebih peduli ya terhadap informasi cuaca dan juga memahami peringatan dini dan juga berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana. Silakan Bang Fahmi, apa yang menjadi pesan dan harapannya?
0: Nah, pesannya satu, untuk masyarakat, marilah kita bersama-sama menyadari, apalagi khususnya bulan-bulan yang akan datang 3 bulan ke depan ini dihadapi dengan, kalau dari klimatologisnya itu akan terjadi puncak musim hujan. Nah, kalau bisa sama-sama kesadaran kita dalam masyarakat, setidaknya kalau tidak bisa membantu dalam apa namanya pembersihan drainase, setidaknya kita janganlah buang sampah sembarangan yang menutup drainase itu. Nah, gitu. Yang kedua, terus mengupdate informasi MKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu hanya di kanal-kanal resmi dari BMKG itu sendiri. Yang saya sebutkan tadi bisa kita membuka di web www.bmkg.go.id atau yang mempunyai Android bisa download langsung info BMKG. Di situ kita bisa dapatkan semua informasi BMKG, baik itu cuaca, perkiraan iklim, juga gempa bumi, gitu. Nah, yang ketiga mungkin kalau di kami sendiri berusaha akan memberikan edukasi kepada masyarakat publik, Bang Fadil. Namun memang dengan keterbatasan mungkin anggaran. Nah, kita juga baru melakukan edukasi SLCN, Sekolah Lapang Nelayan, Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Gempa, Sekolah Lapang Iklim. Memang untuk daerah pesisir kita ini mungkin belum mendapat gilirannya gitu. Kemarin kita sudah melakukan itu di daerah Aceh bagian timur kita. Nah, itu merupakan jadi PR dari kita untuk mengedukasikan. Mungkin di tahun kemudian nanti bisa menjadi masukan untuk pemerintahan kita agar dilakukan edukasi terkait yang ketiga itu, SLCN, SLI, juga SLG gitu, Mbak.
1: Terima kasih Bang Fahmi telah bersama kami di program Dialog Kentongan. Semoga apa yang menjadi penyampaian Bang Fahmi di kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh para pendengar kita yang berada di wilayah Barat Selatan Aceh. Dan kami juga mengucapkan sukses terus untuk Bang Fahmi dan rekan-rekan untuk memberikan informasi terbaru terkait dengan informasi cuaca di wilayah Barat Selatan Aceh. Dan pendengar, saya Fadil Tarmizi bersama narasumber kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Dialog Kentongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Dialog Kentongan edisi sore hari ini membahas terkait dengan mengurangi bencana dan juga peran BMKG dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta pengurangan risiko bencana. Dan di kesempatan sore hari ini kita telah tiba kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, dan juga Fadil mengucapkan bagi seluruh warga

Labuh dan sekitarnya. Semoga di kesempatan sore hari ini dalam menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar, apa yang menjadi cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuhkan Kanal Inspirasi. Dan tadinya baru juga kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan kembali Fadil mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk warga Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang dicita-citakan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan terus hadirkan program lagu-lagu Silu Nusantara, sejumlah lagu tradisional dan budaya di kesempatan sore hari ini telah kita siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program lagu-lagu Silu Nusantara hingga ke pukul 17 sembari nantinya kita akan menunggu warta berita Selintas Korwil 17 Nusantara Aceh. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuhkan Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ya, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa.
4: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita lintas Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari studio Pro 1 RRI Mampu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala BGN tinjau pelaksanaan program MBG di SD Negeri Cot Meraja Aceh Besar. Informasi lainnya, harga ayam potong naik mencapai Rp80.000. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uyin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cot Meraja Kecamatan Belang Bintang Kabupaten Aceh Besar Selasa 13 Oktober 2026 dalam kunjungannya. Kepala BGN sempat makan bersama anak sekolah untuk memastikan kualitas program MBG di Aceh berjalan baik dan berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Dalam kunjungan itu, Sudaryono sempat berbincang dengan para siswa dan guru mengenai program MBG yang disalurkan di sekolah. Sudaryono juga sempat menikmati bersama makan bergizi gratis di dalam ompreng dengan para siswa di dalam ruangan. Usai menyantap MBG bersama siswa, Sudaryono kepada wartawan mengatakan peninjauan tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan baik dan mendapat respon positif dari para penerima manfaat. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga menyebutkan pelaksanaan MBG memperhatikan preferensi makanan siswa dan permintaan sekolah, termasuk penyesuaian menu untuk kegiatan tertentu. Menurutnya, kualitas makanan menjadi perhatian utama agar program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak.
2: Baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya juga gembira. Saya tanya tadi, lauknya yang paling suka apa? Ada yang suka ayam, ada yang suka telur, ada yang suka daging. Nah, ini lain-lain memang. Nah, ini alhamdulillah tentu saja request dari sekolah juga dipertimbangkan oleh dapur-dapur itu, ya. Misalnya anak-anak lagi acara maulidan misalnya tadi menyampaikan ke kami minta ayam, nah, itu ayam semua gitu. Jadi ini kami, ini adalah secara nyata kita datang, kemudian kita bawa awak media juga.
1: Sudaryono menyebutkan, berdasarkan data agregat nasional, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar turun menjadi 14%. Sementara itu, konsumsi protein anak disebut meningkat dari kisaran 30 hingga 40% menjadi hampir 80% setelah pelaksanaan program MBG. Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Dia menegaskan BGN mendukung penuh proses hukum dan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Pembenahan juga dilakukan melalui pengembangan radar MBG, penyesuaian tarif, serta penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra pelaksana. Selain itu, BGN juga memperkuat penerapan standar operasional prosedur di seluruh dapur penyedia MBG untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah makanan rusak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga mengatakan saat ini BGN juga tengah menguji coba layanan MBG dengan sistem prasmanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Uji coba tersebut direncanakan berlangsung selama 2 minggu untuk mengevaluasi manfaat dan kendala pelaksanaannya. Jika tidak ditemukan persoalan signifikan, BGN bakal menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan mencapai hingga Rp80.000. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Ayam potong di sejumlah pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pada beberapa daerah, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Pedagang ayam di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Reza Zamzami mengungkapkan harga ayam saat ini untuk ukuran 2 kg pada kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000. Ayam tersebut dipasok dari lokal seperti Tapak Tuan, Banda Aceh, dan sekitarnya, termasuk berasal dari Sumatera Utara.
4: Ayam harga untuk sekarang ini harga 75-80.
5: Itu jenis apa ukurannya?
4: Ukurannya 2 kilo 8. Kalau misalkan kemarin pasaran 65, sekarang sudah berubah pasaran 70-75-80.
3: Adapun minat masyarakat untuk membeli ayam masih cukup tinggi, terutama pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih diperingati di berbagai wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, harga cabai di Banda Aceh masih bertahan tinggi hingga Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli di pasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Ujung.
6: Harga cabai di Banda Aceh masih bertahan tinggi hingga hari ini. Cabai merah dijual Rp80.000 per kilogram dan cabai rawit Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Pedagang mengaku jumlah pembeli maupun volume pembelian turun drastis. Yang biasanya membeli 1 kilogram, kini hanya setengah kilogram.
7: Pembeli kurang pembeli aja?
8: Kurang pembeli.
7: Kalaupun ada pembeli, belinya kurang, belinya satu-satu. Kalau yang biasa 1 kilo, beli setengah kilo.
6: Pedagang bernama Rahmat mengatakan, kenaikan dipicu kelangkaan pasokan dan faktor cuaca, terutama musim hujan yang mempengaruhi produksi. Di sisi lain, kenaikan harga ini cukup memberatkan masyarakat, apalagi di momen Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana aktivitas kenduri meningkat.
9: Apalagi ini kan momen semua kita itu kan lagi banyak kenduri itu, mungkin dengan ini sedikit jualan sehari.
6: Sementara itu, untuk harga bahan pokok lainnya terpantau stabil. Beras masih Rp230.000 per 15 kg, telur justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp40.000 per lempeng. Pedagang dan masyarakat berharap harga cabai dapat segera kembali normal, serta pasokan dari daerah penghasil dapat kembali lancar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Banda Aceh, Rosmaini Ujung melaporkan.
0: Saudara pendengar, 5 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Aceh terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal yang merupakan bagian dari upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. Kelima UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha hingga pendampingan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pasar nasional. Berikut kembali laporan Munzir Budiana.
1: 5 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal JNTS Pres di Provinsi Aceh. Pengumuman berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh pada hari Senin 12 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. Kelima UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha Rp15 juta hingga dukungan promosi dan pendampingan dalam upaya meningkatkan kualitas produk, memperluas usaha, dan menjangkau pasar baru. Adapun pemenang pertama adalah UMKM Cutka Heritage Food dari Banda Aceh, kemudian Dapu Metakeh dari Aceh Besar, serta juara ketiga Udeng Du dari Banda Aceh, dan juara keempat diraih Madu Bang Uno dari Lok Semawe, dan juara kelima Keneba Indatu dari Pidijaya. Manager Public Affairs JNTS Press Adrian Syahalim mengatakan dukungan yang diberikan tidak hanya berupa layanan pengiriman, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan pengemasan, serta pemasaran melalui media sosial dan platform digital.
10: Sebagai perusahaan logistik yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas UMKM, kami melihat bahwa banyak pelaku usaha lokal menggunakan layanan pengiriman kami untuk mendistribusikan produk mereka dan menjangkau konsumen yang lebih luas, ya. Oleh karena itu, JNT Express ingin mengambil peran yang besar dalam mendukung perjalanan UMKM tidak hanya dari sisi pengiriman, tetapi juga melalui berbagai bentuk dukungan yang membantu para pelaku UMKM bisa berkembang.
1: Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia, Ari Anindya Hartika, mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis dan memanfaatkan peluang pasar, terutama setelah terdampak bencana alam.
8: Menangkan memang kegiatan ini kami selenggarakan Kementerian UMKM dengan JNT Express dan juga pemerintah Provinsi Aceh. Itu kita dalam rangka juga untuk pasca bencana. Ini kepada para pengusaha UMKM yang terdampak bencana ini, kami ada kolaborasi kegiatan antara di kementerian itu juragan UMKM dengan di JNT Express ini jangan lupa.
1: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian berharap pendampingan bagi UMKM tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, promosi dan akses pasar. Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Aceh secara berkelanjutan.
11: Jadi untuk para pelaku UMKM di Aceh, khususnya 18 kabupaten kota terdampak bencana kemarin, mereka sudah mulai aktif kembali, walaupun tadi saya sampaikan belum semuanya. Ya karena memang ada pelaku UMKM yang awalnya seperti di Pidijaya itu tadi, dia pelan-pelan dia menambah kapitalnya, menambah modalnya, sehingga mencapai miliaran rupiah. Ketika bencana datang sebentar, hilang semua dan itu sulit untuk bisa bangkit.
10: Menghadirkan
1: program Jawara Lokal merupakan bagian dari perayaan 10 tahun JNT Express dan dilaksanakan di 5 daerah di Indonesia. Provinsi Aceh menjadi daerah ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Pemilihan peserta dilakukan melalui kurasi administrasi dan wawancara bersama Kementerian UMKM serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan keunggulan produk, identitas lokal, dan potensi pengembangan usaha. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi swasta. Berikut laporan reporter RRI, Cindy Novita.
12: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kemampuan jurnalistik sumber daya manusia bidang kehumasan kampus. Hal tersebut dibahas ketika jajaran LLDikti Wilayah 13 Aceh melakukan audiensi dengan RRI Banda Aceh di ruang rapat RRI Banda Aceh pada Selasa 13 Oktober 2026. Kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membahas peluang kerjasama publikasi berita perguruan tinggi swasta di Aceh melalui portal rri.co.id. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menjelaskan bahwa RRI memiliki pedoman gaya penulisan berita tersendiri yang diterapkan bersama prinsip dan kode etik jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan. Dalam audiensi tersebut, Kepala RRI Banda Aceh turut memperkenalkan portal rri.co.id dan platform RRI Digital sebagai bagian dari pengembangan layanan informasi dan konten digital. Sementara itu, Ali Umar SAG MPD selaku PIC Tim Kerja Bidang Tata Usaha, Kehumasan dan Protokoler LLDikti Wilayah 13 Aceh mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik penulisan berita sesuai kaidah jurnalistik serta pengelolaan konten digital. Menurutnya, LLDikti ingin menjalin kemitraan dengan RRI untuk membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan di perguruan tinggi swasta, khususnya dalam memproduksi berita yang layak dipublikasikan di media daring.
13: Yang pertama memang kita ingin bermitra untuk bisa bekerja sama dengan RRI, karena kita ada beberapa jumlah 68 perguruan tinggi swasta di Aceh dengan jumlah prodi hampir 3.084 prodi. Itu memiliki di setiap PTS itu ada humasnya. Nah, kita ingin kembangkan SDM humas di perguruan tinggi. Bagaimana pemberitaan online, apakah sudah sesuai dengan portal jurnalistik atau tidak etika. Karena pada hari ini kita ingin menjadikan SDM humas di perguruan tinggi itu benar-benar orang yang jurnalistik, yang nanti tidak ada tabu muncul di kemudian hari apa yang disampaikan kepada publik. Itu tujuannya.
12: Ia berharap melalui kerjasama tersebut, humas perguruan tinggi semakin memahami teknik penulisan berita yang baik, sehingga informasi mengenai kegiatan, prestasi, dan perkembangan kampus dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Kepala Capdin Pendidikan Aceh Utara kemarin menerima penghargaan Tokoh Muda Pendidikan Strategis dari JMSI atas kontribusinya memajukan pendidikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
14: Komitmen memajukan dunia pendidikan tidak hanya membutuhkan peran sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga dukungan media dalam menyebarluaskan informasi yang objektif serta mengangkat berbagai prestasi generasi muda. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan melahirkan sumber daya manusia unggul. Atas komitmen tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Muhammad Johan, SPD, MPD menerima penghargaan sebagai Mitra Strategis Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Loksemawe Aceh Utara tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kemitraan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan insan pers dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
15: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara mengucapkan terima kasih kepada JSMI ya. JSMI atas penghargaan yang diberikan selaku Mitra Strategis Tokoh Muda Peduli Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Penghargaan ini menjadi sebuah komitmen Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Mitra Pres yang objektif untuk memajukan pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara khususnya SMA, SMK, SLB. Semoga dengan penghargaan ini menjadi kontribusi nyata kemitraan terhadap insan pres dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara.
14: Ia juga mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini turut mempublikasikan berbagai prestasi dan perkembangan positif dunia pendidikan di Aceh Utara. Ia berharap kolaborasi antara Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Pendidikan, Orang Tua, dan insan pers semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan serta melahirkan generasi Aceh Utara yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala KUA Aceh Tamiang memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan. Berikut dilaporkan oleh Hadini Hambas.
16: Pasca bencana banjir yang menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Kejuruan Muda, memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan dokumen penting. Kepala KUA Kejuruan Muda, Haji Abdul Aziz Arfi, menyatakan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dapat dilakukan selama data perkawinan warga masih tercatat dan tersimpan dalam arsip KUA. Warga yang ingin mengajukan permohonan cukup membawa persyaratan administrasi dasar seperti KTP dan kartu keluarga.
17: Kemudian kita cek kalau memang ada di buku akta atau buku induknya. Nah, buku nikah ini sendiri pun istilahnya kan kutipan akta nikah. Akta nikahnya itu kan di kami. Gitu. Jadi kalau kutipan ini hilang, selama masih ada di akta, maka kita bisa membuatkan. Walaupun hilang berkali-kali begitu ya.
16: Abdul Aziz menjelaskan, buku nikah yang dipegang masyarakat merupakan kutipan dari akta nikah induk yang tersimpan di KUA. Oleh karena itu, kelengkapan arsip di KUA menjadi kunci utama dalam proses penerbitan kembali. Namun, ia menambahkan, apabila data atau arsip induk tidak ditemukan, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur isbat nikah pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku. Dari Losmawe, Hadini Sambas melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Sawi Sikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
18: Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya pemilih pemula melalui program Bawaslu Gosto School atau Bawaslu 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Ketua Bawaslu Aceh Jaya Muhammad Afzal mengatakan pendidikan demokrasi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda menjadi pemilih yang kritis dan bijak.
19: Yang mana tujuan ini agar kegiatan ini bisa setidaknya memberikan pembekalan kepada mereka sebagai pemilih pemula yang akan memilih pada pemilu 2029 nanti.
18: Ia berharap para pelajar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang maupun informasi hoax saat menghadapi pemilu mendatang. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa mendapatkan materi tentang dasar-dasar kepemiluan, asas luber jurdil, peran lembaga pemilu, serta pentingnya kepemilikan KTP elektronik. Para pelajar juga diajak berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, menolak politik uang, serta bijak menggunakan media sosial dengan menyaring informasi. Kepala SMA Negeri 1 Darul Hikmah Zakiyah mengapresiasi langkah Bawaslu Aceh Jaya yang telah memberikan pendidikan kepemiluan secara langsung kepada para siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan wawasan baru bagi pelajar yang sebelumnya belum pernah mendapatkan edukasi kepemiluan secara langsung dari Bawaslu.
20: Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami yang mana mereka belum atau tidak pernah melakukan pemilih, mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melaksanakan pemilih pemula di tahun 2029 nanti.
18: Melalui program Bawaslu Sawi Sikula, Bawaslu Aceh Jaya berharap para pelajar dapat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih pemula. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Teko Umar Scott Competition TUSC 2 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya Aceh Barat Senin sore 12 Oktober 2026. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
21: Teko Umar Scott Competition atau TUSC tahun 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat pada Senin sore. Kegiatan yang diselenggarakan unit kegiatan

0: dan seluruh peserta, panitia, dan pembina UKM Pramuka yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.
1: Alhamdulillah hari ini UKM Pramuka Universitas Umar telah menyelenggarakan kegiatan UKUMAR Scout Competition kedua tahun 2026 dengan sangat baik dan lancar. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, dari pimpinan, ya, Rektor UTU, serta jajaran dan juga teman-teman mahasiswa dalam yang tergabung dalam UKM Pramuka UTU. Mewakili pimpinan, kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada UKM Pramuka serta Bapak Pembina UKM yang telah mempersiapkan dengan matang kegiatan ini.
0: Ia mengatakan jangkauan peserta TUSC tahun ini semakin luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada pelaksanaan sebelumnya peserta masih berasal dari wilayah Aceh Barat, tahun ini kompetisi terluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada pelaksanaan sebelumnya peserta masih berasal dari wilayah Aceh Barat, tahun ini kompetisi tersebut diikuti peserta dari 4 daerah. TUSC 2026 diikuti 248 peserta dari 9 sekolah yang terdiri atas 138 peserta golongan penggalang dan 110 peserta golongan penegak, yang mana para peserta berasal dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Kompetisi tersebut mempertandingkan 8 cabang lomba, yakni masak kreasi, lomba keterampilan baris berbaris, melukis, pertolongan pertama pada kecelakaan, pioneering kreasi, survival kit, dan lomba cerdas cermat. Rangkaian penutupan turut diisi dengan pengumuman hasil perlombaan dan penyerahan piala kepada para pemenang. Hasil akhir dari kompetisi didapati MTsN 3 Aceh Barat berhasil meraih juara umum golongan penggalang, sedangkan MAN 1 Aceh Barat menjadi juara umum untuk golongan penegak. Rinaldi berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta ketika kembali ke sekolah dan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi semangat dan keceriaan peserta sepanjang kegiatan berlangsung. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, BMKG sebut wilayah Aceh berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. BPBD Bener Meriah imbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pengamanan jika terlihat tanda potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul perakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, termasuk Bener Meriah. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pergerakan tanah, dan pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan dan infrastruktur. Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi meminta warga yang tinggal di sekitar sungai, daerah rawan banjir, lereng, dan perbukitan agar lebih berhati-hati terutama saat hujan lebat berlangsung lama. Ia juga meminta masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya, seperti debit air sungai yang meningkat tiba-tiba, air berubah keruh, muncul retakan tanah, guguran material dari lereng, serta pohon yang mulai tumbang.
4: Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, hari ini Bener Meriah akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, serta kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, siaga, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.
3: BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera mengambil langkah pengamanan apabila muncul tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah gelar roadshow pasar tani yang dipusatkan di lapangan Sanggamara, Takengon. Berikut laporan reporter Sanusi.
5: Pemerintah Aceh Tengah gelar kegiatan roadshow pasar tani di lapangan Sanggamara, Takengon kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan hasil pertanian kepada masyarakat sekaligus memperluas akses pasar. Ada berbagai hasil tani yang dijual, mulai dari sayur, buah, hingga produk pangan lokal. PLT Kadis Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan pasar ini untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh bahan pangan berkualitas. Kegiatan ini katanya juga menjadi sarana promosi petani dan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat luas.
6: Yang menjadi pedagang di sini adalah penyuluh kita dan BPP dari seluruh kecamatan, kemudian dari pelaku usaha kecil menengah kita atau UMKM Kabupaten Aceh Tengah. Harapannya ini bisa membantu masyarakat kita karena yang dijual di sini baik sembako, sayur mayur, gas, telur, minyak dan jajanan ini harus lebih murah daripada yang dijual di pasar.
5: Antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi petani dan pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan potensi pertanian daerah. Roadshow Pasar Tani ini diharapkan akan berlangsung secara berkelanjutan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk pertanian sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, sejumlah sekolah di Kota Sabang menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Sistem tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan agar tidak mengganggu waktu efektif pembelajaran. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
7: Rencana penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan dinilai perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan pihaknya mendukung program MBG yang selama ini berjalan cukup baik. Namun penerapan sistem prasmanan dikhawatirkan menambah beban pengelolaan terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. SD Negeri 1 Kota Sabang memiliki lebih dari 300 siswa sehingga penyajian makanan secara prasmanan membutuhkan persiapan tambahan. Mulai dari penyediaan peralatan makan hingga pengaturan pembagian makanan dan pembersihan perlengkapan setelah digunakan.
8: Kalau dari pihak sekolah, guru piket yang kita minta tolong ya untuk kegiatan MBG ini mungkin agak menyita waktu dan sangat repot ya karena mereka juga harus mengajar di kelas. Tapi kalau memang pihak MBG menyediakan tenaga untuk pengelolaan di sekolah, misalnya mendistribusikan kepada masing-masing anak, ya kami juga boleh siap kalau memang dari pihak MBG bisa menyediakan. Nah, kami juga mendukung kegiatan tersebut.
7: Selama ini, pendistribusian MBG menggunakan wadah atau omprengan dinilai lebih praktis bagi pihak sekolah. Pasalnya, guru yang membantu pembagian makanan juga memiliki tanggung jawab mengajar, sehingga proses pengelolaan makanan berpotensi mengurangi waktu efektif pembelajaran. Penyediaan tenaga khusus dari pihak penyelenggara MBG diharapkan dapat menjadi solusi apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyajian makanan berjalan lancar tanpa menambah beban tugas guru. Sementara itu, pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang selama ini dinilai berjalan cukup baik dari segi kualitas makanan maupun ketepatan pendistribusian. Evaluasi terhadap pola penyajian dan waktu penyaluran diharapkan dapat menjaga kelancaran program sekaligus memastikan pemenuhan gizi siswa tidak mengganggu proses pembelajaran. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, pelaku kekerasan seksual anak disabilitas di Subulus Salam diringkus polisi terancam 240 bulan penjara. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Kepolisian Resor Subulus Salam meringkus seorang pria berinisial SS di Kota Medan, Sumatera Utara. Tersangka yang sempat kabur selama 3 pekan ini ditangkap atas kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbatasan intelektual. Operasi pers terkait pengungkapan kasus ini digelar di Mapolres Subulus Salam dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Ikmal. Kasus ini bermula dari laporan ibu korban berinisial L pada 19 Agustus lalu. Berdasarkan penyelidikan unit PPA dan tim Resmob, pelaku melarikan diri keluar kota karena merasa panik dan menghindari proses hukum.
10: Beberapa alat bukti yang telah ditemukan, yang mana benar bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut yang telah dilakukan oleh tersangka berinisial SS. Dan penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan tersebut diperoleh hasil dari gelar perkara, yaitu kasus atau laporan tersebut dapat dinaikkan ke tahap selanjutnya atau tahap penyelidikan.
9: Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka dari tempat kejadian perkara di Desa Laibersih, Kecamatan Penanggalan. Atas perbuatan bejat tersebut, pelaku dijerat dengan KAN Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang hukum jinayat. Tersangka terancam hukuman berat berupa kurungan penjara paling singkat 200 bulan hingga maksimal 240 bulan, serta hukuman cambuk atau denda ribuan gram emas. Demikian Juprianto dari Kota Sebelu Salam melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sebuwilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan di kesempatan sore hari ini, seperti biasa, Fadil akan menghadirkan program musik dan informasi. Dan juga di kesempatan sore hari ini, nantinya dapat Fadil informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya akan tiba pada pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Sembari nantinya kita akan menunggu untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya, beberapa lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di kanal Inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program musik dan informasi di kesempatan sore hari ini. Beberapa lagu-lagu hiburan telah Fadil hadirkan di ruang dengar Anda, sembari nantinya untuk bisa menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Kembali Fadil informasikan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya nantinya akan tiba pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore hari ini, kita masih akan hadirkan program Melabuh sore ini. Beberapa musik-musik dan informasi dan juga musik religi di kesempatan sore hari ini akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu ruang dengar Anda. Bersama kami di program 1 RR Melabuh Kanal Inspirasi, bersama saya Fadil Tarmizi. Fadil kembali ingin menyapa bagi para pendengar di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu. Selamat sore, selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapuandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan Fadil juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk warga Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang dicita-citakan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.
0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika

0: kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluk-Nya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua. bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan tentunya Fadil mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah salat maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang dicita-citakan dan diharapkan terkabulkan. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini telah usai perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 ke pukul 19. Di kesempatan malam hari ini, dan setelah ini ada rekan Meza yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya Fadil bersama kru yang bertugas di lintas Depa 3 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa. Saya
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhub yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, ya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference. skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa promise to impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Sibet mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya, kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut guna memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga pulang Jermani FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan.
2: Pro 1 Melabu 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, selamat malam kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita 13 Oktober 2026 bersama Meisa akan hadir menemani Anda kembali hingga menjelang malam nanti. Dan jangan lewatkan pendengar, tepat pada pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, Meisa akan lanjut menemani Anda kembali di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nanti akan ada tim Kota Tanyo yang akan menemani kita melalui via Zoom dan kita bakal ngobrol-ngobrol dan berbincang seputar cara Kota Tanyo menghidupkan sejarah Aceh. Nah, seperti apa informasinya? Tetap terus bersama Pro 1 pendengar dan selamat menikmati suasana malam hari Selasa malam Rabu gitu ya. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana malamnya di rumah atau juga untuk Anda yang lagi di jalan, lagi mendengarkan program 1, hati-hati dalam berlalu lintas, atau juga untuk Anda yang lagi menikmati suasana malamnya di luar rumah sambil santai di warung-warung ya, atau di rumah makan atau di kafe-kafe. Dan pastinya semangat terus untuk kita semuanya karena sesaat lagi tepat pada pukul 19.30 5 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan Isya juga akan segera berkumandang. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

lagu religi dari The Massive kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kumandang azan Isya sudah tiba dan untuk waktu Malabo dan sekitarnya, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat Isya tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo di kesempatan malam hari ini. Selamat malam untuk semuanya dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari nge-charge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, selamat malam kembali pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita bakal ngobrol-ngobrol di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pasti pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh yang sedang mendengarkan program Mas 1 dimanapun berada, baik itu yang lagi di rumah atau juga buat Anda yang sedang menonton acara kita di channel YouTube-nya RRI underscore Melabuh, jangan lupa di subscribe dulu YouTube-nya kalau belum di subscribe, oke? Biar pendengar itu update ya program-program yang tentu saja berlangsung setiap harinya dari pagi sampai malam. Dan tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, Mesa gak sendiri dong di program Ngobras ini, karena walaupun jauh-jauh di mata gitu ya, tapi kita bisa bersama di via Zoom gitu ya. Yang tentu saja narasumber Meiza ini sudah bergabung dari tadi, kayaknya udah bosan sekali nih nunggu Meiza. Ini kapan sih dipanggil-panggil gitu ya, ya. Nah, dan yang pastinya kita sapa dulu ya, ada abang kita nih jauh-jauh dari kota Banda Aceh, jauh sekali tapi gak apa-apa, gak masalah jauhnya, tapi kita tetap berjumpa di udara gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Luar biasa, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam pendengar RRI.
0: Iya, nah tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh tentunya kalau gak kenal makanya gak sayang ya. Itu adalah pepatah yang memang gak bisa kita hilangin gitu ya bang ya. Yep. Nah, Mesa juga mau kenalan dulu nih sama Bang M. Asrianto ya namanya ya.
1: Betul.
0: Iya, dan yang pastinya buat pendengar dan juga pemirsa YouTube pengen kenalan lebih dekat juga nih, biar kita ngobrol-ngobrol juga lebih santai gitu bang ya. Dan ya, kita juga bakal membahas sebuah komunitas ini, bisa dibilang ya bang ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Ini komunitas dan lembaga ya.
0: Wow, luar biasa. Ya. Lebih besar lagi ya daripada besar, komunitas benar. Gitu ya kan. Dan pastinya nanti Bang Asrianto juga bakal menjelaskan dan menceritakan seputar komunitasnya ini. Dan pastinya kita kenalan dulu. Boleh ya Bang Bang Asria? Biasanya diakrab.
1: Boleh.
0: Biasanya akrab dipanggil apa nih Bang?
1: Biasa dipanggil Aci.
0: Aci.
1: Oh,
0: Aci. Iya. Oke. Okay. Meisa panggilnya Aci aja biar lebih akrab juga gitu ya. Boleh, boleh. Tapi salam kenal dulu darinya Meisa Bang untuk malam hari ini.
1: Iya. Yeah. Salam kenal juga Meisa.
0: Iya, Bang.
1: BTW, saya asalnya juga di Melabuh.
0: Oh, asalnya juga dari Melabuh. Jadi udah menetap di Banda Aceh gitu.
1: Iya, sudah menetap di Banda Aceh.
0: Waduh, luar biasa ya. Nah, tentu saja nih Bang Bang Aci gitu ya. Di program Ngobras ini nanti kita kan bakal bahas-bahas mengenai lembaga Kota Tanyo ya. Dan ini sebuah lembaga yang kalau Meisa mungkin baru dengar. Mana tahu pendengar dan juga pemirsa di luar sana sudah mendengarkan ya lembaga yang satu ini. Nah, dan yang pastinya kita juga mau tahu nanti dari awalnya dan menceritakan juga seputar lembaga Kota Tanyo ini. Boleh ya Bang Bang Aji ya?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Aduh, luar biasa sekali. Dan yang pastinya pendengar enggak usah berlama-lama ya, sambil Bang Aji memperkenalkan diri, nanti kita juga bakal mendengarkan cerita dan juga bertanya-tanya nih sama Bang Aji. Silakan Bang Aji.
1: Oke, para pendengar RRI, nama saya Muhammad Asrianto, biasanya dipanggil Aci ya, akrab dipanggil Aci. Jadi kegiatan saya itu sebenarnya lebih banyak ke membangun sebuah bangunan ya.
0: Oke.
1: Lebih tepat ya. Jadi
0: arsitek gitu ya.
1: Selain jadi saya basicnya sipil.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, dulu saya bergabung di Kota Tanyo ini kan karena saya juga cinta dengan arsitektur juga ya.
0: Okay.
1: Tentang arsitektur, tentang sejarah. Jadi kan itu melekat sekali ya antara sejarah dan arsitektur. Okay. Jadi makanya saya, kenapa saya bergabung di Kota Tanyo ya, karena mungkin saya bisa dapat dua hal itu. Uh-huh. Gitu. Ya. Makanya dari situ saya mencoba mengeksplorasi diri lagi di situ dan alhamdulillah akhirnya bertemu dengan teman-teman komunitas yang satu visi. Nah, jadi disitulah saya sampai sekarang ada di Kota Tanyo.
0: Waduh, luar biasa. Nah, kalau boleh Meisa tahu lembaga Kota Tanyo ini berdiri dari sejak kapan nih Bang?
1: Oh iya, Kota Tanyo sendiri itu kan awalnya terbentuk dari sebuah riset tentang kota. Iya. Yang diinisiasi oleh Rujak Jakarta dan IKI Yost di Banda Aceh.
0: Iya.
1: Nah, dari situ keluarlah program namanya Kota Tanyo. Jadi di situ kita mencoba mengkolaborasikan semua pihak untuk gimana kita bisa berkontribusi untuk kota. Itu
0: Oke.
1: awal terbentuknya Kota Tanyo sebenarnya. Nah, jadi kami mengajak semua komunitas-komunitas di Kota Banda Aceh, khususnya ya, karena kami kan di Kota Banda Aceh ya. Ya, dari situ kami menjalin hubungan dengan komunitas, terus membuat sebuah program-program gitu.
0: Iya.
1: Nah, makanya Kota Tanyo itu hadir ya, karena juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya juga yang ada di Banda Aceh. Gitu.
0: Oke, luar
1: Ya.
0: biasa. Berarti perjalanannya udah sedikit panjang gitu ya, Bang ya?
1: Udah sedikit panjang.
0: Waduh, nah.
1: Jadi, ya.
0: Iya, gimana?
1: Jadi, setelah itu, setelah kolaborasi itu, jadi kami mencoba membuat Kota Tanyo ini lebih bukan sekedar komunitas aja kan. Jadi kami pengen ada kontribusi lah untuk sesuatu lah untuk Aceh, apa itu kan.
0: Iya.
1: Jadi makanya kami membuat Kota Tanyo ini sebagai lembaga. Lembaga
0: Oke.
1: apa? Lembaga pariwisata.
0: Oke,
1: Nah,
0: iya
1: jadi,
0: ya.
1: nah.
0: Oh, seperti itu. Dan yang pasti
1: Iya.
0: ini menarik sekali untuk kita ngobrolin gitu ya di program Ngobras ini sendiri. Nah, tapi ngomong-ngomong apa Kota Tanyo? Ini kan sebuah nama kota gitu ya kan. Nah,
1: Betul.
0: kenapa terbentuk nama lembaganya itu Kota Tanyo?
1: Kota Tanyo sendiri itu kan bahasa Aceh ya, Tanyo
0: Iya,
1: kan kita gitu kan. Jadi
0: benar.
1: kayak merasa itu kota ini milik kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi kenapa kita menamakannya Kota Tanyo gitu.
0: Iya.
1: Dan, jadi dipilih karena berdasarkan kita tuh pengen membangun kepemilikan tentang kota kan. Karena kita di Aceh ini kan banyak sekali sejarah, budaya,
0: Iya.
1: arsitektur, bangunan yang kita tuh perlu tahu gitu.
0: Iya.
1: Dan itu punya kita. Makanya dari situ kita berangkat bahwasanya Kota Tanyo ini itulah nama yang kita pilih untuk bisa menggabungkan itu semua.
0: Benar sekali, karena
1: Ya.
0: yang namanya Aceh ini banyak atau kaya akan sejarah gitu ya. Sama
1: Betul.
0: seperti tema kita juga di malam hari ini gitu ya, Aci ya, mengenai cara Kota Tanyo menghidupkan sejarah Aceh. Nah, karena kita tahu sejarah Aceh itu cukup panjang. Nah, tentu saja kalau misalnya
1: Betul.
0: kita bercerita dari
1: Ya.
0: awal sampai akhir nggak akan ada habisnya. Tapi bagaimana cara kita anak muda sekarang, generasi saat ini menghidupkan kembali gitu ya, Aci ya,
1: Ya, betul.
0: generasi-generasi muda sekarang untuk menghidupkan kembali sejarah-sejarah Aceh itu. Nah, dari lembaga Kota Tanyo ini sendiri, sebagai gimana nih cara membentuk karakter-karakter anak-anak generasi sekarang nih untuk tetap terus menghidupkan sejarah Aceh di hatinya mereka masing-masing itu seperti apa nih, Aceh?
1: Ya. Nah, Kota Tanyo sendiri itu ada buat beberapa program.
0: Oke.
1: Nah, jadi biar program ini salah satu program yang bakal kita menyasar ke anak-anak muda Banda Aceh nih kan,
0: Iya.
1: melalui narasi-narasi.
0: Oke.
1: Narasi-narasi tadi yang kita bangun gitu, yang kita riset.
0: Iya.
1: Nah, dari situ kami membuat program namanya Wit-Wit Gampung.
0: Wait.
1: Wit-Wit Gampung.
0: Oh, wait, gampung. Oke.
1: Ya,
0: Putar-putar
1: dari
0: kampung ya artinya.
1: putar-putar gampung ya. Jadi
0: Iya.
1: itu salah satu program unggulan dari Kota Tanyo yang selalu dibikin serisnya setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali tergantung kesibukan dari tim-tim Kota Tanyo sendiri. Ya.
0: Oke, berarti
1: Biasanya sebulan sekali.
0: berarti dibuat series. Berarti kalian membuat film
1: Dibuat
0: dan
1: serius.
0: film
1: Iya.
0: dokumenter
1: Enggak
0: gitu.
1: film, enggak. Itu series itu maksud kami adalah tema-temanya.
0: Oke.
1: Ya, jadi kan kita kan banyak gampung ya di Banda Aceh ini kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi kami buat series web itu per gampung. Jadi
0: Oke.
1: kita menonjolkan apa sih potensi-potensi gampung yang ada di Banda Aceh. Nah, dari situ,
0: Iya.
1: dari kita melihat potensinya, kita melihat sejarahnya juga.
0: Oke.
1: Kita melihat budayanya juga. Nah, dari situlah narasi-narasi yang kita angkat.
0: Oke.
1: Ya.
0: Dari cerita-cerita masyarakat setempat gitu ya.
1: Betul, dari cerita masyarakat tempat, dari peninggalan-peninggalan yang di situ, dari cerita-cerita bapak-bapak yang tinggal di situ dari zaman dulu
0: Iya.
1: sampai sekarang kan masih ada tuh.
0: Iya,
1: Ini
0: benar.
1: cerita-cerita itu yang kita angkat untuk bisa kita ngajak anak-anak muda untuk mendengarkan cerita-cerita mereka.
0: Oke,
1: Gitu.
0: jadi cerita tersebut kalian ungkapkan di mana nih, di media sosial kah atau ada media tersendiri
1: Enggak.
0: dari Kota Getanyo ini?
1: Jadi Kota Tanyo ini bikin wit-wit kampung itu dia tatap muka. Jadi kami membawa peserta langsung ke kampungnya. Jadi kita muter-muter di kampung tersebut dengan narasumbernya. Jadi narasumber ini bercerita tentang daerahnya, tentang sejarahnya, tentang budayanya, gimana masyarakat di sekitarnya. Jadi kita diajak berkeliling.
0: Oh, seperti itu. Waduh, itu pasti seru sekali ya. Berarti
1: Betul.
0: kegiatan itu masih berlangsung sampai sekarang gitu.
1: Sampai sekarang, minggu kemarin terakhir, kita bikin weng-weng kampung.
0: Weng-weng kampung.
1: Iya, jadi biasanya wewet kampung itu jalan kaki, muterin kampung. Kemarin kita nyoba naik sepeda. Ya,
0: Weng-weng ya,
1: itu baru
0: dayung gitu ya.
1: weng-weng kampung, weng-weng kampung.
0: Ya, berarti setiap program ada kata-katanya tersendiri gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Itu khusus untuk di Kota Banda Aceh aja atau udah beranjak ke daerah-daerah lain nih?
1: Nah, untuk sekarang, kami kan masih mencoba menggait anak-anak muda yang ada di Banda Aceh. Karena kan di Banda Aceh itu kan, semua anak muda yang ada di Aceh, kan dia berkumpul di sini. Nah, mahasiswa, terjun di mahasiswa kan. Jadi,
0: Benar-benar.
1: yang kami sasar itu yang kenapa kami buat program di Banda Aceh ya, anak-anak muda itu dulu. Kemudian, pasti kemungkinan, tahun 2 tahun ke depan pasti bakal kita ke daerah-daerah ya. Tergantung gimana nanti permintaan-permintaan dari daerah-daerah mana tuh ada yang mau bekerja sama-sama Kota Tanyo, kita bisa buat di daerah tersebut gitu.
0: Benar-benar sekali. Karena ini juga merupakan salah satu informasi-informasi yang harus terus diketahui juga ya oleh masyarakat untuk saat ini mengenai sejarah-sejarah yang ada di daerah kita masing-masing gitu ya. Jadi
1: Betul.
0: selain program-program wit-wit dan juga wing-wing gampung ini, program apa saja yang sudah dilakukan oleh Kota Tanyo ini?
1: Kota Tanyo untuk program-programnya kami lebih banyak nge-rilis buku tentang kampung itu ada. Kami membuat festival juga. Jadi sebelum kita mempopulerkan wit-wit kampung, kita awalnya itu kita meriset tentang kampung-kampung dan kita bikin buku. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga buat festival-festival di kampung. Kayaknya kayak kemarin kita ada bikin festival Kampung Pandai. Nah, itu bekerja sama dengan pihak lain juga kan. Cuma yang diinisiasi oleh Kota Tanyo gitu.
0: Berarti Kota Tanyo ini juga bergabung dengan beberapa komunitas gitu ya?
1: Ya, biasa kami mengajak berkolaborasi.
0: Untuk memeriahkan sebuah program.
1: Memeriahkan, ya. Jadi kan, kalau kita sendiri kan kita kekurangan anggota pasti ya kan. Jadi nggak bisa, jadi lebih
0: Gak tercover
1: enaknya
0: ya.
1: dan lebih bagusnya kita tuh pasti harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain.
0: Benar.
1: Apalagi di Banda Aceh kan banyak komunitas ya. Banyak komunitas, banyak organisasi, banyak lembaga. Jadi ya, kenapa kalau bisa sama-sama kenapa harus sendiri-sendiri kan? Jadi kita bisa ngajak mereka untuk berkontribusi untuk kota.
0: Benar sekali gitu ya kan. Biar lebih seru dan lebih banyak pendapat-pendapatnya dari teman-teman lain gitu ya kan.
1: Iya,
0: bisa
1: betul.
0: mengembangkan lagi program-program terbaru. Tapi apa yang melatar belakang ini tim Kota Tanyo ini untuk menjadikan ruang kota dan juga sejarah Aceh ini sebagai bagian penting dari kegiatan-kegiatan kalian, Aci?
1: Jadi kami ingin semua anak muda yang ada di Banda Aceh itu sadar akan sejarah dari kotanya sendiri gitu. Lingkup paling kecil adalah kampungnya sendiri dulu.
0: Benar.
1: Sehingga yang mereka tahu kampungnya sendiri, setelah itu ya mereka tahu tentang sejarah Aceh dan yang lebih besar lagi sejarah, jadi cerita akan sejarah dan cerita akan budayanya dan lebih kenal tentang itu semua. Dari situlah kenapa Kota Tanyo itu ada. Dan terus juga kenapa Kota Tanyo itu diinisiasi karena memang kita ingin berdampak untuk kota juga. Kita ingin memberikan masukan-masukan gimana sih arah pembangunan kota ke depan tuh berdasarkan sejarah dan budaya yang ada di sekitar kita gitu. Nggak cuma membangun sebuah gedung tapi tiba-tiba menghapus sejarah, kan nggak gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ kami ingin juga Kota Tanyo ini bisa memberi masukan kepada pemerintah juga ya kan dari segi itu.
0: Nah, untuk sejauh ini nih bagaimana nih hubungan dengan pemerintah? Apakah mendukung program-program yang kalian jalankan gitu?
1: Sejauh ini ya kita sedang berkolaborasi sama Dinas Pariwisata kan. Jadi tiap tahun itu ada kerjasama dengan Agap Inung ya, yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata.
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka selalu meminta Kota Tanyo untuk memberikan wit-wit gampung untuk para peserta Agap Inung.
0: Oke.
1: Jadi biar mereka lebih tahu juga kan, lebih paham lagi tentang Acehnya.
0: Sejarah Aceh, oke, lebih biar pemahaman mereka itu tentang sejarah itu lebih luas lagi gitu ya.
1: Betul,
0: berarti
1: iya.
0: ikut dengan kegiatan-kegiatan yang mereka yang Kota Tanyo ini lakukan gitu ya.
1: Betul.
0: Waduh, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Itu sejauh itu sih sudah kita kolaborasi gitu.
0: Aduh, keren sekali. Dan pastinya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah Kota Tanyo lakukan juga ya untuk generasi-generasi saat ini. Dan tentu saja juga menurut Aci sendiri, kenapa nih sejarah Aceh ini perlu dibicarakan kembali? Tentu saja melalui ruang-ruang kecil seperti wit-wit gampong tadi, weng-weng gampong tadi sendiri ya. Itu seperti apa nih Aci?
1: Kesadaran akan sejarah itu pasti menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang kita tuh mencintai kota kita.
0: Iya.
1: Jadi kenapa kita kenal dengan kita harus kenal sama sejarah kota kita agar kita mencintai kota kita dan ke depan arah pembangunan kota, gimana masyarakat kita menjaga kota itu lebih ada
0: sesuatu ya.
1: Iya, lebih ada sesuatu gitu. Mereka kayak aku mencintai kota karena ini, karena aku kenal gitu.
0: Iya,
1: makanya makanya dari situ ya kenapa kita harus kenal sama kota-kota kita? Maka Kota Tanyo itu hadir di situ. Kita memberikan itu. Informasi itu, narasi itu. Jadi kita berharap anak-anak muda ke depan itu bisa mencintai kotanya sendiri.
0: Iya, jadi dengan kita mengenal kota kita, kita tuh bisa menceritakan ke orang lain gitu ya.
1: Betul,
0: yang apalagi pada saat kita itu berada di luar gitu ya. Itu tanda bukti cintanya kita kepada kota kita gitu ya. Benar ya. Dan pastinya selama Aci berkecimpung di lembaga Kota Tanyo ini sendiri, apa nih hal-hal yang terkesan ya dari Adi sendiri telah menjalani berbagai kegiatan di tim Kota Tanyo ini sendiri, Aci?
1: Karena basic saya itu teknik ya, jadi bukan sejarawan.
0: Oke.
1: Jadi gara-gara saya gabung ke Kota Tanyo ini, saya lebih tahu tentang banyak hal-hal yang ada di Aceh ini.
0: Oke.
1: Jadi saya lebih kenal sejarah Aceh gimana, yang saya tuh nggak tahu apa juga. Awalnya saya kayak nol aja tentang sejarah Aceh, tapi pas sudah gabung di sini saya kayak dapat ilmu yang gratis gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya, jadi kayak saya tuh gara-gara di sini saya dapat ilmu gratis, saya dapat pemahaman yang luar biasa. Saya bisa bertemu teman-teman yang sama-sama pecinta sejarah, budaya. Dan kita digabungkan sini kita bisa kolaborasi jadinya, jadinya. Ya kan?
0: Iya, benar.
1: Bisa kolaborasi dan kita bisa membuat membuat satu dampak untuk kota ke depan. Jadi saya merasa saya berdampak karena saya sudah bergabung Kota Tanyo ini.
0: Iya.
1: Ya, dan seenggaknya saya bisa memberikan masukan ke kota mungkin karena saya sudah kenal gitu. Atau ya seenggaknya dengan saya lebih aware akan menjaga kota ini gitu.
0: Iya, benar-benar. Ya. Jadi dengan kita melakukan dan juga ada di dalam situ, jadi kita lebih mencintai kota kita sendiri. Karena kita udah tahu nih keadaan kota kita seperti apa gitu ya. Sejarah sebelumnya seperti apa. Jadi seperti apa Aci sendiri melihat, ya kan? Aceh dengan mendengarkan cerita Aceh yang dulu dan juga menjalani Aceh yang sekarang. Apalagi generasi-generasi muda sekarang itu yang memang ya sangat-sangat berbeda gitu. Gitu ya dengan generasi sebelumnya itu seperti apa Aci? Ya.
1: jadi memang saya melihat Aceh dulu sama Aceh sekarang memang jauh yang berbeda jadi kan. Jadi kita tuh kadang-kadang enggak suka lagi pakai bahasa Aceh gitu. Jadi malu ya karena kita tuh enggak kenal. Kita tuh kayak pengen kalau anak-anak sekarang kadang pengen agak kota-kota gitu ya.
0: Kekotaan gitu ya.
1: Kekota-kotaan gitu pakai logua atau ko gitu-gitu kan. Kalau misalnya kita kan masih pakai lon, gata kan itu. Mereka tuh kan anak sekarang agak jarang ya gitu memakai kata-kata itu gitu.
0: Beda.
1: Jadi perbedaannya luar biasa. Padahal kan pakai bahasa Aceh itu nggak perlu malu ya.
0: Benar,
1: Kita
0: karena
1: kan
0: kita
1: tinggal di
0: emang
1: Aceh
0: Aceh
1: gitu.
0: gitu ya.
1: Iya, kita tinggal di Aceh, kita orang Aceh, itu nggak perlu malu gitu.
0: Iya, benar sekali.
1: Jadi dari situlah saya melihat itu ya. Jadi
0: Iya.
1: ada gap di situ. Ada gap di situ, gimana orang kita dulu sama anak sekarang gitu kan.
0: Iya.
1: Sekarang, sekarang mungkin itu dari tidak tahu, mereka itu tidak tahu.
0: Iya, benar.
1: Ya,
0: Benar. Oke. Dan
1: maka
0: apa?
1: kita berusaha mengisi itu.
0: Iya.
1: Ketidaktahuan itu kita isi dan mereka bakal lebih bangga sama budaya
0: Iya,
1: Acehnya.
0: benar. Apalagi kan anak-anak generasi sekarang kan mereka lebih nggak peduli tentang, lebih banyak yang tidak peduli tentang sejarah tersebut, lebih ya kepada gadgetnya. Mungkin membaca informasi sejarah cukup di handphone saja gitu ya. Nggak
1: Iya, betul.
0: menelusuri langsung ke kota, ke kampung-kampungnya, atau ke misalnya ada sebuah monumen penting yang kadang-kadang tahu aja, oh itu sejarahnya Aceh dulu, tapi nggak tahu sejarah ceritanya ini terbuat sejak kapan dan kenapa dibuat itu gitu ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: betul.
0: jadi dengan adanya tim Kota Tanyu ini sendiri, jadi generasi-generasi Aceh saat ini, jadi mereka lebih aware ya, lebih peduli lagi terhadap budaya-budaya yang ada di Aceh gitu ya, sepertinya ya. Waduh,
1: Kita harap begitu ya.
0: oke, luar biasa, keren sekali pastinya ya. Nah, tentu saja bagaimana Aceh sendiri juga mengajak anak-anak muda ini untuk dapat mengambil peran juga dalam merawat ingatan ingatan-ingatan mereka dan menjaga hubungan mereka itu dengan sejarah Aceh untuk saat ini nih, Aceh.
1: Tadi kami selalu mengkampanyekan
0: Iya.
1: bahwasanya kan sejarah itu sangat penting.
0: Iya.
1: Sejarah itu perlu dilestarikan.
0: Aha.
1: Sejarah tersebut perlu dilestarikan dan baik dalam bentuk apapun itu.
0: Iya.
1: Apakah sekarang kita pakai media sosial,
0: Aha.
1: ya kan, apa dengan kita membuat konten atau apa gitu kan, kita bisa di situ. Jadi kami juga dari kotanya mengajak anak-anak muda itu ya sebisa mungkin sering-sering kita mengkampanyekan tentang sejarah dan budaya Aceh sendiri kan.
0: Iya,
1: Jadi kita
0: benar-benar.
1: maka kita ngasih ketahu ke orang-orang bahwasanya sejarah Aceh itu gini loh, Aceh itu
0: Iya.
1: gitu loh. Kita tuh punya banyak kampung loh di sini.
0: Benar.
1: Nah,
0: Iya.
1: kita tuh multikultural loh di sini. Jadi kayak dari makanya dari sosial media itu kita bisa kita buat anak-anak muda tuh lebih bisa mengajak orang-orang lain juga, teman-temannya juga gitu kan, untuk bisa berdampak.
0: Iya, benar-benar sekali. Jadi ada nggak sih kendala-kendala dari tim Kota Tanyo ini sendiri nih saat terjun ke lapangan atau mencari apa cerita-cerita dari daerah-daerah tersebut gitu? Ada nggak kendala-kendala pada saat melakukan wit-wit dan juga weng-weng gampung ini sendiri, Aci?
1: Biasanya kan kalau kami bikin wed-wed itu kan kekurangan narasumber ya seringnya.
0: Iya.
1: Jadi kan narasumber yang disempat. Karena
0: Iya.
1: kadang kan ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini udah susah bercerita atau
0: Iya.
1: malu bercerita.
0: Aha.
1: Ya. Kendalanya kan lebih banyak seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kami itu lebih mengkurasi-kurasi juga sih.
0: Aha.
1: Jadi biar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu lebih diterima oleh masyarakat dan anak muda.
0: Iya.
1: Jadi kan tantangannya adalah gimana kita bisa buat ibu-ibu dan bapak-bapak ini bisa bercerita
0: Iya.
1: kepada anak-anak muda yang kami
0: Iya.
1: bawa.
0: Ya benar. Iya.
1: Itu sih lebih banyak tantangannya. Yang kedua adalah kan wit-wit ini atau jalan-jalan ini kan
0: Iya.
1: jarang dilakukan di Aceh
0: Iya.
1: maupun di Indonesia ya.
0: Iya.
1: Ini kan salah satu program yang sering dibikin oleh masyarakat barat sana ya.
0: Iya.
1: Di luar mereka
0: Iya.
1: tuh sering untuk memutar-mutar kota mereka gitu
0: Iya.
1: dan diberi ada pemandunya gitu kan.
0: Untuk
1: Nah, itu
0: mencari
1: yang kita
0: tahu
1: terapkan
0: gitu.
1: di sini gitu
0: Benar.
1: kan. Tapi bagi orang-orang kampung tuh masih terasa aneh, ini apa sih
0: Iya.
1: orang yang jalan-jalan rame-rame memutar-mutar kampung. Nah,
0: Iya.
1: itu sering terjadi kendala sih kadang-kadang. Jadi kami harus menjawab,
0: Iya.
1: kami lagi gini Bu, kami lagi gini Bu, itu sih
0: Oke.
1: kendalanya biasanya.
0: Iya, ada tantangan tersendiri juga gitu ya.
1: Ada
0: Oke, salah satu cerita yang paling berkesan yang kalian dapatkan dari sejarah Aceh, dari para penduduk-penduduk Aceh yang ada, yang sudah kalian kunjungi itu apa nih, Aceh?
1: salah satu yang menarik bagi saya sendiri ya pribadi ya, itu Kampung Pandai.
0: Oke, ada apa di Kampung Pandi?
1: Jadi Kampung Pandai itu saya baru tahu juga pas saya membuat kegiatan di sana ya.
0: Iya.
1: Jadi cerita-cerita di sana tuh banyak sekali cerita-cerita Dark web yang ada di sana. Terus tentang rupanya Aceh itu kan sangat, kenapa nama kamu Pandai? Kamu Pandai itu karena di situ ada pandai besi semua. Dulu di situ pusat pusat ekonomi kerajaan Aceh di Kampung Pandai. Nah, maka dulu kan di situ ditemukan koin-koin emas, ada pedang di situ. Jadi kayak pas lagi hujan tiba-tiba di tiba-tiba muncul di tambah-tambah tuh ada koin-koin emas. Itu kan hal yang menarik kan,
0: Iya
1: yang
0: benar-benar.
1: ada di situ gitu.
0: Iya,
1: Nah,
0: itu
1: itu
0: sampai
1: saya
0: sekarang.
1: baru tahu ada di ada itu di mana aja gitu.
0: Oke. Itu koin-koinnya sampai sekarang masih ada gitu.
1: Masih ada, itu masih ada, masih kadang yang kita sayangkan ada diperjualbelikan juga kan, dibawa keluar Aceh, tapi ada juga disimpan di Museum Kampung Pandai.
0: Tapi nggak ada, kalau misalnya terdapat lagi di situ nggak ada yang ambil atau seperti apa gitu.
1: Biasanya ada yang dulu tuh banyak yang ambil di sana, jadi orang ngincar itu koin-koin emas itu.
0: Iya, benar.
1: Ya,
0: Bisa dijual lagi gitu ya.
1: dia jual lagi mungkin ya gitu.
0: Iya, kalau sekarang kan kalau ditemukan kan bisa untuk barang museum dia. Dan
1: Ya.
0: itu merupakan barang sejarah. Oh, zaman dulu kayak gini loh, ada koin
1: Betul.
0: emas gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh, itu sangat luar biasa ya. Jadi salah satu kisah-kisah seperti itu yang kayaknya yang belum pernah kita dapatkan sebelum-sebelumnya, mungkin bisa kita dengarkan melalui cerita dari tim Kota Tanyu ini sendiri.
1: Iya,
0: Nah,
1: betul.
0: jadi dengan kalian itu riset ke kampung-kampung, nah itu dijadikan sebuah buku. Nah,
1: Iya.
0: buku tersebut diperjualbelikan atau seperti apa nih, Aci?
1: Buku itu ada di perpustakaan IKAIOS, jadi sudah diperjualbelikan. Tapi ada juga digitalnya, bisa juga di website IKAIOS tadinya.
0: Jadi kalau
1: Jadi,
0: misalnya teman-teman mau baca itu di mana
1: ya,
0: websitenya?
1: mau baca bisa langsung datang ke IKAIOS di Banda Aceh, sama di website ikaios.com.
0: Oh yes, .com.
1: Ya. Nanti
0: Waduh.
1: tinggal di search aja buku Wewet Gampung itu ada.
0: Wet-wet Gampung. Nah, komunitas atau lembaga Wet-wet Gampung ini itu anggotanya dari mana saja nih kalau boleh Mesa tahu?
1: Kebanyakan ada yang dari dosen, dosen juga, ada dari praktisi juga ada, dari mahasiswa juga ada. Jadi kami campur di situ.
0: Campur-campur gitu
1: Iya,
0: ya.
1: campur-campur lah ya.
0: Campur sari gitu ya biar
1: Campur sari di situ.
0: biar rame ya. Tapi
1: Iya.
0: seru dong dengan berbagai apa namanya? Karakter gitu ya kan. Jadi kita bisa bertemu dengan satu tim, bisa membahas dan juga mengangkat sejarah-sejarah tempo dulu. Kita ulangi lagi sekarang dengan cerita-cerita orang tua kita terdahulu dan dijadikan sebuah narasi-narasi yang sangat luar biasa. Itu rasanya cukup membanggakan juga untuk diri kita sendiri dan juga apalagi kalian sebagai tim Kota Tanyo ini tahu seperti apa sejarahnya gitu ya kan. Dan mendengarkan langsung juga dari sejarawannya gitu ya. Apalagi untuk sekarang gitu ya. Udah banyak sekali sejarawan-sejarawan kita tuh ya emang udah nggak ada. Jadi generasi penerus untuk menceritakan itu juga semakin berkurang gitu ya Aci ya.
1: Ya,
0: Jadi
1: betul.
0: dengan adanya tulisan-tulisan itu tadi ya bisa dibacakan oleh generasi-generasi seterusnya gitu. Nah, jadi apa nih harapan dari Aci sendiri dan juga tim Kota Tanyo ya untuk membangkitkan kembali sejarah-sejarah Aceh untuk generasi muda sekarang Aci.
1: Harapan kami adalah kita dari anak-anak muda ini ya bisa terlibat langsung dalam dalam kegiatan-kegiatan yang berbau sejarah Aceh gitu kan. Jadi dari situ saya berharap anak-anak muda masyarakat itu bisa lebih cinta, lebih kenal kotanya, lebih kenal sejarahnya, dan bakal lebih cinta kepada sama Acehnya sendiri. Nah, itu yang menurut saya gitu. Jadi saya coba ulangi coba apa aja sih pertanyaannya, saya lupa ada yang tadi tadi.
0: Kepanjangan gitu ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: ada
0: mungkin
1: yang
0: apa nih harapan ataupun ya agar generasi sekarang juga akan tetap terus mencintai dan juga dengan adanya tim Kota Tanyo ini sendiri tentu saja masyarakat dan juga generasi-generasi muda sekarang juga akan terus mencintai daerah dan juga sejarah dari kota dan juga daerah kita sendiri itu gimana nih harapannya Aci?
1: Ya harapan saya itu tadi kan bagaimana masyarakat dengan program-program yang kita tawarkan masyarakat tuh bisa berpartisipasi ke Kota Tanyonya gitu, ke sejarah dan budaya Acehnya gitu. Jadi
0: Benar-benar.
1: kami sudah sudah merangkum semuanya. Kami sudah mencoba menarasikan dan menyimpulkan, dan anak-anak muda dan masyarakatnya cuma tinggal dengar aja apa yang sudah kami kami buat, dan mudah-mudahan ya itu bisa jadi pemantik untuk mereka tuh bisa mencintai Aceh.
0: Aceh, luar biasa. Jadi pada saat kalian itu berjumpa dengan generasi-generasi saat ini, apalagi anak-anak sekarang, apalagi ini di kota besar loh ya kan, di provinsi,
1: betul-betul.
0: Kota-provinsi maksudnya, itu kan bercampur baik itu dari segala penjuru Aceh ya, kabupaten gitu ya. Nah tentu saja gimana nih respon mereka pada saat kalian itu mengampanyekan atau juga menyuarakan seperti apa sih ya sejarah Aceh Tempo dulu yang bisa kita bangkitkan untuk sekarang gitu, Aci?
1: Mostly mereka excited ya dengan apa yang kami tawarkan kepada mereka gitu. Jadi apalagi banyak hal baru ya. Kami kan nggak cuma memberikan informasi-informasi yang sudah ada di internet, tapi juga kami memberikan informasi yang langsung dirasakan oleh narasumbernya, yang itu kan jarang diceritakan.
0: Benar,
1: nah,
0: benar.
1: Jadi itu ada hal-hal baru yang kita tawarin, dan itu susah didapat di internet pastinya.
0: Iya, benar.
1: Ya, dan di tempat-tempat lain. Jadi, ya itulah menurut saya yang bisa kami tawarkan gitu. Dan mudah-mudahan, dan mereka juga pada tertarik misalnya dengan fakta-fakta dan dengan tahu tentang ada yang seperti ini. Kayak salah satunya ada di Aceh, Banda Aceh itu ada kampung India ya.
0: Kak Mesa juga baru tahu nih.
1: Jadi kan di mana itu ada kampung India. Di situ ada peradabannya di situ. Nah, kemarin kota tanya Wewet kampung India. Ada serisnya. Dan kami bawa informasi tentang gimana sih India tuh ada di Aceh. Kenapa mereka bisa akrab dengan Aceh gitu. Iya, makanya.
0: Itu di mana tuh kampung Indianya di Banda Aceh?
1: Itu di Kampung Jawa, di
0: Pelalah,
1: ya.
0: Berarti
1: di situ ada
0: masyarakat India tinggal di situ.
1: Udah
0: keturunan gitu ya?
1: Udah keturunan sih, karena di situ juga ada tempat ibadah mereka juga kan.
0: Oh gitu. Karena kan nama kita kan Aceh, katanya A itu apa, Arab gitu ya. C-nya apa, Cina gitu ya.
1: Ada cocologinya ya.
0: Ada fisiologi. Iya, benar sekali. Dan yang pastinya masyarakat Aceh ini memang beragam gitu ya. Makanya kadang-kadang bentuk mukanya itu ada yang mancung gitu ya. Ada yang hitam manis gitu ya. Beragam. Nah, dan yang pastinya ini kita masih akan berada di akhir-akhir kebersamaan kita juga nih, karena katanya Aci juga ada kesibukan gitu ya. Dan pasti untuk kebersamaan kita juga ya di program Ngobras ini sendiri, karena ngobrol-ngobrol bersama komunitas ini seru sekali pastinya. Karena dengan adanya komunitas-komunitas ini kita jadi lebih tahu gitu ya. Nah apalagi tentang sejarah gitu ya kan, ini juga bisa menambah ilmu baru juga untuk kita semuanya, terutama generasi-generasi muda yang memang sudah jarang sekali dan atau mungkin sudah melupakan sejarah-sejarah tempo dulu gitu ya. Nah tentu saja kita sudah lebih mengetahui dengan adanya tim atau juga lembaga Kota Tanyo ini. Jadi kita bisa mendengarkan cerita dari mereka, cerita-cerita yang tidak kita ketahui gitu ya. Nah tentunya seperti apa nih tim Getanyo sendiri nih ke depannya, melaksanakan berbagai program-programnya agar terus membangkitkan semangat-semangat generasi muda sekarang untuk bisa bergabung atau juga mendengarkan cerita-cerita dari Kota Tanyo ini sendiri, Aci.
1: Ya, yang ke depan kami bakal lebih sering bikin series Wet-Wet Kampung ya. Jadi kami sudah lebih dari 5 series yang kita tawarin kepada masyarakat itu, dan kami bakal mencoba mencari series kampung-kampung lainnya. Jadi nggak cuma 5 kampung aja kita kita utamakan, tapi kita bakal mencari kampung-kampung lainnya yang bisa kita coba narasikan kepada anak-anak muda. Itu sih yang bakal kami lakukan ke depan. Kemudian
0: biasa.
1: Kami bakal juga bikin mencoba membuat event-event yang bisa berdampak langsung kepada anak-anak muda nantinya. Jadi kemungkinan itu yang bakal kita canangkan ke depan. Selain ya
0: Amin.
1: Inilah yang kampung ini ya.
0: Pasti semoga sukses terus gitu ya. Ada rencana untuk pindah ke kota lain gitu?

0: Seenggaknya
1: Iya.
0: sekarang cari tahu tentang kampungmu, cari tahu tentang apa sih sejarah di tempat kamu tinggal.
1: Iya.
0: Nah, dari situ kamu bisa tahu banyak hal pasti.
1: Iya.
0: Di sini ada apa, di situ ada apa, di sini ada apa. Jadi dari situ
1: Benar.
0: kamu bisa menemukan kecintaan kepada lingkungan sekitar. Nanti
1: Iya.
0: lebih besarnya pasti untuk kita berharap dia cinta pada daerahnya. Dia cari
1: Iya.
0: tahu lagi.
1: Iya.
0: Di daerah saya lupa dulu terlibat sama ini.
1: Oke.
0: Oh dia ada ini yuk. Oh ada ini dulu gitu. Jadi dia lebih banyak cari tahu dan kita mudah kami harapannya dari cari tahu itu mereka bakal lebih cinta kepada
1: Daerah mereka
0: Aceh gitu kan,
1: masing-masing, iya
0: daerah
1: benar,
0: masing-masing gitu.
1: benar-benar sekali.
0: Iya.
1: Dan yang pastinya dengan kita tahu seperti apa daerah kita, seperti apa
0: Iya.
1: provinsi kita, jadi kita lebih cinta. Apalagi Aceh ini punya sejarah yang sangat luar biasa, punya pahlawan-pahlawan dan juga pejuangnya juga yang sangat luar biasa,
0: Iya.
1: gitu ya. Semoga
0: Iya.
1: kita anak-anak penerus Aceh ini juga bisa membangkitkan kembali semangat-semangat dari pejuang kita, gitu ya.
0: Betul, itu harapan kami juga.
1: Baik, luar biasa. Dan pastinya sukses terus juga buat lembaga Kota Tanyo dan bisa apa ya berwet-wet bukan hanya di Kota Banda Aceh dan juga ke kota-kota lainnya yang ada di seluruh Aceh gitu ya.
0: Mana tahu kita bisa kolaborasi dengan RRI
1: Ih,
0: mah,
1: bener.
0: ya kan?
1: Iya.
0: Jadi kita bisa membuat kegiatan yang
1: Lebih seru.
0: berkaitan dengan sejarah dan budaya.
1: Iya, dan
0: Mana
1: RRI
0: tahu
1: juga
0: kan?
1: benar. RRI kan juga punya sejarahnya sendiri, gitu ya.
0: Betul, ya.
1: Nah,
0: Dan itu lekat sama masyarakat Aceh juga kan?
1: iya, benar. Waduh, itu keren banget. Jangan lupa nanti kalau misalnya pulang ke Aceh, ke Malabo maksudnya ya, jalan-jalan deh ke RRI gitu ya. Tahu
0: Siap.
1: alamatnya kan?
0: Tahu-tahu.
1: Oke, dan pastinya terima kasih banyak buatnya Aci udah mau ngobrol-ngobrol bersama kita di program Ngobras ya di malam hari ini dengan tema kita Cara Kota Tanyo Menghidupkan Sejarah Aceh. Tentu saja buatnya Aci ya atau M. Asrianto ya.
0: Betul.
1: Nah, karena biar lebih gampang bisa sebutin Aci aja karena katanya
0: Iya.
1: nama panggilannya itu Aci gitu ya Aci ya.
0: Iya.
1: Oke, nah pasti sukses terus juga buatnya Aci, buat timnya, buat
0: Terima
1: teman-temannya
0: kasih.
1: semua gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa langsung di studio Programa 1 dan bisa ngobrol lebih banyak lagi dan menceritakan sejarah-sejarah Aceh yang udah pernah kalian telusuri gitu ya. Dan yang pasti terima kasih banyak Aci atas waktu dan kesempatannya udah mau ngobrol-ngobrol bersama kita di program Ngobras untuk malam hari ini. Ya, ada yang masih
0: Terima
1: ingin
0: kasih.
1: disampaikan, Aci?
0: Ya, terima kasih juga untuk RRI sudah mengundang kami
1: Iya.
0: untuk mencoba kami bisa lebih memberi lebih dikenal oleh masyarakat Malabo mungkin ya. Ya
1: Benar-benar.
0: kan? Biasanya kami cuma anak-anak Banda Aceh aja yang tahu gitu kan.
1: Oke.
0: Mungkin sudah diundang oleh RRI mungkin anak Malabo atau sekitarnya aku tahu dan tahu kota Tanjung.
1: Benar, ada Instagramnya enggak ya? Mungkin bisa di-follow oleh
0: Ada.
1: teman-teman yang ada di Melabo untuk lebih tahu lagi seperti apa aktivitas yang dilakukan oleh Kota Tanyo ini. Apa nih namanya?
0: Akun Instagramnya @kotatanyo, @kota.tanyo.
1: Kota Dot Tanyo.
0: Ya.
1: Jangan lupa di-follow ya
0: Di
1: teman-teman
0: follow
1: ya.
0: ya.
1: Dan juga pemirsa YouTube ya. Waduh, terima kasih banyak buatnya Aci atas waktunya.
0: Terima kasih
1: Selamat
0: juga.
1: beraktivitas kembali di malam hari ini. Dan untuk program Ngobras kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, jangan kemana-mana karena Maisa juga masih akan terus menemani suasana malam Anda hingga pukul 12 malam atau 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja untuk program Ngobras kita cukupkan sampai di sini, tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali program-program kita selanjutnya.

0: Ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, sesaat lagi Ruang Rindu juga akan hadir menemani Anda. Tapi sebelumnya, karena tadi kita juga langsung ditemenin oleh program Ngobras gitu ya, Mesa juga belum menghadirkan sebuah drama radio untuk Anda. Nah, sambil kita menemani Anda kembali di program-program selanjutnya, satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Mataram berjudul Merdeka dari Hoax juga akan hadir menemani Anda. Tetap terus bersama kami, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Anda suka cerita?
2: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
3: Diam kamu, saya gak minta pendapat kamu.
4: Ma, jangan gitu dong, dia kan gak salah.
1: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
2: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
3: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu gak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa? Kita harus bertetangga dengan mereka. Pusing, mama.
1: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabuh frekuensi 97 MHz.

0: Lah biasanya aja pagi begini udah rame, kok sepi. Nah, ini deh ya Allah.
1: Assalamualaikum Pak Amir.
0: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, sak belanja nih. Berbih.
1: Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
0: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini Nak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
0: Ya, jagain deh. Bagus. Heh. Udah, Nak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi kan?
1: Masya Allah Pak Amir bijak sekali. Tetuah Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
0: Iya, Nak Rani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah sepakatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
1: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Narani. Hei Narani.
1: Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
0: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
1: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
0: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
0: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
0: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi. Tidak ada bukti. Hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir. Barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
0: Ini belum tentu benar.
1: Nggih Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah. Gak apa-apa dah, Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati, Bu. Karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi, sikap hati-hati ini yang kita perlukan. Biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya, Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
1: Untuk apa nih, ke Bu? Sudah upload.
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: Baik, pendengar. Waduh, jangan marah-marah dong ya. Udah dari tadi sibuk terus ya teleponnya Pro 1 ya. Waduh, Mesa juga gak bisa heboh-heboh sekali di malam ini ya. Karena ntar kalau Mesa terlalu bersuara, berteriak-teriak, suara Mesa hilang ya. Karena emang belum fit sekali suaranya. Karena kalau misalnya Mesa teriak-teriak dan hahaha ya, suaranya hilang lagi, aku gak mau ya. 2 hari kemarin suara Mesa tuh lagi gak baik-baik saja. Hari ini alhamdulillah udah oke. Tapi kalau misalnya Mesa teriak-teriak lagi, apa ya, suaraku tuh hilang lagi gitu kan. Walaupun ya masih ya gitu deh. Yang pastinya aku semangat dan happy sekali tentunya untuk menemani Anda pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentu saja buat pendengar yang udah krik krik krik krik dari tadi, ada Kak Ida, Mak Tengo, Eka apalagi dari jam 8:30 udah telepon gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, karena Eka ini semangatnya luar biasa. Mesa angkat Eka dulu ya. Teman-teman yang lain jangan marah gitu kan, berusaha terus gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Kak Mesa, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Kak Mesa.
0: Cakep kali, gimana kabarnya Eka untuk malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat nih Kak Mesa. Kak Mesa gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ya, semoga sehat terus. Gimana Eka, hujan gak di sana di kota kah? Soalnya di sini tuh udah geleduk-geleduk nih suara di langit ya, kayaknya udah hujan juga tadi.
1: Di sini udah 3 malam belakang hujan enggak. Kalau malam ini udah bagus balik dah, enggak ada lagi.
0: Eka, kamu tinggalnya di mana sih Eka?
1: Apa Kak?
0: Eka tinggalnya di mana? Di Melabuh juga kan?
1: Di Melabuh lah.
0: Iya. Oh, berarti maksud Mesa ini di kota enggak hujan sekarang, soalnya Kak Eci bilang tadi dia keluar katanya lagi hujan.
1: Ini enggak hujan nih Kak.
0: Oh, berarti di kota enggak hujan ya?
1: Enggak.
0: Oh, berarti di Pasijambu hujan lokal gitu ya. Oke deh, Eka.
1: Iya nih.
0: Ah, ini kan yang antri rame kali nih. Jadi Eka malam ini mau dengerin lagu apa nih Eka?
1: Pangeran Cinta ya.
0: Aku bukan Pangeran Cinta. Waduh, langsung pengen nyanyi gitu.
1: Ini Pangeran Cinta dari Dewa 19.
0: Pangeran Cinta dari Dewa 19 ya. Oke. Okay.
1: Cuman jangan yang ori, yang cover ya.
0: Aduh, suka sekali yang cover-cover, yang ori aja lah lebih
1: yang
0: enak.
1: Yang cover AI kalau bisa ya.
0: Iya ampun, kenapa kalian suka kali yang cover-cover?
1: Kalau yang aslinya enak juga, cuman coba yang covernya Kak ya.
0: Ini cover versi akustik.
1: Jangan, yang versi rock juga, yang rock AI.
0: Rock and roll.
1: Iya.
0: Oke, baik, bentar ya, bisa cari ya. Oke, dah mau salam-salamnya buat siapa nih Eka?
1: Karena ini mau cepat kan salamnya buat semua-semua aja lah ya. Okay. Pokoknya sehat selalu buat Kak Mesa, selamat bertugas, dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buatnya Eka udah ikutan bergabung ya bersama kita. Dan tentu saja buat pendengar yang mau bergabung kembali, tentunya dong ya. Masa dibiarin aja gitu kan? Karena dari tadi udah antri terus nih yang telepon. Makanya kalau misalnya kalian itu mau ikutan ya, teleponnya tuh jangan berhenti kayak Mak Tengoh nih ya kan. Mungkin ada orang lain nih di belakang Mak Tengoh yang telepon lagi, terus disambut lagi sama Mak Tengoh, gitu-gitu aja terus. Makanya Mak Tengoh, terus siapa lagi, Eka, Bang Odon, Kak Ida gitu kan, dan yang lain-lain tuh sering masuk gitu. Nah, kita angkat kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mak Tengoh.
2: Waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ih bener, cakep deh Mak Tengoh. Apa kabar Mak Tengoh untuk malam hari ini? Udah lama bisa gak buka request nih.
2: Iya, kabar sehat Meza.
0: Iya, luar biasa ya Mak Tengoh ya. Mak Tengoh, di Samatiga gimana cuacanya, aman?
2: Tadinya gerimis, sekarang ada gemuruh-gemuruhnya nih.
0: Iya benar, sama. Ini di apa? Di Pasijambu juga udah gemuruh terus dari tadi gitu ya. Mudah-mudahan gak hujan lebat ya. Boleh hujan ntar pas udah mau bobo, udah mau di malam-malam banget gitu ya. Iya, biar sejuk gitu. Mak Tengo, mau dengerin lagu apa untuk malam hari ini, Mak Tengo?
2: Malam ini
0: Iya.
2: lagi sepanjang kenang itu sepanjang jalan kenangan.
0: Oke, sepanjang jalan kenangan gitu ya.
2: Iya,
0: Ini yang
2: kenang.
0: bawanya, ini yang bawanya siapa sih, Mak Tengo?
2: Apa ya?
0: Teti Kak Teti Kadi atau Teti
2: Tidak
0: Kadi ya?
2: ini.
0: Oke, tapi di
2: Iya.
0: versi cover nih darinya Felix Irwan. Boleh nggak? Atau yang Teti
2: Boleh.
0: Kadi yang orinya?
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Ya.
0: Oke, pokoknya yang mana aja, yang penting enak ya, Mak Tengoh ya. Yang penting
2: Iya.
0: sepanjang jalan
2: Iya.
0: kenangan gitu ya. Berarti banyak
2: Iya.
0: kali lah kenangan Mak Tengoh ya.
2: Iya,
0: Sepanjang
2: banyak.
0: jalan Kota Melabuh itu kenangan Mak Tengoh gitu. Mak Tengoh, salam-salamnya buat siapa Mak Tengoh?
2: Salamnya buat meja terkhusus, selamat bertugas hujan-hujan kayak gini kan.
0: Iya, makasih Mak Tengoh. Malam ini bisa happy loh, karena ditemenin sama Eci tuh sebelah sana di Pro 2.
2: Ada Eci sebelah ya.
0: Iya.
2: Ya nanti ngomong juga sama Eci.
0: Iya harus dong,
2: Salam,
0: ya kan?
2: salam, salam dulu sama Eci ya.
0: Iya, Eci ada Mak Tengoh nih, Eci. Eci kayaknya juga di sebelah sana, Eci lagi terima telepon.
2: Oh iya.
0: Iya, kami sama-sama lagi terima telepon nih.
2: Ya, salam selanjutnya buat semua-semuanya yang ikut doa rindu ya,
0: Iya.
2: Maya.
0: Oke, terima kasih Mak Tengoh ya udah ikutan gabung ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar satu penelpon lagi boleh? Boleh dong. Yang pastinya buat pendengar yang mau ikutan gabung langsung aja ya. Stay terus di teleponnya 0811-688-9697. Kita angkat kembali, ini ada siapa di mana? Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, ini dengan Bang
3: Mega.
0: Herman. Waduh, Bang Herman sesekali muncul lagi, hilang lagi
3: Wah.
0: gitu ya, Bang Herman ya.
3: Kalau Bang Herman terlalu muncul, yang
0: Oh,
3: gak muncul di meja.
0: oh gitu.
3: Oh.
0: Iya, Bang Herman sebenarnya tiap malam muncul, cuma biasanya aja yang
3: Oh, tapi
0: jarang-jarang gitu ya.
3: yang gak muncul di meja, atau
0: Iya.
3: gak muncul. Waktu dia nggak diangkat-angkat, kebetulan aja ini diangkat.
0: Sebenarnya bukan bisa nggak angkat, tapi beneran nggak masuk Bang Herman ya. Tapi alhamdulillah
3: Oh,
0: selama Bang Herman
3: masuk.
0: tapi selama Bang Herman telepon juga bisa angkat loh, kayak kemarin program Pro Dangdut angkat ya kan?
3: Iya.
0: Cuma bisa jarang-jarang aja bawa program.
3: Oh gitu.
0: Kadang-kadang keseringan.
3: Kenapa ya?
0: Karena
3: Padahal
0: kadang-kadang.
3: orang kan rindu semua.
0: Bener ya. Cuma
3: Oh.
0: kadang-kadang gak ada waktunya, udah habis.
3: Apalagi suara di meja kan merdu.
0: Gue gitu ya, kayak kayak suara burung
3: Iya.
0: gitu ya, merdu ya.
3: Oh, merdu kali.
0: Bisa aja nih Bang Herman ya. Ya.
3: Iya.
0: Bang Herman.
3: Iya.
0: Malam ini biar tambah merdu lagi, Bang Herman mau dengerin lagu apa, Bang Herman?
3: Kereta senja.
0: Kereta senja, waduh. Kereta senja-senja ini ya, jalan
3: Oh,
0: ya.
3: iya.
0: Itu yang bawanya siapa,
3: Kereta
0: Bang Herman?
3: Kalau bawahnya saya kurang tahu tuh.
0: Pokoknya kereta senja aja gitu ya.
3: Iya.
0: Iya, ini lagu lawas ya. Ini yang
3: Ya,
0: mau
3: enggak. Lagu apa tuh? Bukan lawas tuh, Pak.
0: Oh, Tembang
3: Kereta
0: Kenangan
3: senja.
0: ya. Oke. Ini yang bawanya siapa? Nela Renggar. Regar ya. Nela Regar ya.
3: Siapa?
0: Bener.
3: Siapapun boleh.
0: Boleh, yang penting kereta senja.
3: Oke.
0: Oke, baiklah. Nanti bisa puterin ya.
3: Iya, terima
0: Oke.
3: kasih banyak.
0: Yuk, sama-sama Bang Herman. Terima kasih kembali juga udah ikutan gabung bersama kita ya. Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada salam-salamnya.
0: Oh iya, lupa. Ya udah, mau salam-salamnya buat siapa kok? Soalnya Meza lagi ngomong, lagi ngetik lagu nih. Ya udah, untung Meza belum tutup nih. Bang Herman mau salam buat siapa?
3: Kalau salam-salamnya yang teristimewa kepada adik penyiar ini,
0: Tapi lupa
3: Jeka,
0: bisa. Terus.
3: Bang Odon, Lina Langung, Pak Soharjo, Pak Katiman, Putra, semua-semualah yang mendengar Pro 1 malam ini.
0: Iya. Pokoknya tadi Bang Herman hampir marah sama Meza ya.
3: Semoga rezeki semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Iya.
3: Kalau pulang hati-hati ya dengan terpejak kodok.
0: Iya. Makasih Bang Herman ya udah ikutan gabung ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hampir Meza dihajar sama Pak Herman gitu ya. Karena gak ada salam-salamnya. Meza lupa mendengar karena pengen cepet-cepet gitu ya kan. Karena udah koleksi 3 lagu. Jadi ya nanti takut yang lain kelamaan, ya udah Meza puterin dulu Dewa 19 terus Sepanjang Jalan Kenangan, dan terakhir nanti ada lagu di request sama Pak Bang Herman, ada Kereta Senja. Terus ada Pak Rahmat juga di Riau. Sabar dulu Pak Rahmat, kita dengerin dulu lagu-lagu requestan pendengar ya, dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Melabuh.

0: Satu lagu terakhir juga requestannya Anda di program Ruang Rindu. Tapi belum berakhir, masih punya banyak kesempatan buat pendengar yang mau ikutan. Karena masih punya 30 menit lagi buat pendengar yang mau ikutan bergabung bersama pemirsa di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waduh, ada siapa lagi? Kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Meza.
0: Iya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, kenapa Ina lemas sekali malam ini?
1: Iya, terkadang lemas, terkadang nggak lemas. Namanya istilah hidung kan?
0: Benar-benar.
1: Iya.
0: Iya, jadi lagi ngapain aja di Ina malam-malam?
1: Ina lagi rebahan.
0: Waduh, selamat menikmati waktu istirahat ya Ina ya.
1: Iya.
0: Jangan bergadang ya Ina ya.
1: Iya,
0: coba nyanyi Ina.
1: Enggak. Tidur enggak juga.
0: Jadi kayak mana juga?
1: Golek-golek aja.
0: Golek-golek aja ya.
1: Iya, masih kelambu dari nyamuk.
0: Jadi mau dengerin lagu apa sambil bersantai ria di malam ini?
1: Lagunya dari Baginda.
0: Baginda, judulnya apa? Iya,
1: apa? Cinta. Cinta bertepuk di tangan.
0: Hah? Baginda.
1: Coba lihat dulu judulnya.
0: Cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Iya.
0: Bentar ya.
1: Dibilang Reno cinta aja, gak ada bertepuk dengan tangan.
0: Oh ya. Gitu, bentar ya. Cinta bertepuk, emang liriknya kayak gimana?
1: Iya, liriknya gitu nanti.
0: Oh gitu, cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Liriknya, judulnya mungkin cinta, coba tengok dulu.
0: Oh gitu, bisa jadi deh. Bisa
1: namanya
0: jadi.
1: Dulu, namanya tengok dulu.
0: C-I-N-T-A. C-I-N-T-A gitu ya.
1: Kalau yang itu boleh gak? Kalau yang Ina bilang tadi lain lagi lirikannya.
0: Oh gitu?
1: Ya boleh juga C-I-N-T-A.
0: C-I-N-T-A aja ya?
1: Semua lagunya Ina lupa-lupa.
0: Biasa juga
1: tahu nama, gak tahu judul. Tahu judul nanti gak tahu nama.
0: Bener. Karena biasa apa kalau lagu-lagu Bagindas biasa juga udah lama lupa juga. Karena udah lama gak dengerin lagu
1: boleh,
0: Bagindas kan.
1: Itu aja, boleh,
0: tapi kalau C-I-N-T-A ini biasa ingat?
1: Iya boleh itu aja.
0: Boleh ya C-I-N-T-A dari Bagindas ya?
1: Iya boleh.
0: Oke baiklah. Musam-samnya buat siapa Ina?
1: Salamnya buat Peti Odon, buat Eka, buat Bang Herman juga dia.
0: Iya.
1: Nah, terus buatnya siapa lagi? Mak Tengo, Kak Ida, Kak Endang, buat Mirna, Bu Mia, Mak Cik Jajet. Terus Kak Azaziambu, siapa lagi ya? Iya, dari asal semuanya ya.
0: Oke.
1: Kalau di Pro 2 siapa ada Kak Eci ya?
0: Iya, ada Eci di Pro 2.
1: Iya, buat Meza, selamat malam, sehat selalu,
0: terbelah
1: hati.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buatnya Ina. Kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Ada Mama, ini sepertinya ya yang bergabung bersama kita. Waduh, Bang Odon juga ikutan gabung. Sabar Bang Odon, ya Mama dulu. Udah lama juga Mama gak ikutan. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ruang rindu Mama. Salah naikin feeder mezanya, makanya suaranya gak kedengeran. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo?
2: Ruang, halo.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kedengeran ya Mas suara Meza ya?
2: Ya, kedengeran.
0: Iya, soalnya tadi Meza salah naikin feeder, jadi suara Mama gak kedengeran sama Meza. Oke, okay. Mama apa kabar untuk malam hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Mama mau dengerin lagu apa nih sambil santai ya malam-malam?
2: Lagunya Tulus aja.
0: Tulus, judulnya apa Ma kalau Tulus?
2: Andai Aku Bisa.
0: Andai Aku Bisa atau Andai Aku Datang Kembali Ma?
2: Enggak, Andai Aku Bisa.
0: Oh, Andai Aku Bisa ya, darinya Tulus ya?
2: Iya.
0: Oke, bentar ya. Oh iya, ada Andai Aku Bisa darinya Tulus ya. Iya, mau salam-salamnya Mama buat siapa?
2: Salam-salamnya buatnya Ina tadi.
0: Iya.
2: Mak Tengo, Endang, terima kasih setiap kali kirim salam untuk Mama. Mama cuma dengar aja, nggak bisa nyambung sama Meza.
0: Iya, kenapa Ma? Kok bisa selalu nggak bisa nyambung sama Meza Ma?
2: Itulah nggak tahu, mungkin anunya di luar nomornya.
0: Iya, sibuk terus kayaknya nomornya ya Ma ya. Kayaknya diblok sama kayaknya diblok sama Eka di nomornya nih. Dari soalnya dia teleponnya terus-menerus nih. Apalagi kalau misalnya telepon biasa juga kayak gitu nih. Bersambung-sambung. Nah, Kak Endang juga udah masuk nih. Tadi ada Bang Odon juga, makanya harus gercep kayaknya nih, Ma.
2: Iya, betul.
0: Betul. Iya,
2: buat salamnya siap juga buat Mak Imo ya. Buatnya itu Kak Ida.
0: Iya.
2: Semuanya lah yang lagi dengerin, untuk Maiza sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Mudah rezekinya.
0: Amin. Ya. Di rabbal alamin. Buat Mama juga sehat terus, Ma. Iya, sama-sama, ya. Mama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama, udah ikutan bergabung bersama Maiza. Lagu Tulusnya nanti kita bakal puterin ya. Oke, kita angkat kembali. Ini ada siapa? Ternyata ada Kak Endang juga yang dari tadi udah nongol-nongol terus ya Kak Endang ya. Tapi gak diangkat-angkat sama Meza gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu Kak Endang.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu juga. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, udah lama kayaknya Meza gak dengerin suara Kak Endang nih.
1: Iya, malam ini begitu telepon langsung masuk.
0: Langsung cukup masuk
1: ya. Sekali nelpon, langsung gitu.
0: Oke, luar biasa. Iya, Kak Endang.
1: Baru disebut Mama ya?
0: Benar, nama Kak Endang baru aja disebut Mama. Kak Endang gak mau sebutin nama Mama.
1: Tiba ya.
0: Iya, benar. Iya, sebelum salam-salam, Kak Endang mau dengerin lagu apa dulu nih, Kak Endang?
1: Lagunya dari Hedy Diana aja.
0: Hedy Diana, waduh, kayaknya ngefans sekali sama Hedy Diana ya.
1: Iya.
0: Di situ ada kamu, di sini ada aku gitu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Oh, itu itu dangdut ya. Terus apa dong?
1: Hujan masih turun ke bumi.
0: Oke. Okay. Bukan hujan di malam minggu ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Ini bukan malam minggu kan?
0: Oh iya, malam Rabu ya.
1: Malam Rabu.
0: Oke okay, deh. Udah ketemu di Meza lagunya. Mau salam-salamnya buat siapa nih, Kak Endang?
1: Ya, salam-salamnya buat Mama tadi ya.
0: Iya, benar. Terus?

0: buat kalian berdua ya. Sehat-sehat terus juga.
1: Makasih, Mbak Mesa juga.
0: Iya.
1: Iya,
0: Iya.
1: pokoknya salamnya buat semua-semua, buat
0: Oke.
1: Ina ya, ada Bu Mia juga,
0: Iya.
1: ada Kak Ida,
0: Bener.
1: ada Mirna, ada siapa lagi ya, ada
0: Siapa?
1: TCIin juga ya.
0: Iya, bener-bener.
1: Pokoknya semua-semua lah, Neza.
0: Iya, yang kenal maka
1: Tanpa
0: Endang ya.
1: terkecuali, lagu
0: Oke.
1: ini spesialnya buat Mama malam ini. Buat
0: Asik.
1: Neza, selamat bertugas. Semoga
0: Makasih.
1: sukses terus selalu ya.
0: Amin. Amin, ya
1: Panjang
0: Rabbal
1: umur,
0: Alamin.
1: mudah rezeki. Makasih,
0: Amin.
1: Neza.
0: Sama-sama Kak Endang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga untuk Kak Endang yang sudah ikutan bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan tentu saja kita puterin dulu 3 lagu requestannya Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan, Mesa bakal angkat lagi penelpon selanjutnya, oke? Okay? 1 lagu darinya Bagindas. CINTA, dan nanti disusul dengan lagu-lagu lainnya untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 di program Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 bersama Meza. Waduh, masih ada janji ya. Dan yang pastinya buat pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 bersama Meza di program Ruang Rindu. Tapi karena tadi kita juga agak sedikit lewat waktunya, Meza terima dua penelpon lagi, boleh ya? Untuk pendengar di program Ruang Rindu. Nah, ada Kak Ida di Senebo, kita coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Kak Ida.
1: Assalamualaikum, selamat malam kembali.
0: Lagi rindu, ngapain Kak
1: Ida? Berbagi rindu.
0: Memori?
1: Memori lewat lagu.
0: Cakep kali. Pasti dari tadi Kak Ida nunggu ya. Nih Meiza gak angkat-angkat nih telepon telepon Kak Ida. Kemana nih Meiza nih? Pasti gitu.
1: Antri.
0: Tadi udah ikutan bareng Eci di sebelah sana?
1: Ada.
0: Ada juga ya. Waduh, ya. Memang setia-setia kali nih penelpon-penelpon kita ya.
1: Ya.
0: Tapi yang Meiza heran kadang-kadang kenapa di program Halo RR itu jarang sekali yang ikutan ya?
1: Enggak ada bahan.
0: Enggak ada bahan, banyak loh bahannya ya. Iya, misalnya atap yang bocor, minta bantuan gitu ya. Dan lain sebagainya.
1: Enggak ada bahan aktual.
0: Oke.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Ingin, Kak Ida.
0: Bilanglah, jalan Kak Ida, di rumah Kak Ida tuh jalannya bagus, udah di aspal belum?
1: Udah.
0: Oh, udah. Iya bagus. Misa di rumah Misa enggak di aspal-aspal tuh.
1: Dekat
0: padahal
1: sama
0: kita satu
1: yang
0: kampung.
1: Rumah Kak Ida.
0: Padahal kita kan satu kampung gitu ya, curhat. Ya udah, Kak Ida mau dengerin lagu apa untuk malam hari ini Kak Ida?
1: Enggak sempat temu.
0: Hah?
1: Enggak sempat temu dengan Beza.
0: Walaupun satu kampung tapi enggak pernah ketemu ya.
1: Iya.
0: Ya arahnya kita beda. Kak Ida ke
1: jalan-jalan
0: timur.
1: Lah, ke jalan narasi.
0: Ih, Meiza sering jalan-jalan ke narasi. Kadang-kadang kalau dulu tuh, dulu ya. Kalau misalnya udah ke kantor udah agak telat tuh lewat jalan generasi biar enggak macet gitu kan. Cuma sekarang udah jarang karena udah enggak terlambat lagi gitu ya. Ya udah Kak Ida mau dengerin lagu apa untuk malam hari ini?
1: Apa itu?
0: Apa itu?
1: Evita Mala, boleh?
0: Evita Mala, itu bukan lagu dangdut kan?
1: Bukan.
0: Lagu judulnya apa?
1: Judulnya apa aja boleh.
0: Janganlah apa aja
1: lupa,
0: boleh.
1: Lupa sih dia lagunya, judulnya.
0: Oke, lagu Evita Mala. Selamat malam, duhai kekasih. Boleh lagu itu? Itu lagu dangdut atau bukan, Ji?
1: Hah?
0: Itu lagu dangdut apa bukan?
1: Oh, apa itu?
0: Evita Mala.
1: Lagu dangdut, lagu...
0: Selamat malam, duhai kekasih. Itu lagu dangdut bukan?
1: Oh,
0: jangan dangdut dong. Ya lagu
1: dengan.
0: Lagu pop Kak Ida.
1: Entar
0: kalau lagu dangdut marah Faiz sama Meiza.
1: Aku cinta sampai mati ya.
0: Cinta sampai mati itu yang bawanya siapa?
1: Apa itu lupa Kak Ida sama bawa lagunya. Pokoknya. Satu cinta sampai mati.
0: Oh, satu cinta sampai mati. Kirain aku cinta sampai mati. Ya udah bisa cari dulu ya. Satu cinta sampai mati.
1: Iya.
0: Setia kali Kak Ida nih.
1: Setia.
0: Setiap tikungan ada gitu ya.
1: Iya.
0: Bentar, bisa cari dulu lagunya. Ini ada. Darinya Thomas Arya. Satu hati sampai mati.
1: Iya, satu hati sampai mati.
0: Oh
1: ya.
0: Bener, ini lagunya.
1: Iya.
0: Oke, itu aja salam-salamnya buat siapa nih Kak Ida?
1: Salam-salamnya buat Mama di Kabel, buat Mama Latifah, semoga gak terlalu. Buat Mak Tengok, buat Ina, buat Bu Nini, kemana Bu Nini?
0: Mana Bu Nini?
1: Gak muncul-muncul lagi. Sama mamanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Dek Meza, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat tuh Dek Meza.
0: Pasti
1: kalau
0: dong.
1: Pulang hati-hati Dek Meza nanti ya.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih Dek Meza.
0: Sama-sama Kak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pendengar satu penelpon terakhir ya. Sebelum kita akhiri program Ruang Rindu. Ada siapa di mana ini? Halo. Selamat malam Ruang Rindu Syarifah.
2: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tadi susah kali masuk Kak Meza. Pusing deh 7 keliling.
0: Makanya kalau awal-awal itu antri dulu di Pro 1 ya. Jangan buru-buru dong, ya kan? Jadi malam ini Syarifah mau dengerin lagu apa nih? Karena Syarifah sesi-sesi terakhir nih masuknya.
2: Iya, lagu terakhir ya. Udah deh, lagu Sang Dewi dari Lelondra deh.
0: Ih, enak banget lagunya.
2: Iya.
0: Oke deh. Syarifah mau salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Kak Eci. Tadi Syarifah ke Pro 2 dulu, baru sama Kak Meza. Habis itu salam buatnya Kak Dharma, buatnya Kak Rizna, dan semuanya deh tanpa
0: Oke,
2: kecuali.
0: iya.
2: Salam spesial buatnya Kak Mita aja.
0: Oke, baik. Terima kasih ya buatnya Syarifah udah ikutan gabung bareng kita ya.
2: Oke, Kak
0: Oke.
2: Meza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak buat kalian berdua udah ikutan gabung. Satu lagi terakhir nih Bang Odon. Waduh, daripada Bang Odon ngambek dari tadi udah miss call nggak keangkat gitu ya Bang Odon. Salam. Ya, ruang rindu Bang Odon.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep ya. Gimana Bang Odon, langsung aja mau dengerin lagu apa Bang Odon? Udah larut nih Bang Odon.
3: Ya, lagunya Tragedi Buah Apel aja lah.
0: Aduh, bukan buah manggis. Emang ada?
3: Judulnya Tragedi Buah Apel, nanti buah manggis nggak ada di situ.
0: Oh gitu, emang ada ya Tragedi Buah Apel ya? Ini yang bawanya siapa?
3: Tadi, apa salah siapa nih? Gitu rolis.
0: Ah, gitu rolis. Oke. Okay. Oke, okay. Baik. Nanti Meza puterin ya.
3: Ya.
0: Oke okay deh.
3: Salamnya buat semua-semua lah. Buat Bu Meza, selamat tugas ya selalu. Panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
3: Semangat Bu Meza.
0: Oke, okay. Semangat terus untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Anda pendengar sudah ikutan bergabung bersama kita di program program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Udah cukup ya. Jangan ikutan lagi ya. Kita udah selesai malam ini. Next malam besok ikutan lagi bareng teman-teman yang lain. Tetap terus bersama kami pendengar karena Siluet Nusantara juga akan hadir menemani Anda di program musik daerah dan juga budaya untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini dia untuk Anda, Thomas Arya, Satu Hati Sampai Mati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 bersama Meisa. Nantikan lagu-lagu daerah, budaya, dan Nusantara hingga menjelang malam nanti untuk menemani suasana malam Anda yang lagi bersantai di malam hari ini. Atau juga untuk Anda yang sudah langsung beristirahat malamnya karena besok beraktivitas lagi. Karena kalau udah menyambut hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu disibukkan dengan aktivitas yang padat gitu ya. Tapi kalau udah masuk Sabtu Minggu tuh udah mulai santai, perlahan gitu ya. Apalagi sekarang bukan lagi Sabtu nih, dari Jumat tuh udah mulai santai. Karena kalau Jumat tuh kalau di instansi pemerintahan udah mulai work from home kembali gitu ya kan, dari beberapa bulan yang lalu. Tapi tetap saja aktivitas work from home itu diisi dengan kayak bersih-bersih gitu ya kan. Tapi tetap semangat buat kita semuanya, jangan bergadang yang pastinya. Walaupun sekarang Anda sudah beristirahat dan belum tertidur, tetap dengerin Pro 1 gitu ya. Semoga lagu-lagu daerah dan juga budaya Nusantara ini dapat menghibur Anda semuanya yang lagi menikmati santai di malam hari atau yang lagi menjelang tidur. Semoga lagu-lagu daerah ini dapat mengingatkan Anda kepada daerah, kampung-kampung halaman gitu ya, daerah daerah Anda tinggal masing-masing yang lagi merantau di kota Aceh Barat gitu. Semoga lagu-lagu ini dapat menghilangkan rasa rindu Anda ke kampung halaman. Nah, salah satu lagu dari daerah Medan nih kayaknya ya, Lemak Manis, Amboy-Amboy atau Padang gitu kan. Pokoknya akan bisa hadirkan untuk Anda, jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, ini dia lagu-lagu daerah, budaya dan Nusantara yang akan terus mengudara untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar masih bersama Meza, karena lagu-lagu daerah, budaya dan Nusantara juga masih akan terus hadir menemani suasana malam Anda yang masih mendengarkan Prosa.

RRI Melabo. Dan tentu saja pendengar, jangan kemana-mana karena satu informasi juga akan Meza hadirkan untuk menemani suasana malam Anda yang lagi menikmati waktu istirahatnya. Dan tentu saja informasi-informasi ringan akan coba Meza hadirkan untuk menemani malam Anda yang lagi santai di malam hari ini ya, yang lagi rebahan juga ya. Jangan lupa ya sebelum tidur ya, apalagi untuk Anda nih para wanita-wanita cantik ya di luar sana, tentu saja tetap terus menjaga yang namanya selain kesehatan, kecantikannya juga gitu ya. Nah, kalau masih banyak makeup yang bertaburan di wajah, jangan lupa dibersihkan dulu. Jangan langsung tidur ya. Jangan langsung bobo gitu ya. Nah, karena merawat diri ya, atau juga pada saat menjelang tidur itu perlu. Apalagi buat Anda yang memang udah beranjak usianya itu lebih dewasa gitu ya. Meranjak ke kepala 3, kepala 4, atau kepala 5. Nah, merawat diri itu apalagi menghindari dari yang namanya keriput atau juga ya menyamarkan garis-garis halus di wajah atau biar kelihatan lebih awet muda. Nah, coba deh ya dirawat wajahnya malam-malam sebelum langsung tidur, karena kadang-kadang kita tuh kalau udah lanjut usia malas ya merawat wajah pada saat malam atau membersihkan wajah, kadang-kadang karena udah ngantuk sekali langsung dibawa tidur. Nah, ternyata itu tidak baik ya untuk kulit wajah kita. Nah, bakal menimbulkan banyak hal nantinya, jerawatan misalnya, atau ya kerutan pada wajah, membuat wajah kamu itu enggak fresh pada pagi harinya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita hindarin ya mendengar pada saat kita itu sudah beranjak ke usia lanjut ya, agar ya yang pastinya untuk merawat wajah kita tuh gak perlu pada saat kita usia lanjut, tapi mulai dari sekarang gitu ya, di usia dini. Nah, tentu saja merawat wajah itu penting, tapi juga harus hati-hati, jangan sampai kita memilih produk-produk abal-abal yang kadang-kadang bisa cepat merusak tekstur kulit kita gitu ya mendengar. Nah, maka dari itu bijaklah dan pintar-pintarlah memilih produk kecantikan ataupun produk skincare yang Anda milikin gitu ya. Nah, apalagi sekarang ya banyak sekali produk-produk skincare ya yang memang selain murah, nah tentu saja banyak varian-variannya yang kadang-kadang dari sebuah brand aja udah banyak sekali produk-produknya gitu ya, yang kadang-kadang kita bingung. Nah, biar Anda nggak bingung, mungkin bisa berkonsultasi juga sama dokter-dokter kecantikan ya, agar kita tuh nggak salah-salah pilih skincare yang memang cocok untuk kulit kita. Nah, perawatan wajah pada malam hari sebelum tidur juga sangat dianjurkan ya pendengar, agar ya kulit kita tetap sehat ya, yang itu yang paling penting, dan juga tetap kelihatan awet muda, itu yang paling diinginkan gitu ya. Dan pastinya untuk kita tuh jangan bermalasan ya, walaupun sengantuk apapun ya, bersihkan wajah sebelum tidur. Nah, baru deh pakai rangkaian skincare kamu. Nah, kalau misalnya gak terlalu banyak gak masalah, cukup satu atau dua varian aja itu sudah cukup ya, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ntar dia gak tahu lagi nih mau mengoperasikan yang mana dulu gitu ya. Nah, pakai aja satu atau dua varian gitu ya, untuk melembabkan kulit wajah kita pada pagi harinya. Oke, nah selamat beristirahat untuk Anda semuanya, karena sesaat lagi lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani suasana malam Anda juga akan Meza hadirkan. Jadi tetap terus bersama kami, karena lagu-lagu daerah Nusantara juga masih akan terus hadir menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Si Anju Mau juga akan hadir menemani Anda kembali di malam hari ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin dekat sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami.

Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surgamu, dalam setiap doa aku memohon layakkanlah aku sebagai hambamu, ya Rabb.

0: pada siapa lagi aku berharap. Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Mulawo sepanjang hari ini. Di frekuensi 97 MHz edisi siar Selasa 13 Oktober 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16, Melabu Aceh Barat, saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di undara, sekali merdeka tetap merdeka. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia melabuh kembali mengudara edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Saya John Heru Satria, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, saatnya kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Dan nanti azan kumandang subuh berkumandang pada pukul 5:06. Untuk Abdiya pada pukul 5:03. Aceh Jaya pada pukul 5:08. Untuk Nagan Raya pada pukul 5:05. Sedangkan untuk Pulau Simelu, kumandang azan subuh berkumandang pada pukul 5:04.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, saatnya kita kembangkan azan subuh untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Dan semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, segera kita bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Medan Aceh untuk kita ikuti qalqal subuh dan selamat mendengarkan.
1: Wa'ala wa sahbi wala amma ba'du fa'ibadallah ittaqullah kaum muslimin, para jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman dan pemirsa pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan olehnya, sembari kita kembali mengikuti majlis ta'lim, kajian ilmu, semoga memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah, berjalan menuju kepada Allah sebagai sebuah keniscayaan bagi kita selaku umat manusia. Kembali kita pada hari ini melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad. Pada hari ini kita sampai pada faedah yang ke-8 daripada faedah yang disampaikan oleh Hatim sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatu saminatu inni ra'aitu kulla ahadin ya'tabiduni syai'an min makhluk wa ba'duhum ila dunya wa darahim wa ba'duhum lal mali wal mulki wa ba'duhum lal hirfati wa sana'ah wa ba'dhum ila makhluqin mislahu fa ta'ammaltu fi qawli ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara wa tawakkaltu 'ala Allah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa qala syaqi' waffaqallahu ta'ala ya Hatim ini nadar tu Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wajadul kutub al arba'ah taduru ala hasil fawaid samaniyah wa man amila biha kana amilan bi hazil kutubil arba'ah. Jadi diceritakan oleh Hatim yang ditanya oleh gurunya tentang apa faedah yang didapatkan selama bersama gurunya, yaitu ada 8 faedah.

0: 7 sudah kita lewatkan, yang ke-8 beliau mengatakan, wahai guruku, aku melihat sekarang itu semua manusia sangat ketergantungan kepada makhluk. Jadi orientasi mereka ini kepada makhluk. Makhluk dimaksudkan ini kepada materi. Kepada materi, padahal yang nyata. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Manusia pada zaman sekarang, pada setelah terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan dalam dunia memang sebuah keniscayaan, tidak boleh kita bantah, tidak boleh kita tahan, dan perubahan itu melahirkan sebuah peradaban. Peradaban bagi manusia-manusia, sehingga manusia itu hilang jati dirinya. Dia tidak bersandar kemana yang seharusnya dia bersandar. Dia tidak berpegang kepada seharusnya dia berpegang. Ibarat Nabiullah Ibrahim dalam mencari Tuhan. Dia dapat matahari, dapat bulan, dapat bintang, semuanya itu hilang. Sehingga dia menemukan Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang menciptakan ini semua. Nah, pada saat itu, ini bukan sekarang, kalau sekarang udah lebih lagi. Pada abad ke-6 Hijriah itu, ini sudah abad ke-1014. Manusia itu sudah ketergantungan kepada makhluk. Maka beliau menceritakan ada sebagian manusia itu yang segala sesuatunya dengan uang. Ilad dunya wad darahim. Ya, kepada dunia secara umum. Kepada uang, di segala sesuatu itu uang. Kalau enggak ada uang enggak bisa kita hidup. Kita mau masuk jadi PNS, mau menjadi DPR, legislatif, dan semuanya itu harus dengan uang. Artinya dengan uang ini bukan sekedar dia mencukupi hidupnya. Memang tidak ada uang, kita tidak boleh makan. Tetapi uang itu bukan segala-galanya. Bukan yang menentukan. Bukan sebuah tolak ukur. Ini yang disampaikan oleh Hatim itu, ya segalanya dengan uang. Dan sebagian mereka itu dengan harta. Juga mencari jabatan. Kalau kita tidak ada jabatan, sekarang gak bisa hidup. Jadi dunia ini harus kita punya jabatan. Juga sebagian mereka itu harus bekerja. Gak boleh kita gak kerja. Kita harus berusaha. Ini secara umum juga sudah ada pada bagian-bagian sebelumnya. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak bisa hidup. Maka untuk meraih pekerjaan itu, dia sampai menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Enggak peduli cara yang dia tempuh itu halal atau haram. Jadi gelap pandangan matanya pada mencapai sesuatu, sehingga dia itu berjalan pada jalan yang seharusnya dia tidak bisa berjalan sesuai dengan pandangan agama kita. Tidak. Cuma nak gelapnya mata, dia tidak terpikir lagi kepada Allah yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan dia, yang memberikan dia jabatan, yang memberikan dia harta, dia tidak ingat lagi. Makanya kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, menjadikan harta itu hanya tujuan, menjadikan jabatan itu hanya tujuan, bukan wasilah, bukan sebuah metode, cara untuk menuju kepada tujuan yang hakiki, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menjadikan itu sebagai wasilah. Agama itu mengamanahkan kepada kita, jabatan itu hanya sementara, jadikan dia sebagai jalan wasilah untuk menuju kita kepada Allah. Karena dunia ini kita perantauan, singgahan, bukan tujuan. Tetapi karena kegagalan pemahaman kita pada sebuah kehidupan, menenggelamkan kita di dalam kehidupan itu, yang kita lupa dan tidak tahu bahwa ada kehidupan yang lebih abadi setelah kehidupan ini. Ini yang dilihat oleh Hatim, dia menceritakan kepada gurunya. Jadi untuk mencari kesempurnaan kehidupan, dia tidak ingat lagi kepada Allah dan dia tidak mencari ridha Allah. Tidak lagi mencari ridha Allah. Padahal doa yang kita ucapkan itu di dalam zikir kita setiap salat, Ilahi anta maksudi. Ini jangan lupa. Ini zikir untuk menyadarkan diri kita, membangun, memanggil jiwa kita yang sesungguhnya, jiwa kemanusiaan kita yang tidak, yang belum terpanggil, yang belum bangun. Bagaimana kita ceritakan sebelumnya, kita baru membangunkan raga kita. Yang nampak kita hanya raga, materi, kebendaan. Sebenarnya jiwa kita belum bangun sesungguhnya. Jadi untuk membangun jiwa kita itu, Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Tuhan yang kita tuju, sebagai kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga pernah sering kita sampaikan kalimat inna lillahi itu mudah kita narasikan dengan lidah. Di saat kita menarasikan itu mudah, tetapi bagaimana kalimat itu kita narasikan dengan anggota kita, dengan badan kita, dengan lidah kita, dengan tangan kita, kaki kita, khususnya dengan hati kita. Bagaimana kita menarasikan itu sehingga terimplementasi di dalam kehidupan kita, bahwa anta maksudi, hanya Engkau, kepada Engkau kami menuju, waridhaka matlubi, dan keridhaan-Mu yang aku tuntut. Ini yang penting. Sehingga di saat hati melihat fenomena yang terjadi pada saat itu demikian, manusia itu berkorban hanya untuk mencari harta, mencari jabatan, memakai semua cara, hanya dengan bekerja kita akan hidup, hanya dengan bekerja kita akan bahagia. Dia lupa kepada pencipta pekerjaan itu sendiri, yaitu Allah. Maka beliau, fata'amaltu, aku berpikir pada ayat Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. innallaha balighu amrih qajjalallahu likulli syai'in qadara. Nah, ini ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa wa may yatawakkal 'alallah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, maka orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah. Nah, akan diberikan kecukupan. Wa hasbu, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita segala-galanya kalau orientasi kita kepada Allah. Tetapi kalau orientasi kita tidak, bukan kepada Allah, kepada makhluk, kamu minta sama makhluk, nanti yaumil kiamah jangan sampai Allah mengatakan, kamu salat kan untuk orang tua kamu, kamu salat untuk guru kamu, kamu kemarin salat kan untuk bos kamu, pimpinan kamu, kamu bersedekah pada pimpinan kamu, minta pahala sama pimpinan kamu. Dicap li Tuhan, tentunya pergi timpla li Tuhan. Itu kamu enggak ada untuk aku. Enggak tawakal. Apa mana tawakal? Tafwidul amri ilallah. Definisi tawakal kan? Tafwidul amri ilallah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah membuka toko, berdagang saya. Ya Allah, saya ini turun ke sawah menanam padi. Ya Allah, saya hari ini mendaftar untuk calon PNS, calon TNI, calon tentara. Saya ini belajar. Endingnya saya serahkan kepada Allah. Laba dan ruginya saya serahkan kepada Allah. Kita tetap usaha. Jadi makna tawakal itu bukan tidak berusaha, tetapi masuk dalam sebuah pekerjaan lalu menyerahkan endingnya kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah, bukan hanya duduk. Kamu enggak cari kerja, itu apa kita kerja? Kan kita semua sudah tunggu rezekinya oleh Allah. Lalu enggak berusaha untuk enggak ke sawah, enggak ke laut, ya kita tunggu, kan semua ditanggung oleh Allah. Bukan begitu. Fa iza azamta wa tawakkalna 'alallah. Apabila kamu bercita-cita melaksanakan pekerjaan, baru nanti kita serahkan kepada Allah. Itu, jangan sebelumnya kita serahkan kepada Allah, bukan untuk kita, bukan untuk level kita. Level kita masih pada makam asbab. Masuk dalam asbab, serahkan kepada Allah. Artinya ikhtiar. Ada niat, ada rencana, ikhtiar. Kita masuk. Ini kita pagi ini kita bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya membuka toko. Nanti rezekinya pada Allah. Maka Allah akan memberi bila kita ada minta kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fawa hasbu, Allah akan memberikan kepadanya. Innallaha balighu amri, Allah melaksanakan urusannya dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Wa qadhallahu likulli syai'in qadara, dan Allah mengadakan ketentuan ini, sudah menetapkan semua takdir, semua kadar. Sebagaimana ini kita ceritakan sebelumnya, tentang rezeki kita itu jauh. Sebelum Allah menciptakan kita, sudah tertulis bahwa kita ini akan menjadi petani, kita ini akan jadi pedagang, kita ini akan jadi ulama, kita ini akan jadi PNS, akan jadi pejabat ini, pejabat itu sudah tertulis semuanya. Tinggal kita menjalani. Sehingga dalam kita melaksanakan sesuatu itu, jangan terlalu optimis dan jangan terlalu pesimis. Ini misalnya kita mencalonkan diri kita untuk jadi seorang pejabat. Kalau terlalu optimis, bila itu tidak terjadi akan membuat kita kecewa, frustasi. Dan kalau terlalu pesimis, tidak ada semangat untuk kita berusaha. Jadi ini bagaimana sikap kita. Sama juga dalam kita beribadah kepada Allah. Jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu optimis. Bainar raja wal khauf. Itu di antara takut dan harap. Kita salat, sikap kita, kita berharap agar Allah menerima ibadah kita ini. Kita berharap, sehingga kita berusaha untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Dan takut kita, jangan terlalu takut bahwa salat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan terlalu takut salat kita tidak diterima. Kalau kita terlalu takut Allah tidak terima ibadah kita, kita tidak semangat dalam melakukan ibadah itu. Allah udah temayang mudrimongan mengenai Tuhan. Mudrimongan udah temayang. Untuk apa kita salat? Allah pasti enggak terima ibadah kita. Itu enggak ada semangat. Jangan. Jadi baina di antara raja Arab dan takut. Jangan terlalu berharap dan jangan terlalu takut. Ini sama juga dengan pemahaman, jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Nah, jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Jangan, bukan itu. Bukan bermakna orang yang terlalu banyak ibadah dia akan jadi isi surga. Tidak juga demikian. Tidak. Allah memasukkan ke surga bukan karena ibadah. Tidak cukup. Begitu indahnya surga, sehingga ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu belum bisa membeli tiket ke surga. Kalau kita tidak salat, apakah masuk ke surga? Juga belum tentu. Tapi yang jelas masuk neraka. Orang yang tidak salat, yang sudah pasti masuk neraka. Orang yang sudah salat juga belum tentu masuk surga. Maka ini yang kita usahakan. Bagaimana antara harap dan takut. Jadi Hatim menceritakan pada ayat Allah, orang yang bertawakal, yang menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Ini juga kaitan dengan ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan solusi, solusi dalam segala aspek kehidupan, dalam semua kehidupan diberikan, dalam ekonomi, dalam urusan politik, urusan sosial kemasyarakatan, diberikan solusi oleh Allah bila bertakwa kepada Allah. Ini sambungan ayat itu kan. Kemudian baru wama yatawakkal ala Allah, ini dalam surat At-Talaq. Jadi wama yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kepadanya. Allah memberikan solusi. Kita banyak sekarang permasalahan. Dalam ekonomi, banyak masyarakat kita yang hancur ekonominya, para pedagang, masyarakat biasa, orang ke sawah padi enggak jadi, orang berdagang jualan banyak yang enggak laku. Ini semua permasalahan-permasalahan. Di solusinya bagaimana? Ayo kita mengajak masyarakat takwa kepada Allah. Janji Allah, orang yang bertakwa, penduduk yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Dawami yatawakkal 'alallah wa huwa hasbu. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Karena Allah itu sudah mentakdirkan, innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu berjalan sebagaimana planning yang sudah diciptakan oleh Allah kepada setiap manusia. Kemudian kata Hatim, fatawakkaltu 'alallah, maka aku bertakwa kepada Allah. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, Allah yang memberikan aku segala-galanya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat berserah diri. Makanya ada doa yang bila kita mau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ini doa. Insyaallah doa itu, kata Syekh Hasan Sazili, bila kita mau membaca 450 kali sehari semalam, Allah akan memberikan keleluasaan hidup pada diri kita, kepuasan hidup pada diri kita, walaupun kita tidak kaya. Karena kebahagiaan itu bukan pada orang kaya, kebahagiaan itu bukan pada orang yang punya jabatan, kebahagiaan itu bukan pada orang yang mempunyai ilmu. Tidak. Kalau bahagia orang yang punya ilmu, sungguh orang tidak punya ilmu enggak bahagia. Kalau kebahagiaan itu milik orang kaya, maka orang miskin tidak bahagia. Kalau bahagia itu milik pejabat, maka rakyat tidak bahagia. Maka bahagia itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya. Kebahagiaan itu Allah titipkan di dalam hati. Tergantung bagaimana kita meminit hati itu. Kita semua punya hati. Bagaimana kita mengelola hati itu agar hati itu bisa menyebarkan bahagia yang diberikan oleh Allah. Jadi hati itu akan menyebarkan bahagia bila dalam hati itu kita ada Allah. Kita masukkan Allah ke dalam hati kita. Bagaimana kita masukkan Allah dalam hati kita? Kita jadikan hati kita itu selalu berinteraksi dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Kalau dalam hati kita penuh dengan dunia, dengan jabatan, dengan apa saja yang sifatnya dunia, ini jangan juga salah paham. Ini banyak kegagalan pemahaman kita, yang mana dunia, yang mana akhirat. Ada orang beli mobil mewah, apakah itu dunia? Ada orang mencari jabatan, apakah itu dunia? Belum tentu. Dunia itu tergantung bagaimana pemikiran kita, mindset yang ada pada kita. Kita beli handphone, apa kita beli dunia? Kita beli sepeda motor, apakah kita beli dunia? Maksud dunia di sini adalah sesuatu yang tidak berfaedah untuk akhirat. Kita buat rumah, kita beli mobil, apakah mobil ini berfaedah untuk hari akhirat atau tidak? Kalau mobil yang kita beli ini hanya untuk bermain-main doang, pergi sini, pergi sana, pergi situ, jadi hanya main-main doang, itu baru dunia. Tetapi kalau kita beli mobil ini, ya Allah, saya beli mobil biar nanti kita bisa silaturahim dengan saudara, silaturahim dengan teman-teman, enak ke masjid nanti kalau ada hujan begitu. Jadi makanya mobil yang kita punya ini menjadi akhirat bagi kita. Nah, jadi jangan kita mengklaim orang-orang yang beli mobil mewah, aduh dia itu udah dunia ya, nggak lagi akhirat. Nah, jadi bukan itu, tergantung nawaitu kita sendiri. Ini yang penting. Makanya mana dunia, jabatan. Kalau kita dengan jabatan itu hanya mencari popularitas dunia, maka itu dunia. Tapi jabatan yang kita punya itu untuk sebagai metode, jalan, wasilah bagi kita berbuat untuk umat, itu jadi akhirat, berpahala kepada kita. Maka ini yang dikatakan oleh Hatim. Maka gurunya menjawab, waffaqallahu ta'ala ya Hatim, Allah memberikan taufik kepada kamu wahai Hatim. Inni nadartu, aku melihat di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Al-Quran, aku mendapatkan semua kitab itu bermaterinya pada 8 faedah ini. Jadi semua materi yang ada dalam 4 kitab itu berputar pada 8 faedah ini. Maka beliau mengatakan, faman amila biha, orang yang mau mengamalkan 8 faedah ini, kana amilan bihazil kutubil arba'ah, maka orang itu sudah mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam 4 kitab ini. 4 kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua menuliskan 8 faedah ini. Maka kepada para pendengar radio Jamaah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, pada pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, 8 faedah yang disampaikan oleh Hatim itu hendaknya kita implementasikan di dalam hidup kita, dan inilah jalan untuk kita mencari ridha Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah, maunah kepada kita semua, membantu kita untuk berikhtiar hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga menjadi pelajaran kepada kami sendiri dan kepada kita semua, dengan selalu mengharapkan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini Anda baru saja mendengarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Petrohman Banda Aceh. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan Warta Mutalam pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar jangan lewatkan, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa,
1: pendengar kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami penjelaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, Melabuh, Aceh Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, segera kita ikuti Warta Pagi, berita yang dihimpun tim reporter RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh, kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi, Kamis 14 Oktober 2026. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di PK Kabupaten Nagan Raya menggelar Festival Literasi. Tim Kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan sampah masyarakat pasca perayaan HUT ke-438 Melabuh.
2: Kita minum bersama hari ini sebaliknya, bahwa MURI menyaksikan, melihat, menilai bahwa kegiatan hari ini layak.
3: Kata saya, diberikan pelatihan.
2: Dan kepada alma maternya, kepada siswa, adik-adiknya untuk memberikan kekuatan.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Nehru Satria. Dalam upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di PK Kabupaten Nagan Raya menggelar Festival Literasi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di PK Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Festival Literasi Kabupaten Nagan Raya tahun 2026. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menggalakkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan generasi muda. Kegiatan Festival Literasi tersebut berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 yang dibuka oleh Wakil Bupati Nagan Raya, Raja Sayang, di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya. Wakil Bupati Nagan Raya, Raja Sayang, mengatakan budaya membaca dan kecakapan literasi harus terus digalakkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab hal tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Peningkatan minat baca perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus pembangun Kabupaten Nagan Raya.
5: Intinya yang mengenai hal anak-anak lah. Maju anak-anak ini supaya mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya kalau memang ke depan selalu ada kegiatan ini, jadi anak-anak juga tidak akan mengarah lagi ke terlalu bermain HP. Ringan akan membaca. Karena ketika ada iPhone, orang akan mikir kalau ketika ke depan ada iPhone, kalau saya tidak belajar atau tidak membaca, mungkin akan teringat ke situ. Ketika tidak ada iPhone, mungkin akan selamanya akan terlihat lalai dengan HP.
4: Melalui Festival Literasi 2026, pemerintah Kabupaten Nagan Raya berharap untuk tumbuh kesadaran masyarakat menjadikan membaca, menulis, dan berpikir kritis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga membangun generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mampu menyaring informasi di era digital. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Tim Kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan sampah masyarakat pasca kegiatan perayaan HUT ke-438 Melabuh di seputaran kawasan jalan dekat lapangan Tikumar Melabuh. Berikut laporan selengkapnya.
6: Lingkungan Hidup Aceh Barat masih melakukan pembersihan sampah sisa perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh. Hingga hari kedua setelah rangkaian kegiatan berakhir, proses pembersihan dan pengangkutan sampah masih berlangsung di sejumlah area kegiatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Tekun Ronald Nehdiansyah mengatakan, pihaknya mengarahkan hampir 60 petugas dari sejumlah bidang untuk mendukung penanganan sampah selama dan setelah perayaan. Delhak juga menyediakan 40 tong sampah serta mengarahkan 2 unit truk dan 1 mobil pick up untuk pengangkutan. Menurut Ronald, volume sampah yang dihasilkan selama 4 hari perayaan diperkirakan mencapai sekitar 14 meter per kubik, yang mana perkiraan tersebut didasari pada kapasitas kendaraan pengangkut yang digunakan, yakni 2 truk berkapasitas sekitar 6 meter kubik per unit dan 1 mobil pick up.
3: Khususnya untuk sampah di HUT Kota Melabu itu memang luar biasa. Selama 4 hari kegiatan HUT Kota Melabu kami lihat memang volume sampahnya meningkat terus nih, terutama di hari puncaknya, hari pembukaan. Total sampah kalau kita lihat dari kapasitas truk itu berarti mencapai 14 kubik. Karena satu truk itu mencapai 6 kubik, jadi 2 truk tambah dengan pick up 1.
6: Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari kedua pasca perayaan, sejumlah sampah masih terlihat di area kegiatan. Petugas masih melakukan pembersihan, sementara beberapa lapak UMKM belum seluruhnya diangkut oleh pemiliknya. Kondisi tersebut membuat proses pembersihan dan penataan lokasi masih terus berlangsung. Ronald berharap masyarakat turut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia juga berharap proses pembersihan dan penataan lokasi dapat segera diselesaikan agar kawasan kegiatan kembali bersih setelah perayaan HUT ke-438 Kota Melabu. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Beralih ke berita selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah di pesisir barat selatan Aceh berpotensi mengalami hujan sehingga masyarakat dihimbau waspada kondisi perubahan cuaca. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah di pesisir barat selatan Aceh berpotensi mengalami hujan. Perkiraan tersebut merujuk pada informasi BMKG terkait potensi hujan di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya mengimbau masyarakat agar mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat juga diharapkan memperhatikan perkembangan informasi perakiraan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat perlu diwaspadai, terutama apabila disertai petir dan angin kencang. Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di kawasan terbuka. BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca mendadak. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi BMKG serta menghindari kawasan rawan banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi berlangsung. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir. Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Melabu menggelar kegiatan beauty class bersama Wardah bertujuan meningkatkan keterampilan merias diri sekaligus membangun kepercayaan diri anggota agar tampil cantik, rapi dan profesional. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Melabu menggelar kegiatan beauty class bersama Wardah di Aula Tri Prasetya RRI Melabu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan merias diri sekaligus membangun kepercayaan diri anggota Dharma Wanita Persatuan agar tampil cantik, rapi, dan profesional. Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Melabu Nyonya Dewi Teguh Haris Fadila mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi anggota untuk belajar mengenai tata rias dan perawatan diri sekaligus mempererat silaturahmi antar anggota.
9: Ibu-ibu Dharma Wanita LPP RRI Melabu ini luar biasa, antusiasnya, semangatnya. Saya sampai terkagum-kagum gitu ya, melihat bagaimana mereka responnya juga bagus. Terus apa yang sudah diajarkan juga banyak bertanya bagaimana trik-trik merias wajah yang benar.
8: Melalui kegiatan bertema belajar tampil cantik berkelas, percaya diri tanpa batas tersebut, peserta mendapatkan kesempatan mempelajari teknik dasar merias wajah dengan pendampingan Warda Beauty Advisor. Salah seorang peserta yang juga anggota DWPR RI Melabo, Agustina, mengikuti kegiatan tersebut untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan dalam merias diri.
10: Banyak hal yang kami dapatkan dari pelatihan beauty class ini, terutama terkait dengan bagaimana kita merias diri yang baik dan benar. Jangan sampai kita merasa udah cantik, ternyata pas dilihat sama orang kayak badut gitu ya. Jadi dengan diajarkan tata cara merias diri, mulai dari pemakaian cushion sampai blush on segala macam, kita merasa hari ini udah pada tampil cantik semua. Karena cantik itu penting, itu adalah salah satu menambah kepercayaan diri kita apabila kita tampil di publik.
8: Hal senada juga disampaikan Tuti. Ia menyebut dari pelatihan ini dirinya mengetahui bagaimana cara menggunakan produk kecantikan yang benar.
11: Saya mengerti bagaimana cara memakai makeup yang benar dari yang sebelumnya saya tidak tahu jadi menjadi tahu dan urutan apa aja yang harus kita pakai jadi saya tahu.
8: Kolaborasi dengan Wardah juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal teknik penggunaan produk kecantikan yang sesuai sehingga dapat menunjang penampilan secara tepat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu, edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Saya Johnny Rusatria bersama Agam Irawan, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

RRI menyapa. RRI menyapa hari ini penebaran bibih benih ikan lele di Lapas Melabuh untuk mewujudkan ketahanan pangan. Apa kabar Anda? Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami sapa Anda mulai dari Tapak Tuan di Aceh Selatan sana. Apa kabar Anda? Semoga saja berbahagia. Dan di Blang Pidi Abdia, apa kabar Anda? Semoga damai selalu dan penuh keberkahan tentunya. Dan kembali di Dangan Raya, apa kabar Anda semua di Dangan Raya mulai dari Bedung Ade Bangkalang hingga Kuala Pesisir. Salam sejahtera dari kami yang bertugas. Lanjut di Pulau Semulus Sinabang ya. Apa kabar Anda di sana? Semoga saja cuaca hari ini bersahabat untuk aktivitas apapun ya. Lanjut di Aceh Jaya mulai dari Calang Tenom sampai Kelong ya. Apa kabar Anda di sana di kesempatan pagi hari ini? Semoga sejahtera selalu mengiringi kita semua dan nikmati lagu-lagu hiburan di kesempatan hari ini kami persembahkan untuk Anda. Ada satu lagu, syukur alhamdulillah untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, segera kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti berita sentral dari Jakarta. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.